0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
5: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
6: Iya. Sayang banget, Pak.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
5: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
4: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
4: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
8: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, waktu kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk udah di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku lagi.
1: Pendengar, kesibukan pekerjaan, tekanan aktivitas sehari-hari hingga berbagai persoalan pribadi rupanya dapat membuat seseorang mengalami stres. Dan kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi suasana hati, tapi juga dapat mengubah kebiasaan makan dan aktivitas fisik. Dokter sekaligus ahli manajemen stres dari Mayo Clinic Healthcare di London, Dr. Safia Dipar, MBBS, menjelaskan pendengar bahwa stres dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan secara bersamaan, termasuk dari pola makan, tidur, dan juga olahraga. Nah, dikatakan pendengar, ketika otak berada dalam kondisi stres, maka tubuh cenderung berfokus pada kebutuhan untuk mendapatkan rasa nyaman dalam waktu yang singkat. Dan kondisi tersebut dapat membuat seseorang lebih mudah menginginkan makanan manis atau juga berlemak, karena tubuh seolah mencari sumber energi dan juga rasa nyaman secara cepat. Nah, stres ini juga dapat membuat seseorang jadi kehilangan motivasi untuk berolahraga, pendengar. Ketika otak bekerja berada dalam kondisi tertekan, seseorang cenderung memilih aktivitas yang memberikan rasa nyaman dengan segera dibandingkan aktivitas yang manfaatnya baru dirasakan setelah dilakukan, seperti olahraga. Nah, karena itu disarankan agar seseorang tidak berusaha mengubah seluruh kebiasaan hidup sekaligus. Langkah yang lebih realistis adalah memilih satu aspek yang paling memungkinkan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Misalnya nih, perbaiki waktu tidur Anda, meningkatkan aktivitas fisik Anda, memperhatikan pola makan, atau juga mengurangi sumber stres dalam rutinitas harian. Dan pendekatan tersebut rupanya dinilai penting, pendengar, karena tidur, makanan, aktivitas fisik, dan stres ini saling berkaitan. Jadi ketika salah satu aspek diperbaiki, kondisi pada aspek lainnya ini juga berpotensi ikut membaik. Bahkan pendengar, ditekankan pentingnya perubahan kecil yang dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, stres ini tidak selalu berarti sesuatu yang buruk, karena respon stres ini merupakan bagian dari mekanisme tubuh menghadapi tuntutan dan juga ancaman. Namun, stres yang berlangsung terus-menerus tanpa pemulihan dapat berdampak pada kondisi fisik dan juga mental. Karena itu, kemampuan mengenali sistem, mengenali sumber stres, dan memberikan waktu bagi tubuh untuk kembali rileks menjadi hal yang penting.

0: Perkiraan cuaca.
1: Baik pendengar, info perkiraan cuaca sesaat lagi akan disampaikan oleh rekan BMKG Banyuwangi atau rekan perkirawan BMKG Banyuwangi, yaitu rekan Cahyo. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Cahyo.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Mas?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak.
1: Luar biasa. Baik, silakan untuk update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda. Kami persilakan.
2: Baik, Mbak, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kita mulai dulu untuk wilayah Jember. Jember pada pagi hari terpantau cuacanya cerah, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih cerah hingga cerah berawan, dengan beberapa wilayah berpotensi terjadi kekaburan udara pada dini hari. Kemudian untuk sebaran suhunya berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan maksimumnya berpotensi mencapai 22 km per jam. Lanjut untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi pada pagi hari terpantau cuacanya cerah. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya juga masih cerah, dan untuk malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Untuk sebaran suhunya sendiri berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 20 km per jam. Kemudian lanjut untuk wilayah Bondowoso. Untuk wilayah Bondowoso pada pagi hari cuacanya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Untuk sebaran suhunya sendiri berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya berpotensi mencapai 22,3 km per jam. Lanjut untuk wilayah Kabupaten Lumajang, pada pagi hari secara umum cuacanya diperkirakan cuacanya cerah. Untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan secara umum cerah, dengan beberapa wilayah akan terjadi kekaburan udara mulai dari dini hari nanti. Untuk sebaran suhunya sendiri berkisar di antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya berpotensi mencapai 21,4 km per jam. Lanjut untuk Kabupaten Situbondo, pada pagi hari cuacanya terpantau cerah, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya masih cerah, dan pada malam hingga dini hari cuacanya juga diperkirakan masih cerah, dengan potensi beberapa kecamatan terjadi kekaburan udara di dini hari nanti. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 21 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin rata-rata dari arah timur laut, dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 20,9 km per jam. Lanjut untuk wilayah Kabupaten Probolinggo, untuk Kabupaten Probolinggo pada pagi hari cuacanya terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan beberapa wilayah berpotensi terjadi kekaburan udara pada dini hari nanti. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 14 hingga

0: Kecamatan Tapal Kuda yaitu Perairan Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi. Untuk kondisi gelombangnya pada pagi hari diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi dan berangsur membaik, terutama untuk wilayah perairan Banyuwangi di malam hari diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Dengan kondisi cuaca secara umum sama, yaitu rata-rata cerah berawan dengan angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar di antara 10 hingga 22 knot, di mana potensi angin terkencangnya terjadi di siang hingga sore hari. Kemudian yang akan menyeberang ke Bali melalui penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, untuk kondisi gelombangnya sendiri berkisar di antara 0,1 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah, dengan kondisi cuaca secara umum berawan hingga berawan tebal, dan untuk anginnya sendiri berkisar di antara 2 sampai 16 knot dengan arah paling banyak dari timur laut hingga tenggara. Mungkin itu Mbak kira-kira untuk kondisi cuaca pada hari ini.
1: Baik, terima kasih Mas Cahyo untuk update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda. Semoga informasi ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi warga atau mungkin masyarakat kita atau pendengar kita yang tengah melakukan atau akan berencana melakukan perjalanan seperti itu. Selamat menjalani rutinitas kembali Mas Cahyo. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak.
1: Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Cahyo selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi pada pagi hari ini cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan Gilimanuk ini ada di 0,1 hingga 1 meter, pendengar, ini terpantau rendah dan aman untuk melakukan perjalanan. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan, ini termasuk tinggi ya, ada di 2,5 hingga 4 meter. Jadi hati-hati untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sana. Demikian untuk informasi dalam info perakiran cuaca, semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, saatnya kami menyiarkan untuk dialog berjaringan Jawa Timur Korblinus 10 yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sumenep. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama saya Supradi dalam Sumenep Menyapa pada hari ini 20 Agustus 2026. Dan pada Sumenep Menyapa kali ini topik yakni ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Ini juga mengacu terhadap tragedi yang terjadi di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu. Seorang ibu yang diduga mengalami gangguan jiwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Dan pendengar, dialog ini juga berjejaring Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan untuk membahas mengenai topik kita ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga, saat ini kita sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada Ibda Yoni Evan Pratama yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Evan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi.
1: Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI di Sumenep Menyapa pagi hari ini Pak Evan.
2: Alhamdulillah Mas Supri.
1: Iya, untuk kasus yang terjadi beberapa hari lalu yang cukup menyita perhatian publik, ini perkembangan terbaru seperti apa Pak Evan?
2: Baik, terima kasih Mas Supri. Bisa saya jelaskan di sini bahwa untuk kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Pademau Barat, ini dari hasil penyelidikan awal, jadi terkonfirmasi bahwa terduga pelaku ini merupakan pasien pengobatan kejiwaan sejak tahun 2023.
1: Yeah.
2: Nah, dan Satreskrim Polres Pamekasan dalam hal ini yaitu Unit 2 PPA telah mengamankan terduga pelaku yang berinisial DA. Berdasarkan laporan polisi tanggal 17 Agustus kemarin, dan sudah menetapkan DA ini sebagai tersangka.
1: Baik.
2: Dan pelaku saat ini diproses hukum atas dugaan pelanggaran pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, atau pasal 458 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Untuk saat ini Mas Supri, yang bersangkutan kami bawa ke rumah sakit jiwa di Lawang, Kabupaten Malang untuk menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan lanjutan.
1: Oke,
2: demikian Mas Supri.
1: Karena ada riwayat mengalami gangguan kejiwaan.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi untuk memastikan apakah ini saat kejadian benar-benar sedang mengalami gangguan kesehatan tersebut atau dalam kondisi sadar. Kalau mengenai kronologi Pak Evan, seperti apa ini awal ceritanya?
2: Baik Mas Supri, untuk kronologi kejadian, jadi peristiwanya itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Ini sekitar pukul 11.30
1: ya,
2: di Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Kemudian untuk pelaku yaitu DA yang sudah kita amankan, ini melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya yaitu TD, berusia 10 tahun ini Mas Supri, dengan menganiaya menggunakan satu buah pisau dapur sepanjang kurang lebih 33 cm dan kemudian menyebabkan korban ini mengalami luka robek yang serius di area bahu kiri, kemudian di luka tusuk juga di area punggung belakang, dan juga di pinggul di bawah Mas Supri ya. Kemudian korban ini sempat dilarikan ke RSUD Panglegur Pamekasan untuk pertolongan medis, namun dinyatakan meninggal pada saat tiba atau menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Baik. Saat kejadian memang di rumah tersebut hanya ada dua orang ini, pelaku dan korban, atau ada pihak keluarga lain, Pak Evan?
2: Sebenarnya ada lima orang, Mas Supri. Jadi terduga pelaku ini hidup bersama ibundanya, saudari M, dan kemudian juga ketiga anaknya juga ada di situ, Mas Supri. Jadi lima orang. Dan pada saat itu, sebelum kejadian, ini terduga pelaku menyuruh ibundanya beserta dua orang anaknya untuk membeli makanan. Jadi di saat itulah terduga pelaku melakukan aksinya kepada anak kandungnya sendiri.
1: Oke, jadi dalam kasus ini beberapa saksi sudah diperiksa untuk mengetahui apa yang sebelumnya terjadi. Bapak, mungkin ada keterangan-keterangan dari saksi bahwa sebelum ini terjadi ada gelagat-gelagat yang mencurigakan atau tidak seperti biasanya dari tersangka.
2: Iya betul Mas Supri. Jadi selama 4 hari terakhir ini terduga pelaku memang sering mengamuk ya, sering mengamuk tidak jelas. Dan ini menurut keterangan dari pihak keluarga ini kambuh kembali. Namun pihak keluarga yaitu ibundanya ini sudah memberikan obat yang sesuai dengan perawatan sehari-hari, minum obat penenang, obat kejiwaan. Namun yang pada saat kejadian itu tidak ada satupun yang curiga bahwa terduga pelaku ini akan melakukan aksi seperti yang sudah terjadi pembunuhan kemarin.
1: Oke, karena mungkin sebelumnya saat mengalami gangguan kesehatan ini tidak sampai melakukan tindakan kekerasan. Jadi pihak keluarga mungkin menganggap ini butuh pengobatan biasa gitu, Pak Evan.
2: Ya, betul Mas Supri.
1: Dan ini sudah dilakukan penanganan juga termasuk pemeriksaan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Hasilnya sudah diterima pihak kepolisian, Pak Evan?
2: Mohon izin Mas Supri ya, kami jelaskan. Jadi untuk saat ini penyidik sedang mengajukan visum repertum di psikiater terhadap pelaku ini, DA. Jadi pelaku sekarang kami bawa ke rumah sakit jiwa di Lawang untuk menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan lanjutan. Jadi nantinya Mas Supri, apabila yang bersangkutan ini masih didiagnosa mengalami gangguan jiwa, maka akan kami tetap berada di sana. Kami adakan di bersama dengan keluarga, juga kami akan berkoordinasi agar supaya DA ini untuk sementara waktu tidak dipertemukan dengan kedua putranya, demikian.
1: Oke, jadi tersangka ini memiliki tiga anak kandung, dan yang menjadi korban ini anak keberapa, Pak Evan?
2: Yang pertama ini.
1: Anak pertama ya? Oke, dan penanganan juga masih terus dilakukan. Ini kejadian yang cukup menyita perhatian banyak pihak. Seorang ibu melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya hingga meninggal dunia. Kalau dari pihak kepolisian, apa yang perlu diperhatikan nih Pak Evan bagi masyarakat ketika melihat anggota keluarga atau orang di sekitar ini mengalami perubahan perilaku?
2: Baik Mas Supri, untuk hal yang perlu diperhatikan dari masyarakat yaitu yang pertama yaitu pengawasan yang ekstra ketat ya terkait dengan pengobatan ya, misalkan nih harus memastikan setiap anggota keluarga yang memiliki riwayat medis kejiwaan yaitu harus rutin mengonsumsi obat dan harus kontrol berkala sesuai dengan anjuran dokter. Yang kemudian yang kedua yaitu kewaspadaan terhadap perubahan sikap. Jadi kita harus memperhatikan tanda-tanda emosi yang tidak stabil, kemudian jika kita ajak komunikasi tatapannya kosong atau ada perilaku-perilaku seperti linglung atau halusinasi seperti itu Mas Supri. Yang kemudian kita juga harus pengawasan keamanan lingkungan. Jadi dengan segera menjauhkan benda tajam atau benda yang berbahaya dari jangkauan penderita saat kondisi psikologisnya memburuk atau tidak membiarkannya sendirian mengasuh anak kecil atau anak-anaknya.
1: Baik, ini hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat maupun keluarga jika ada tetangga ataupun anggota keluarga lain yang sudah mengarah ke itu, Pak Evan ya, bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau dinas sosial terkait karena penanganannya bisa dilakukan secara dini. Kalau imbauan dari pihak kepolisian, Pak Evan, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan dapat dilakukan pencegahan sejak dini.
2: Baik, Mas Supri, untuk imbauan kepada masyarakat, ini untuk masyarakat dihimbau untuk segera melapor ya ke paskes terdekat, dalam hal ini puskesmas bisa, RSJ juga bisa, rumah sakit jiwa, maupun ke Babin Kamtipmas atau Polsek setempat jika melihat warga atau anggota keluarga yang dengan indikasi gangguan jiwa dengan ditunjukkan perilaku-perilaku yang membahayakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk penanganan dini dan respon cepat ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau kejadian tragis yang telah terjadi di Desa Padumawurat ini.
1: Ya, semoga ini
2: itu Mas Supri.
1: Iya, semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk melakukan mengetahui kondisi sekitar untuk melakukan pencegahan-pencegahan dini agar kejadian ini tidak terulang, Pak Evan. Terima kasih Pak Evan sudah bersama kami di tengah kesibukannya. Selamat beraktivitas dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan antisipasi sejak dini. Sekali lagi terima kasih Pak Evan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supri.
1: Iya.
2: Kami untuk diri.
1: Pendengar, demikian perbincangan kami dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, yang menceritakan kronologi kejadian dan yang melatar belakangi tragedi ini hingga terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan yang tentu menyita banyak perhatian publik. Dan kita juga ingin memperbincangkan kejadian ini dari sisi psikologis. Nanti kita akan berbincang dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, ada Ibu Setyaningsi. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
3: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini belum menang.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, masih bersama saya Supradi dalam Sumenep menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan jika kita tadi berbincang dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada Ibda Yoni Evan Pratama yang menjelaskan dari sisi kronologi hingga penanganan secara hukum. Saat ini kita sudah tersambung di jalur Zoom dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura atau UTM, ada Ibu Setyaningsih. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Supriyadi. Ya. Selamat pagi juga untuk para pendengar semuanya.
1: Baik. Sehat-sehat Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih di tengah kesibukannya nih, Bu. Ini kita mengenai kasus tragedi yang terjadi di Pamekasan nih, Bu, yang sangat miris.
2: Iya.
1: Seorang ibu.
2: Jadi ini seorang ibu yang menganiaya anaknya gitu ya.
1: Betul,
2: yang masih 10 tahun ya, sampai meninggal. Nah, cuman di sini tidak dimunculkan gitu ya. Karena memang ini juga berkaitan dengan rahasia pasien sebenarnya, tapi masyarakat juga harus tahu, Mas Supri, bahwa ada informasi tambahan berkaitan dengan ibu atau pelaku ini, yaitu si ibu ini ada atau memiliki rekam medis gitu ya, di suatu rumah sakit sejak 2023.
1: Betul.
2: Nah, dan diduga mengalami gangguan jiwa. Nah, ini jadi itu yang tidak tersampaikan ya. Yang tersampaikan hanya seorang ibu membunuh atau menganiaya anaknya sampai tewas. Nah, seperti itu.
1: Iya.
2: Ya. Ya. Lalu pertanyaannya gitu ya. Mengapa sih kok bisa terjadi kasus seperti ini?
1: Iya.
2: Ibu tega. Nah, itu yang digaris bawahi. Ibu tega menganiaya anaknya hingga tewas. Nah, padahal ada informasi tadi.
1: Iya.
2: Apa sih ibu ada mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang perlu kita ulas gitu ya. Jadi saat ini memang banyak sekali Mas Supriyadi pasien-pasien gangguan jiwa itu. Dan alhamdulillahnya sebenarnya di puskesmas ya, itu sudah ada psikolog. Kalau yang lebih bagus lagi ada psikolog dan psikiater dilengkapi itu. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah tanggap terhadap terjadinya atau banyak di sekitar masyarakat kita ini yang orang mengalami gangguan jiwa atau yang sekarang lagi populer
1: silakan Ibu.
2: Atau yang saat ini disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, seperti itu. Nah, apa sih ODGJ itu gitu ya? Jadi kalau kita berpikir bahwa kalau orang normal tidak akan bakalan ini terjadi.
1: Betul.
2: Nah, tapi karena ini ODGJ, semua bisa diprediksikan, sangat bisa terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi karena memang pelakunya ada riwayat gangguan jiwa, jadi dimungkinkan ini bisa terjadi. Nah, apa sih ODGJ itu gitu ya, atau apa sih orang dengan gangguan jiwa atau sakit jiwa itu gitu ya. Orang dengan gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pola pikir, gitu ya, emosi, perilaku seseorang ya, sehingga menyebabkan penderitaan. Ini yang perlu garis bawahi, penderitaan ya. Nah, serta hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi orang dengan ODGJ tadi kan dikatakan sudah mengalami hambatan, ada penderitaan, sehingga dia tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari itu sebagaimana orang normal. Nah, dari sini saja pengertiannya bisa dipahami bagaimana kualitas kehidupan ODGJ ini. Nah, begitu ya. Lalu sambil kita belajar, apa sih gejala ODGJ ini agar kita bisa,
1: bener.
2: Oh ini saya kah? Atau tetangga saya kah? Saudara saya kah? Gitu ya. Nah, gejala, kita bicara gejala umum ya, yang semua orang itu bisa lihat. Nah, yang pertama, gejala suasana hati. Perubahan suasana hati atau mood, kata anak sekarang itu ya. Jadi, ada perubahan suasana hati yang ekstrim. Jadi, habis senang, langsung sedih, nangis. Tidak kemudian, lambat, pelan-pelan, satu jam. Enggak. Jadi, drastis.
1: Secara perubahan. Tiba-tiba, Ibu ya.
2: Betul sekali. Jadi, saat ini senang, langsung berubah. Jadi, sedih. Baik. Atau cemas, atau benci. Nah, itu kelihatan. Itu kelihatan sebenarnya. Nah, begitu juga dengan mudah marah, gelisah. Ya. Mudah marah, gelisah. Nah, kemudian takut, sedih yang berlebihan, ya, sedih yang berlebihan, ya. Nah, ini munculnya rasa cemas yang tiba-tiba, ya. Terus juga ini tanpa penyebab yang jelas, kecuali kalau kalau kita kan sering sedih itu karena ada kabar, oh ini tidak ada, oh ini sakit, itu kan ada penyebabnya. Sedangkan kalau yang orang dengan gangguan jiwa itu penyebabnya tidak jelas. Nah, seperti itu.
1: Jadi,
2: lalu menarik diri dari lingkungan. Nah ini, jadi menghindari pertemanan. Nah, ini ya, menghindari pertemanan, menghindari perkumpulan atau pertemuan dengan saudara, ya, keluarga, tidak mau berinteraksi dengan lingkungan. Ini gejala-gejala umum. Gejala-gejala umum. Lalu mengalami halusinasi. Nah ini sudah agak berat, ya. Mengalami halusinasi. Jadi seperti merasa mendengar suara-suara tertentu, ya. Atau melihat bayangan yang tidak ada wujudnya. Dan ada yang namanya delusi. Delusi itu kepercayaan yang tidak sesuai kenyataan. Jadi contohnya merasa dirinya dicurigai, ya, merasa akan disakiti oleh orang lain, seperti itu.
1: Baik.
2: Terlepas dari kalau ada musuh itu wajar, tapi kalau tidak ada musuh, tidak pernah kenal siapapun, tiba-tiba dia merasa ingin disakiti orang, nah, ini perlu diwaspadai. perlu diwaspadai. Nah, seperti itu. Merasa dirinya orang terkenal, merasa dirinya putri tertentu, merasa ya seperti itulah.
1: Gitu ya. Jadi itu masuk tanda-tanda malah, Ibu ya.
2: Betul.
1: Berlebihan terhadap diri sendiri.
2: Betul. Nah, lalu kondisi yang nampak pada ODGJ ini karena ada peristiwa tadi, makanya seringkali dia bicara sendiri. Nah, tertawa sendiri, beda tertawa sendiri saat kita mengingat peristiwa yang lucu. Itu itu enggak ada. Kalau kita mengingat peristiwa lucu lalu kita senyum sendiri, mengingat memori-memori yang dulu, nangis karena dulu pernah mungkin merasakan sesuatu, itu tidak, bukan itu. Tapi dia enggak tahu kena apa. Nah, itu. Seperti itu. Lalu nah ini banyak sekali terjadi dan diabaikan. Gangguan pola tidur, gangguan nafsu makan, gangguan perilaku, malas mandi, malas ganti baju, malas ke kamar mandi. Nah, jadi ini sudah mulai meningkat nih. Jadi sebenarnya kan kelihatan ya kalau kita lihat gejala-gejala ini, seperti itu. Itu
1: maksudnya. Kalau saya lihat beberapa artikel, salah satunya dari Ibu Setianisi sendiri, ini 2012 Bu ya. Dan juga membahas tentang kejadian-kejadian atau kasus-kasus mengenai gangguan jiwa ini. Apakah kasus gangguan jiwa akan selalu mengarah terhadap perilaku kekerasan, Ibu?
2: Sebenarnya tidak, tapi ini yang banyak ditemukan, tapi sebenarnya tidak, Pak Supri. Hanya saja banyak ditemukan. Karena apa? Tadi kan sudah kita bahas ya.
1: Betul.
2: Ada hambatan dalam emosi. Nah, karena dia tidak mampu mengontrol emosi, maka yang terjadi adalah kekerasan. Baik kekerasan terhadap orang lain maupun kekerasan terhadap diri. Kekerasan ini bisa jadi melukai, tapi bisa jadi juga tidak melukai. Contohnya mogok makan. beda dengan demo mewah makan ya. Ini kita bedakan yang itu. Ya. Nah, jadi karena malas makan, gangguan pola makan, akhirnya dia tidak makan.
1: Baik.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, okay. Sebelum kita lanjut ada penelpon dulu yang masuk, Ibu. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
0: Pak Joni Susanto, Yogyakarta.
1: Oh, Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Silakan Pak, ada yang ditanyakan atau hal lain?
0: Baik, dengan Dr. Setianingsih ya.
1: Iya.
0: Pagi dok, salam sehat.
2: Saya bukan dokter, tapi dokter,
1: Bapak. Dokter, Bapak.
0: Yeah. Oh, dokter.
2: Iya. Dokter psikologi, jadi bukan dokter medis.
0: Baik, baik. Begini, sebetulnya angka KDRT kalau skala nasional ya di Indonesia itu sudah cukup tinggi, Bu Setianingsih. Karena banyak faktor ya. Jadi dengan angka yang cukup tinggi ini karena tidak terjadinya KDRT itu karena kurangnya membangun komunikasi yang jujur. Ini di luar KDRT yang dilakukan gangguan jiwa ya. Ini sudah cukup tinggi angkanya. Kurangnya membangun komunikasi yang jujur, kurangnya mengelola emosi dengan baik, dan juga tidak mengikuti edukasi pranikah untuk memahami kesetaraan gender ya. Nah sekarang apabila terjadi KDRT karena faktor ODGJ ya, nah ini seperti apa Bu Setianingsih? Kan cukup rumit ya, karena mereka mengalami OGDC begitu. Jadi tidak terganggu OGDC aja sudah angkanya cukup tinggi KDRT di Indonesia ini, apalagi yang mengalami ODGJ. Nah bagaimana juga dengan pelayanan lembaga seperti SAPA 129, unit PPA yang dari kepolisian ya, kemudian Komnas KPPAI, seperti apa artinya sudah optimalkah mereka melayani masyarakat? Saya rasa itu aja, matur nuwun, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih.
2: Selamat pagi, Pak Joni.
1: Pak Joni dari Jogja, Ibu. Oke. Iya. Bisa langsung jawab, ditanggapi, Ibu. Iya, silakan, Ibu.
2: Halo?
1: Iya.
2: Jawab sekarang kah atau,
1: ya, atau
2: nanti sekalian?
1: Nanti sekalian kita ke
2: ya, halo?
1: Pembahasan yang tadi, Bu. Apakah seorang yang mengalami gangguan jiwa itu akan selalu melakukan tindakan kekerasan atau hanya sebagian saja?
2: Iya. Jadi memang tidak semuanya itu Mas Supriyadi tergantung dari proses pembelajaran ya. Dia seperti apa. Nah, lalu dikaitkan dengan statement Pak Joni tadi dan pertanyaan Pak Joni tadi. Jadi sebenarnya karena memang kalau KDRT itu atau perilaku marah, perilaku kekerasan itu yang paling mudah ditiru dibandingkan dengan perilaku-perilaku yang lain. Jadi perilaku itu kan hasil dari proses pembelajaran juga, gitu ya. Bukan dari turunan istilahnya gitu, tapi itu proses pembelajaran. Banyak di sekitar kita ekspresi marah itu dengan memukul atau dengan kekerasan, ya. Ekspresi jengkel itu banyak diekspresikan dengan memukul dan marah. Nah, itulah yang dipelajari atau banyak dipelajari, ya.
1: Baik.
2: Belum lagi secara budaya, gitu ya. Secara budaya yang dimaknai, gitu ya. Yang dimaknai kurang tepat, ya, kurang tepat. Jadi kita okelah mayoritas agama Islam gitu ya. Nah, seringkali yang dimunculkan adalah bahwa memang laki-laki adalah imam gitu, tetapi tidak dimaknai kafah atau secara menyeluruh. Imam itu yang seperti apa? Imam hanya dianggap sebagai bahwa saya pemimpinmu, kalau kamu salah ya saya tegur, saya marahi, saya luruskan, tidak saya luruskan dengan cara yang tepat, tapi dengan cara marah, kekerasan, seperti itu. Jadi itu faktor budaya. Sebenarnya peran dari pemerintah itu sudah banyak ya, yang apa itu singkatan-singkatan. Jadi sejak sebenarnya Mas Supri, tahun 2004, ya, tahun 2004 pada saat undang-undang KDRT itu dimunculkan, kebetulan saya membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan waktu itu, gitu ya, Bu Mutia Hatta, untuk sosialisasi. Sampai saat ini malah banyak sekali lembaga-lembaga yang kepanjangan tangan dari apakah itu pemberdayaan perempuan dan anak atau lembaga-lembaga non-profit lainnya, yang bergerak berkaitan dengan kesetaraan gender, bergerak juga untuk sosialisasi bagaimana meminimalisir KDRT, gitu. Tapi kita tahu, ini bukan minta permakluman, bukan ya. Tapi kita pahami bahwa masyarakat Indonesia itu sedemikian besarnya. Banyak budaya kita sudah dari turun-temurun gitu ya. Dari dulu patriarki. Oke, memang sudah ada fenomena perubahan. Tapi ini perlu kita perlu kita apresiasi juga. Tapi ada juga yang anak-anak muda masih belajar bahwa sebagai laki-laki kekerasan itu dimaklumi. Tanda kutip ya, dimaklumi. Oh, pantas. Laki-laki. Karena kadang-kadang laki-laki itu menunjukkan maskulinitasnya melalui kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak mudah, yaitu tadi masyarakat kita ini berbagai macam lapisan, berbagai macam pendidikan, sudah berupaya semuanya. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Joni, kurangnya pendidikan menjelang perkawinan. Ini untuk yang non-Islam, ya, non-Islam itu sudah ada 3 bulan biasanya. Nah, tapi apakah bisa memutus ini? Ya, tidak sesederhana itu juga. Jadi banyak sekali juga yang masih melakukan. Yang dalam Islam itu ada juga kemarin tahun berkait, saya masih ingat pada saat Menko-nya itu Pak Muhajir, itu ada kebijakan Mas Supri bahwa untuk mau atau akan menikah itu ada yang namanya pendidikan pranikah.
1: Betul.
2: Awalnya 1 minggu. Dimampatkan 1 hari, wes akhirnya lama-lama entek, gitu ya, lama-lama entek, ya, nah, kan nanti, oh anggaran ini, lah, seperti itu Mas Supri.
1: Baik.
2: Jadi akhirnya ya itulah, jadi memang complicated ya, berkaitan dengan pendidikan untuk masyarakat ini, gitu. Makanya kami juga ada ini yang namanya intervensi komunitas. Kalau di psikologi di kami, UTM itu ada yang namanya mata kuliah intervensi komunitas. Salah satunya ya untuk seperti ini. Itu sedikit seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau di Pak Joni tadi juga menanyakan mengenai layanan-layanan yang disediakan oleh banyak pihak, termasuk juga pemerintah yang juga menyediakan banyak-banyak call center lah. Apakah ini cukup membantu atau efektif untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, Ibu Sutaningsih?
2: Sebenarnya itu kan cara pemerintah jemput bolanya.
1: Betul.
2: Gitu loh. Tapi memang ini hanya menyasar orang-orang yang sudah sadar kesetaraan. Untuk orang-orang yang tidak sadar kesetaraan, ada loh masih yang bicara, ini kan aib untuk aku. Aku kan malu. Nanti keluargaku diketahui. Nah, seperti ini. Dan jangan salah juga, kadang-kadang ada juga anak-anak yang sudah labuk, Pak, gitu ya. Gak usah dilaporkan. Aku malu, anaknya yang malu. Nah, ini ya, jadi ini memang tidak mudah memberikan pemahaman bahwa ini hak setiap orang untuk hidup sejahtera.
1: Baik. Kalau kembali ke mengenai kasus di Pamekasan, termasuk juga kasus-kasus lain yang berkaitan dengan gangguan jiwa, Ibu. Ini kan bisa dilakukan pengobatan. Apakah ini bisa sembuh total atau berkemungkinan kambuh lagi kalau secara psikologis.
2: Jadi kalau ada pertanyaan bisa sembuh nggak?
1: Ya.
2: Oh, bisa, gitu ya. Tapi ada tapinya.
1: Ya.
2: Tergantung. Nah, jadi tergantung dari apa? Banyak faktor, gitu ya, Mas Supri ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat normalitas penyandang ODGJ.
1: Ya.
2: Begini, tergantung dari seberapa berat atau ringannya orang ini menderita gangguan jiwa. Semakin ringan, tentunya juga atau dengan penanganan yang tepat.
1: Ya. Ya,
2: dengan penanganan yang tepat, insya Allah itu bisa gitu.
1: Okay.
2: Tapi, nah ini ada catatan Mas Supri. Dari hasil penelitian kan begini ya.
1: Ya.
2: Penyebab dari orang mengalami gangguan jiwa itu banyak sekali. Baik faktor dari diri sendiri atau biologis atau keturunan gitu ya. Dan juga dari lingkungan. Hasil penelitian orang mengalami gangguan jiwa itu ternyata lebih banyak disebabkan oleh pengaruh lingkungan.
1: Oke.
2: Nah, katakanlah dia sudah mengalami kondisi membaik, gitu ya. Tapi kalau lingkungannya masih penuh tekanan, ya, maka otomatis ya udah.
1: Balik
2: kayak,
1: lagi, ya.
2: Kamu
1: lagi berkemungkinan.
2: Benang ruwet, gitu ya. Jadi mengurai ini tidak mudah, gitu. Contoh, lingkungan di sini tidak selamanya harus yang dekat dengan penderita. Oke, faktor ekonomi itu juga faktor lingkungan, ya. Katakanlah dia sudah tidak lagi tinggal di tempat-tempat yang mungkin di situ toksik sekali, atau kalau anak sekarang gitu ya, toksik sekali. Tapi dia tidak punya pekerjaan yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
1: Okay.
2: Nah, tidak ada bantuan. Kira-kira stres nggak?
1: Iya.
2: Yeah. Stres. Nah, ini nanti bisa berulang. Loh, ini masih sembuh. Iya, tapi...
1: Nah, gitu ya. Lingkungannya tidak mendukung, Ibu ya?
2: Betul sekali.
1: Okay.
2: Nah, seperti itu. Ya, jadi... mungkin pernah ini aja satu kasus Mas Supri.
1: Yeah.
2: Orang ini mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu seringkali disamakan dengan gangguan jiwa, tetapi tidak sama.
1: Baik.
2: Jadi awalnya itu gangguan mental itu yang sangat ringan. Kalau gangguan mental tidak diselesaikan, bisa menjadi nanti gangguan jiwa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, makanya di pusat kesehatan fasilitas pertama di puskesmas sekarang ini sudah ada psikolog.
1: Ya.
2: Tujuannya untuk mengcover yang tingkat bawah ini. Gitu.
1: Baik.
2: Tapi ada kesadaran nggak untuk berobat?
1: Ya.
2: Karena kadang-kadang aku ini gak gendeng. Orang kan malu ya. Orang malu untuk berobat ke poli jiwa.
1: Betul.
2: Padahal, nah, ini yang perlu saya sampaikan akan berbeda, gitu ya, akan berbeda gangguan jiwa dengan gangguan mental. Jadi seringkali kalau kita stres karena pekerjaan, macet, itu paling kita kena gangguan mental, stres, pusing, gitu ya. Tapi kalau ini terus menerus, maka akan menjadi gangguan jiwa. Nah, bedanya gangguan jiwa dengan gangguan mental itu kita terasa nggak nyaman, Mas Supri.
1: Iya.
2: Aduh kok stres,
1: baik,
2: sumpah. Nah, yang terganggu adalah kita. Tapi kalau gangguan jiwa, orang ini sudah nggak sadar. Yang terganggu adalah lingkungannya.
1: Baik.
2: Orang lain. Kalau orang lain sudah mengeluh perilakunya, sudah siap-siaplah.
1: Masuk ke kategori gangguan jiwa itu, Bu, ya.
2: Nah, ayolah kita bantu mereka untuk periksa, untuk bantu mereka konsultasi.
1: Ya.
2: Nah,
1: baik. Ini ada penelpon lagi, Ibu Siti Aningsih. Kita terima dulu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: ya.
0: Mas. Dengan Mas siapa ini?
1: Dengan saya Supriyadi dan narasumber kita ya, Ibu Setyaningsih, Pak. Ini dengan Bapak siapa? Oh, di mana?
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu Janingsi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Selamat pagi. Iya, saya mau tanya ini kejadian Ibu.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Ya?
1: Dengan Bapak siapa?
3: Oh, dengan Bapak Eko Situbondo.
1: Oh, Bapak Eko Situbondo. Oke. Silakan, ya. Pak Eko.
3: Ya, ini mau tanya ibunya itu apa tidak pernah keluar atau memang anaknya itu apa ya bikin ibunya itu jengkel.
1: Oke.
3: Sehingga ibunya tidak tahan dengan keadaan emosi.
1: Iya.
3: Ya mungkin ibunya itu merasa jengkel, anak ini terlalu bandel atau bagaimana. Mm-hmm. Ya namanya anak kecil masih umur 10 tahun ya.
1: Iya, masih 10 tahun korban, Pak.
3: Iya, mungkin ibunya itu betul-betul mempunyai gangguan jiwa. Saya kira begitu ya, mempunyai gangguan jiwa ibunya itu.
1: Iya, baik.
3: Oke, untuk Ibu Ningsi ya, mohon-mohon mudah-mudahan tidak ada terjadi begitu lagi. Amin. Kalau perlu setiap acara di Radio RRI ini dikasih informasi begitu. Oke, dah, terima kasih, ya. Mas Ardi.
1: Terima kasih kembali Pak Eko dari Situbondo. Ini mengenai kasus yang pemekasan, Ibu, bahwa memang yang disampaikan pihak kepolisian terbaru memang pelaku ini sejak pada tahun 2023 sudah mengalami gangguan jiwa dan saat ini pelaku juga sudah diperiksa di rumah sakit jiwa di Lawang, Malang untuk tindak lanjut atas kasus yang ataupun tragedi yang menjadi perhatian banyak pihak itu. Kalau dari tadi pernyataan Pak Eko memang ke arah itu memungkinkan terjadi. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa, Ibu Sita Ningsih, ini akan berperilaku keras jika merasa terganggu atau secara refleks biasanya?
2: Ya, semua itu yang

0: karena memang mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa, ya pola pikirnya ada hambatan, terbatas, tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir jangka panjang, tidak bisa berpikir sistem. Oh, kalau saya begini, akibatnya begini. Oh, nggak bisa, ya, karena memang sudah ada hambatan tadi. Begitu pula dengan emosi atau perasaan, ya. Orang dengan orang tidak dengan ODGJ saja, ya. Kalau dia tidak belajar mengelola emosi, maka bisa jadi dia kecerdasan emosinya jelek. Dan bisa jadi juga merespon sesuatu itu dengan emosional. Nah, apalagi ini dengan ODGJ gitu ya. Semakin sudah terhambat pola pikirnya, terhambat emosinya, ya sudah. Jadi makanya kalau dalam undang-undang di apa Indonesia ini, Mas Supri, orang dengan ODGJ itu bebas dari segala tuntutan hukum. Nah, jadi kita bisa tahu ya, bebas tuntutan hukum itu orang yang seperti apa sih gitu ya? Ya memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa apa dituntut secara hukum karena memang nggak sadar, nggak sadar bukan tadi tidur ya, tapi memang
1: ada gangguan jiwa.
0: Betul, di luar kendali. Jadi sudah nggak bisa berpikir, sudah nggak bisa merasakan, ya. Jadi yang hanya yang ada hanya insting, insting itu saja. Kalau kita tak lihat insting, ya udah nggak usah, nggak ada bedanya dengan yang kita lihat binatang-binatang itu sudah, gitu loh. Ya, kalau dia merasa terancam, menyerang. Udah itu saja, gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Eko, apakah anaknya nakal? Mungkin anaknya nakal mungkin dipersepsikan sebagai
1: ancaman.
0: Ini anakku nakal, menyerang. Tadi kan ada gangguan halusinasi dan sebagainya. Bisa jadi itu muncul. Dianggap mungkin anaknya akan menyakiti atau menyerang dia. Seperti itu.
1: Iya, dengan kejadian ini semua, Bu. Khususnya di Pamekasan yang menjadi tragedi tragis. Dari Bu Setyaningsih, apa pesan kepada masyarakat dan apa yang harus diketahui masyarakat agar kejadian-kejadian ini bisa dicegah dan tidak terulang lagi?
0: Ya, jadi perlunya kita ini mawas diri sekali lagi dan mawas terhadap lingkungan. Jadi kita jalin kembali hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga, hubungan pertemanan. Karena apa? Mungkin tidak kekena ke kita, tapi bisa juga kekena ke yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Mas. Jadi untuk mengenali sekitar, ya, untuk mengenali sekitar. Saat ini kan berkedok sibuk, akhirnya individualistis, berkedok tidak mau kepo dengan orang lain, akhirnya tidak peduli dengan sekitar. Nah, jadi kalau ada orang dengan perilaku-perilaku tidak biasa, ini tidak biasa. Maksudnya tidak biasa itu yang seperti apa? Standarnya ya tentunya tidak seperti orang normal kebanyakan.
1: Baik.
0: Itu, ya. Jadi perilaku tidak. Makanya kita perlu selalu untuk peduli.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ada orang yang tidak biasa tiba-tiba nangis, pung tidak ada kabar sedih kok nangis, ada apa? Tiba-tiba pula tertawa, padahal tidak ada yang lucu, tidak ada apa, tidak kemudian hanya sekali-sekali, bukan ya? Tapi ini mungkin ada periodik, nah seperti itu, ya. Lalu kita lihat bagaimana penyesuaian diri orang ini. Ini, jadi bukannya kita kepo, tidak, tapi untuk menjaga hal ini, ya. Bagaimana penyesuaian dirinya? Lancarkah, sulitkah, atau malah menentang lingkungan? Nah ini. Kadang-kadang kan ada orang yang kardi, karpe dibi. Nah, karpe dibi ini masih normal kah? Atau sudah di luar normal?
1: Normal.
0: Atau di luar normal. Nah, ya. Lalu kita bisa lihat bagaimana cara seseorang itu menghadapi dan menyelesaikan masalah.
1: Tuh. Baik. Seperti itu. Jadi semua harus peka, Bu, ya.
0: Seperti itu. Insya Allah kita diberikan kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan bisa berinteraksi dengan baik dengan siapa saja.
1: Baik, ya, terima kasih Bu Setyaningsih sudah bersama.

0: bersama kami berbagi penjelasan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan Amin. Dapat dilakukan antisipasi dini dan pencegahan-pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Sekali lagi terima Amin. Kasih Amin. Ibu Setia Ningsih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
0: Ya, pendengar, demikian pembicaraan kami dalam Sumenep Menyapa berjaringan Korwilnus 5 Jawa Timur dengan topik ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa. Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama perbincangan dalam dialog berjaringan Jawa Timur, Korlinus 10 yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sumenep. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk serangkaian program acara di mana laporan dari rekan-rekan se-Jawa Timur ini terangkum dalam Jatim hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya tepat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan yang berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi cek bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim hari ini. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, Malang, kemudian RRI SP Kediri dan juga RRI SP Tuban serta SP Sampang di pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan informasi bersama dengan kawan-kawan reporter pagi hari ini. Saya yang bertugas Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri dan juga rekan Atit mengawali Jatim hari ini.

0: Informasi pertama pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Familia Pendengar yang akan melaporkan harga garam di Madura memasuki musim panen anjlok. Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, Aliansi Masyarakat Garam AMG Madura ini menyuarakan keprihatinan atas anjloknya harga garam di tingkat petani yang kembali merosot saat memasuki puncak musim panen saat ini. Persoalan klasik ini dinilai terus berulang akibat belum tersedianya regulasi penetapan harga eceran tertinggi HET maupun harga pembelian pemerintah atau HPP. Ketua AMG Madura Ubed Abdul Hayat mengungkapkan bahwa pada awal musim panen harga garam sempat menjanjikan di kisaran Rp2.300 per kilogram, namun terus menurun drastis hingga menyentuh di angka Rp1.000 per kilogram di pinggir jalan utama. Di tingkat petani sendiri, lilinnya saat ini Rp750 hingga Rp800 per kilogram setelah dipotong biaya pengarungan dan transportasi. Dan menurut Ubed sendiri, ini sangat jauh dari harapan para petani yang idealnya Rp1.500 per kilogram. Menurut Ubed, kondisi ini juga sangat memberatkan mengingat puncak panen ini diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober, di mana volume produksi petani akan melonjak hingga 30 hingga 40 ton per hektarnya. Lonjakan pasokan ke gudang-gudang pengampungan berpotensi juga memicu penurunan harga yang lebih dalam apabila tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Dirinya juga menyayangkan belum masuknya garam ke dalam kategori bahan pokok penting yang membuat pemerintah enggan merumuskan HET, padahal komoditas tersebut sangat vital bagi sektor konsumsi maupun industri. Menyikapi situasi tersebut, mayoritas petani memilih menyimpan sebagian hasil panen sembari menunggu kemungkinan kenaikan harga musim-musim kemarau. Namun menurut Ubed sendiri, AMG bersama para petani garam ini akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sumenep dalam waktu dekat untuk membahas terkait dengan harga garam khususnya di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famina melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Familia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar bahwa harga garam di Madura memasuki musim panen, justru harganya malah anjlok. Dan masih bersama Dini Wardani pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Dan Dini gak sendiri ya, karena ada rekan Fahri di studio dan juga ada rekan Atit di Service Center Pro 1 RRI Surabaya. Saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini terpantau masih cukup panas atau terik begitu ya. Bahkan saat ini dengar ini suhunya ini ada di angka 30 derajat Celcius gitu ya. Dan hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, jangan lupa untuk selalu membawa air mineral agar tetap terhidrasi.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Ya, bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi begitu ya, jangan lupa untuk turut serta berpartisipasi dan juga daftarkan diri Anda dalam Bintang Radio RRI Pendengar. Kali aja ya langsung menang. Langsung ke Jakarta. Nah, oke, kita bertemu dulu bersama dengan reporter Rizky Darmawan ya pagi hari ini yang akan mengabarkan program Pondok Wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, di tengah geliat pariwisata Kota Batu, pemerintah daerah kini mendorong konsep pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pondok Wisata yang menjadi salah satu program prioritas dinas pariwisata Kota Batu. Program ini dikembangkan dalam bentuk homestay berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan konsep community-based tourism. Melalui program ini, wisatawan tidak hanya datang untuk menyewa kamar dan bermalam. Lebih dari itu, wisatawan diajak merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal melalui konsep live in experience. Wisatawan bisa menikmati hidangan khas desa, berinteraksi dengan warga, sekaligus mengenal aktivitas masyarakat Kota Batu dari lebih dekat. Untuk mendukung kualitas pelayanan, Dinas Pariwisata Kota Batu juga memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada para pengelola pondok wisata. Pelatihan tersebut mencakup tata kelola penginapan, kebersihan, sanitasi, hingga standar hospitality. Selain pelatihan, pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi bagi pengelola pondok wisata. Langkah ini dilakukan agar wisatawan tetap mendapatkan pelayanan yang nyaman dan memenuhi standar tanpa menghilangkan karakter serta suasana khas masyarakat lokal. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan edukasi pertanian, menikmati produk olahan UMKM, hingga menyaksikan berbagai atraksi budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyebut program pondok wisata menjadi bagian penting dalam memperkuat pariwisata berbasis masyarakat. Menurutnya, melalui konsep ini, wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkesan, sementara pendapatan dari sektor pariwisata dapat berputar langsung di tengah masyarakat desa. Program ini menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang menghubungkan penginapan, masyarakat, UMKM, pertanian, kuliner, hingga budaya lokal. Pemerintah Kota Batu berharap penguatan kapasitas pengelola, peningkatan standar pelayanan, serta integrasi dengan aktivitas wisata desa dapat semakin meningkatkan daya tarik pondok wisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar program Pondok Wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Nanti kami akan ajak Anda untuk update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Jatim hari ini juga disiarkan jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Malang, Jember, RRI Kediri, Tuban, dan Sampang. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi, bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong. Saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu. Tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Menit ke-24 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan. Oh, baik. Kita terputus ya bersama dengan Ninda Olivia. Coba kita akan hubungi kembali begitu ya kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar pendengar kelima ini akan tampil beda digelar malam hari. Kita coba sambungkan kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia dan di studio Pro 1 RRI Surabaya. Ya, Dini gak sendiri karena ada rekan Fahri dan juga ada rekan Atit Sasono. Baik, apakah sudah tersambung? Oke, baik. Ya, akan kami hadirkan laporan dari kawan Ninda Olivia mendengar band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Blitar Etnik Nasional atau band Karnival kelima di Kota Blitar akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi sampai siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton, masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan.
0: Ya, kita coba hubungi kembali kawan reporter Ninda Olivia mendengar yang terputus begitu ya untuk menyajikan informasi band Karnival Kota Blitar kelima. Ini tampil beda yang digelar malam hari begitu ya. Dan setelah 4 kali sebelumnya ini digelar pada pagi hari, siang hari, dan tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Dan tadi juga sempat dilaporkan bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, juga mengatakan bahwa perubahan waktu pelaksanaan ini menjadi malam sehingga dilakukan untuk menghadirkan suasana baru. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik.
0: Baik, kita terputus kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia. Coba nanti kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Sembari kami ajak Anda untuk mendengarkan komposisi lagu berikut ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan kami ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi dari kawan reporter Ninda Olivia. Band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Blitar Etnik Nasional atau yang biasa dikenal Band Karnival kelima di Kota Blitar ini akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi hingga siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade, tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan, Band Karnival kelima juga akan memanfaatkan permainan tata cahaya atau lighting untuk memperkuat suasana pertunjukan. Dari sisi persiapan, panitia saat ini telah memasuki tahap akhir, rapat teknis dan rapat pengamanan telah dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Untuk pengamanan, panitia menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dari instansi vertikal. Sekitar 300 personil disiapkan untuk mengamankan jalannya band karnival. Sementara itu, sebanyak 40 peserta telah mengikuti technical meeting. Panitia juga telah memastikan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan peserta untuk penampilan. Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta akan mengikuti geladi bersih yang dijadwalkan besok. Geladi bersih dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta sekaligus mematangkan teknis pelaksanaan di lapangan. Adapun rute Band Karnival kelima dimulai dari depan kantor Pemkot Blitar dan berakhir di depan DPR di Kota Blitar yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dengan konsep malam hari, dukungan lighting, serta melibatkan 40 peserta, Band Karnival kelima diharapkan mampu menjadi sebuah hiburan yang lebih menarik sekaligus mengundang lebih banyak masyarakat untuk menyaksikan langsung kemeriahannya. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Olivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Ninda Olivia pendengar bahwa Band Karnival Kota Blitar kelima ini akan dilaksanakan dengan berbeda begitu ya, karena digelar malam hari jika biasanya digelar pada pagi hingga siang hari. Nah, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Nanti kami akan hadirkan update informasi kembali ke ruang dengar Anda pendengar bersama dengan kawan reporter Agustin Irdiani dan juga Emil Akbar. Pagi hari ini masih ada dalam program Jatim hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Sonhorek di masyarakat. Emil, silakan laporan Anda.
1: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan memberikan ataupun menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan semakin banyaknya festival Sonhorek yang ada di masyarakat termasuk juga di Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, menanggapi Sonhorek di beberapa wilayah hampir di Kabupaten Pasuruan semuanya ini semakin banyak, ini bagaimana?
2: Jadi kalau hukum itu tetap tidak bisa diubah-ubah. Kalau katanya hukum itu haram, ya haram. Dan harus disampaikan apa adanya. Tentang masalah orang yang menerima, mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Urusan mereka dengan Allah. Dan urusan MUI dengan Allah, kewajibannya adalah menyampaikan. Ya seperti guru mengajar murid itu. Ya tidak harus pinter muridnya. Ya pokoknya harus kewajibannya mengajar gitu aja.
1: Tapi sejauh ini yang dilakukan MUI untuk mengingatkan masyarakat apa aja ya?
2: Ya itu mengeluarkan edaran fatwa bersama dengan pemerintah daerah. Akan ada surat edaran dari pemerintah daerah. Itu memang hasil musyawarah dengan MUI barang. MUI NU dengan bupati waktu itu.
1: Dan harapannya dari MUI sendiri untuk ini bagaimana?
2: Ya harapan ya agar supaya bisa berkurang, ya berkurang, tidak bertambah parah, tidak bertambah parah.
1: Ya, guys, ini kan bersamaan dengan miladnya MUI yang ke-51. Nah, pesannya dari MUI untuk masyarakat secara global apa yang ingin sampaikan?
2: Yang sampaikan yaitu untuk meningkatkan pengamalan yaitu ajaran agama Islam. Jadi itu supaya ditingkatkan dan supaya apa masyarakat juga mau berusaha yang belum sholat, ya itu agar supaya mau sholat dan yang tidak mau berdakwah asalnya namanya silakan terjun berdakwah untuk mengajak orang melaksanakan kebajikan dan melarang kemaksiatan. Itu jadi berarti ada peningkatan.
1: Jadi sepertinya sholat semakin diremehkan ya.
2: Hah?
1: Sholat semakin banyak yang meremehkan.
2: Nah, itu orang meremehkan sholat itu lah bukan karakternya orang Islam. Kalau meremehkan sholat berarti kalau sholat dianggap tidak wajib akan keluar dari Islam. Ada Islam.
1: Jadi himbauannya untuk masyarakat apa ya?
2: Ya supaya ya tak makin bertambah aktif melaksanakan sholat. Yang asalnya malas ya kira-kira semangat melaksanakan sholat. Dan terutama waktu karnaval itu saya lihat itu yang karnaval kalau dhuhr sampai maghrib itu enggak sholat dhuhr dengan asar karnaval itu. Bukan hanya yang ikut karnaval, yang melihat juga ikut enggak sholat bisa. Itu prihatin kita, itu prihatin. Iya sih, kalau bisa, kalau memang mendingan sekarang mau berangkat karnaval kalau waktu sudah waktu dhuhr sholat jamak takdim daripada tidak sholat.
1: Betul nih. Terima kasih, itu tadi statement langsung dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Emil Akbar mendengar bahwa apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Sonhorek di masyarakat. Dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Nanti kita akan coba hubungi kawan reporter Agustin Irdiani di pagi hari ini akan melaporkan PDAM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan air stabil. Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan masih bersama Dini Wardani dan juga masih bersama Atit Sasono dan Fahri pagi hari ini.

0: kami sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan PDHM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan air stabil. Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, dalam hearing bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya kemarin, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Tias Alvin Papatria, ini membawa target peningkatan kualitas layanan air bersih sejak awal masa kepemimpinannya. Dan salah satu sasaran utama yang dipatok yakni memastikan pelanggan memperoleh tekanan air minimal 2 meter kolam air. Dan target tersebut diupayakan tercapai dalam 1 tahun ke depan. Ia menyebut peningkatan tekanan air menjadi bagian dari pembenahan pelayanan yang harus dilakukan secara bertahap. Dan untuk itu menghadapi tantangan karena sebagian jaringan perpipaan PDAM ini telah berusia cukup tua dan kondisi infrastruktur menjadi pertimbangan dalam menentukan tekanan air yang aman bagi jaringan. Dan setelah target minimal 2 kolam air tercapai sendiri, PDAM juga akan mendorong peningkatan tekanan air hingga 3 meter kolam air. Namun Alvin juga menegaskan peningkatan tersebut harus mengikuti kemampuan dari jaringan yang tersedia.
2: 10% ya. Ini satu adalah menurut NRW SKP kita, pusat pelanggan kita coba sampaikan, nah, 90%. Kemudian kita konsolidasi keuangan, ya, karena kita sudah investasi cukup besar, dan itu kita ingin segera pun kita bisa kita kelola dengan baik. Ya, likuiditas kita baik, supaya lebih baik lagi. Ya,

0: mempercepat pembenahan internal dan juga peningkatan kualitas layanan. Ya, ingin seluruh langkah perusahaan ini nantinya bermuara pada kebutuhan bagi masyarakat luas di kota Surabaya. Demikian Agus Nirdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin Irdiani, kita bergeser ke kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus letter T di 3 lokasi. Kendaraan yang telah ditemukan kini dikembalikan kepada korban atau pemiliknya. Angela Reska, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 3 TKP. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan pencurian ini menggunakan modus kunci letter T. TKP pertama berada di halaman kos depan kantor Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 18 Februari 2026 lalu. Kemudian TKP yang kedua berada di Warung Opera Van Java yang berada di Kelurahan Pacitan pada tanggal 19 Juli 2026. Sementara untuk yang TKP ketiga, kejadian berada di tempat parkir kos di kawasan Kelurahan Peloso pada tanggal 8 Agustus 2026 lalu. AKBP Ayub mengatakan ketiga kendaraan bermotor tersebut kini berhasil ditemukan dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. AKBP Ayub menghimbau seluruh masyarakat agar tidak ragu untuk melapor segala tindak pidana kejahatan ke Polres Pacitan. Karena melalui laporan masyarakat, pihak kepolisian akan mengembangkan kasus tersebut hingga dapat menemukan kendaraan dan dikembalikan kepada para korban. Selain itu, AKBP Ayub juga meminta masyarakat untuk melakukan kunci ganda pada kendaraan bermotor dan memarkir kendaraan di tempat yang aman. Sementara itu, pelaku curanmor di 3 TKP tersebut akan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Angela Reska tadi mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta kawan yang bertugas, rekan Fahri dan juga rekan Atit Sasono, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
3: Demikian Jatim hari ini.

Baik pendengar, demikian untuk Jatim hari ini yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk serangkaian program acara terangkum dalam Jember siang ini bersama rekan Putra Wijaya dalam dialog khusus moderasi beragama di kalangan pelajar dari toleransi menuju harmoni. Sesaat lagi hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911. Jember siang ini tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini bersama saya Putra Wijaya akan menemani Anda di acara Dialog Khusus edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 yang disiarkan hingga pukul 11 siang nanti pendengar. Dan kita kenal ya, Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keragaman suku, budaya, ras dan juga agama. Dan menjaga kerukunan di tengah pluralitas ini tentu menjadi tanggung jawab bersama, termasuk di lingkungan dunia pendidikan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai laboratorium sosial untuk merawat nilai-nilai toleransi, moderasi, dan juga sikap saling menghargai sejak dini. Nah, di kesempatan pagi jelang siang ini, kita akan mengupas topik yang cukup istimewa dan juga menarik, yaitu tentang moderasi beragama di kalangan pelajar dari toleransi menuju harmoni. Kita sudah kehadiran Pak Narasumber dari SMP Negeri 9 Jember. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada Ibu Hulasa SPDI MBDI. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mas.
0: Iya, beliau ini adalah kepala sekolah ya di SMP Negeri 9 Jember. Berikutnya di sebelah kanan beliau ada Ibu Artalina Dwi Yuliani.
2: Selamat pagi Mas.
0: Iya pagi. Ya,
2: terima kasih untuk kesempatannya.
0: Iya sama-sama. Oke, sudah gak tegang ya tentunya. Beliau adalah Waka Kurikulum SMP Negeri 9 Jember. Dan di sebelah kanan saya, di depan para guru, sudah hadir beberapa siswa. Ada dua siswa di sini. Ada One Al-Fatih. Ya, selamat pagi. Oh belum, benar. Yuk lagi.
3: Oke, selamat pagi sebelumnya. Terima kasih telah memberikan kesempatan agar saya bisa hadir ke sini.
0: Oh iya, kita kasih kesempatan terus kok. Oke, Ona panggilannya ya?
3: Iya.
0: Ya, Ona ini adalah duta moderasi beragama ya di SMP Negeri 9 Jember. Oke, dan juga salah satu duta yang lainnya, duta moderasi beragama ini ada siapa ini, kita sapa dulu, Fahia Miyatul Aida.
4: Ya, halo, selamat pagi. Terima kasih Kak atas undangannya.
0: Iya, kembali kasih ya. Terima kasih banyak. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda pendengar untuk bisa ini ya komentar kita, karena kita sekarang di kali ini kita juga live YouTube ya di YouTube RRI Jember gitu ya. Juga boleh untuk Anda yang bergabung di 0331 336652. Dan juga di line WhatsApp di 0811 30 40 911. Baik, kita menuju ke Ibu Hulasah terlebih dahulu ya. Ini kepala sekolah di SMP Negeri 9 Jember. Nah, ini Ibu, moderasi beragama. Ini sebenarnya topiknya sangat berat ya. Tapi ini memang harus dikenalkan sejak dini gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana sih Bu ini pandangan pihak sekolah melihat urgensi penerapan moderasi beragama di lingkungan SMP Negeri 9 Jember saat ini Bu?
1: Siap Mas. Sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri. Tadi sudah dikenalkan bahwa saya, nama saya Hulaso, yang dalam hal ini kami menjabat kepala sekolah itu per tanggal 23 Mei 2006. Masih 3 bulan berapa hari lagi nih?
0: Oh iya iya betul. Baru beberapa bulan.
1: Jadi awal kami sekedar ini selayang pandang tentang kami di SMP 9 yang menjadi dasar kami ke mengapa moderasi ini harus kami terapkan di SMP 9. Ketika kami di SMP 9 kami melihat apa sih yang harus kita perbaiki, apa kita benahi tentang apa yang menjadi hal yang baik yang perlu di apa namanya diperbaiki. Saya lihat awalnya adalah rapot pendidikan. Dari situlah kemudian saya melihat ada beberapa yang harus menjadi tugas bersama, bukan hanya menjadi tugas kepala sekolah, tetapi tugas kita bersama, guru, murid-murid, kemudian orang tua dan masyarakat. Dari berangkat dari situlah kemudian kita memandang itu perlunya tentang moderasi beragama. Sedangkan konsep moderasi beragama adalah konsep bagaimana pandangan kita terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman di sini bukan hanya karena konteksnya beragama, itu bukan hanya membahas tentang agama. Akan tetapi moderasi beragama itu adalah bagaimana kita mempunyai sikap toleransi terhadap apa yang menjadi keragaman di Indonesia. Bisa itu dari suku, bangsa, kemudian termasuk agama ini. dalam satu agama pun ada hal yang berbeda. Nah, itu harus ada moderasi juga. Jadi bukan hanya yang berbeda statusnya, tetapi yang satu agama pun kita harus ada yang namanya toleransi dengan cara beribadahnya, dengan cara mereka syariat ibadahnya seperti apa. Itu yang menjadi pedoman kami. Tentunya apa sih? Karena ini sangat urgen menyiapkan generasi kita, generasi emas di tahun 2045. Tentunya mereka juga harus bukan hanya harus disiapkan secara akademiknya, tetapi yang disiapkan adalah karakternya. Jadi salah satu visi kami adalah karakter di awal itu harus kita bangun. Itu yang menjadi dasar yang mendorong kami untuk bahwa harus kita budayakan tentang moderasi agama itu di sekolah, di mana di era saat ini sekolah adalah miniatur Indonesia kan. Nah, dari itu karena miniaturnya harus kita siapkan generasi-generasi ini dengan nilai-nilai kebangsaan, terus nilai-nilai tentang wasatania, ya tentang nilai ketengah, tidak ekstrim tetapi juga tidak meninggalkan apa yang menjadi ajaran agama. Itu yang harus kami kuatkan menjadi urgennya tentang nilai-nilai moderasi untuk kami tanamkan ke anak didik kami, budaya sekolah kami, dan utamanya pola asuh juga kita gandeng.
0: Nah, ini bagaimana Bu langkah strategis atau juga kebijakan utama yang dicanangkan oleh pihak sekolah ini dalam membangun ekosistem pendidikan yang moderat dan juga toleran ini, Bu?
1: Langkah yang strategis setelah kita berikan ini pemahaman pada guru utamanya, kemudian warga sekolah di sini adalah pelaksana yang karyawan, itu juga kami berikan pemahaman bagaimana mereka harus saling menghormati. Dan ini juga memperkecil terjadinya bullying kan, kayak seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Dengan adanya menghargai seperti itu. Nah, wujud langkahnya di awal tahun ajaran baru kita coba setelah rangkaian MPLS kita memang sudah kita arahkan untuk MPLS ramah. Tapi di penguatan secara ibadah kita coba di akhir setelah MPLS itu kita doa bersama. Nah, kita memantapkan diri bahwa tujuan kita belajar ini untuk saling menguatkan, saling kita bergandengan. Setelah kita mengadakan sholat duha, istighosah, dan yang non muslim yang kebetulan di sekolah kami ada dua agama Kristen. Jadi yang agama Kristen itu gali kitab, nah ibadah sesuai agamanya. Kemudian ketika sudah selesai kita doa bersama, doa lintas agama. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kita juga orang tua biar bukan hanya konsep itu hadir di sekolah, tetapi orang tua kita libatkan dengan pola asuh biar selaras program sekolah antara di sekolah dan di rumah. Kemudian kita juga deklarasi sekolah ramah anak, tujuannya itu semuanya. Nah, nilai-nilai moderasi bukan hanya tentang agama saja, tapi begitu juga sekolah juga menghadirkan ada yang namanya, kalau dulu P5, kalau kita sekarang kokurikuler. Kita kokurikuler kita yaitu ada tematiknya tentang sahabat pangan. Mungkin akan diulas jauh nanti oleh Bu Arta sebagai kurikulumnya. Kemudian di 17 Agustus kemarin kita bukan sekedar seremonial upacara, tetapi kita bingkai bahwa 17 Agustus kita adalah keragaman mereka memakai apa yang mereka miliki, entah itu busana ini adat yang mereka punyai, bisa batik. Jadi tidak ada tekanan harus seragam. Dari situlah kemudian juga mereka kita arahkan maksudnya memahami kenapa sih kita ada refleksi, kenapa sih harus memakai batik itu. Ternyata itu tentang keragaman juga. Selain itu kita deklarasi tentang moderasi beragama yang ada di SMP 9 dengan menghadirkan lintas agama dan perwakilan paguyuban.
0: Oke, baik. Oke, sudah gambar yang jelas ini untuk program-program yang ada di sana. Nah, kita menuju ke Bu Artalina, Ibu.
2: Baik.
0: Sudah minum, Bu? Sudah. Oke, beliau ini adalah wakil kurikulum di SMP Negeri 9 Jember ya. Oke. Ya, Ibu, sudah siap ya? Sudah siap. Ibu, ini bagaimana nih, Bu? Kurikulum di SMP Negeri 9 Jember ini diintegrasikan dengan muatan nilai-nilai moderasi beragama nih. Apakah ini sebuah tantangan baru atau wah ini sudah hal yang ya kita tinggal jalani aja, memperkuat atau gimana ini? Silakan.
2: Iya, terima kasih. Kalau di SMP Negeri 9 Jember sebenarnya ini adalah hal yang baru yang untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum kami ya Mas ya. Karena kan sebelumnya, sebelum beliaunya datang, sebenarnya sudah ada nilai-nilai yang sudah masuk di dalam muatan ke dalam kurikulum kami, tetapi kan tidak dispesifikkan seperti moderasi beragama. Yeah, jadi nilai-nilai seperti toleransi, menghargai itu sudah kami masukkan terlebih dulu sebelum adanya beliaunya menginginkan sekolah moderasi beragama. Jadi kami sudah menanamkan itu pada mata pelajaran yang kami miliki gitu Mas.
0: Oke. Dan ini ketika sudah ada program moderasi beragama semakin dalam gitu ibaratnya.
2: Iya betul. Iya.
0: Semakin mengkerucut. Nah ini mata pelajaran apa saja nih Bu? Ini penanaman nilai toleransi dan juga moderasi beragama ini yang paling dominan diselipkan gitu dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
2: Iya. Kalau dibilang paling dominan tidak ada ya Mas, karena kami semuanya menyelipkan pada mata pelajaran yang anak-anak yang kami ajarkan kepada anak-anak, baik itu matematika, bahasa Indonesia, kemudian seni seperti muatan lokal juga kami menyisipkan itu semua. Jadi kalau dibilang apa yang lebih dominan, sebenarnya ya ada di pendidikan agama dan budi pekerti dan PKN ya. Tetapi kembali lagi kami menyelipkannya semuanya pada mata pelajaran yang kami berikan kepada siswa-siswi kami.
0: Oke. Apakah nanti pihak kurikulum ini mengembangkan modul atau mungkin bahan ajar khusus yang memuat materi tentang kerukunan dan juga barangkali anti radikalisme gitu?
2: Iya, kalau untuk saat ini kami masih belum Mas ya. Tapi untuk kedepannya kami akan membuat modul secara khusus memang untuk kiranya nanti nilai-nilai itu benar-benar ditanamkan pada diri anak-anak gitu. Karena memang kan saat ini itu pembelajaran kami kan hanya nilainya toleransi, menghargai gitu kan ya. Nah nanti di kedepannya kami akan membuat modul khusus, memang modul khusus untuk bagaimana sih moderasi yang benar-benar kami berikan kepada anak-anak supaya anak-anak ini tidak radikalisme begitu ya. Karena kan di Indonesia ini mau tidak mau kan pengaruhnya besar pada handphone ya, seperti media sosial gitu ya Mas.
0: Gak
2: ya.
0: Bisa lepas dari
2: betul.
0: Itu ya.
2: Kalau kita sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk bermoderasi beragama di sekolah, tetapi kalau tidak mereka tidak memfilter segala apa yang dilihat di media sosial, nah itu yang kami takutkan Mas, yang akhirnya nanti apa yang kita ajarkan menjadi sia-sia gitu. Jadi bagaimana kami berusaha untuk bisa moderasi beragama ini nanti kita memiliki modul khusus supaya anak-anak lebih paham lagi apa sih moderasi beragama itu sebenarnya begitu.
0: Oke. Tantangannya apa nih Bu? Apalagi ini kan datang Ibu kepala sekolah nih ya.
2: Iya.
0: Ini gimana menjawab tantangan dari beliau ini untuk bisa lebih dalam. Tapi sebelum dijawab kita coba terima telepon dulu yang udah masuk ya di
2: 0331 336 52.
0: Halo Reri, selamat siang.
5: Selamat siang Mas Putra Wijaya.
0: Oh nji, dengan siapa di mana ini?
5: Dari Sumbera Mas Putra.
0: Oh Mas Rendra. Oke, gimana Mas Rendra, silakan.
5: Nah, ini modulasi beragama ini tantangan yang sangat berat loh ini. Kita kan sebagai orang agama juga sih, karena kan berbeda pendapat, yang satunya pengen ini, yang satunya pengen itu. Lah lantas untuk didik anak-anak dari SMP 9 Jember ini, apa yang harus kita lakukan? Dan kemudian ini kedepannya nanti bagaimana? Karena di sisi lain, karena kan kita kan menghargai ornas yang satunya fanatik, yang satunya nasionalisme. Tapi kalau kita sendiri, saya yakin sebagai warga Indonesia, kita harus menghargai agama yang nasionalisme. Kan mencintai tanah air juga gitu. Lah ini kalau yang beragama kencang modulasinya, fanatik gue lah intinya lah. Ini kedepannya untuk anak-anak dari SMP 9 Jember ini, apa yang harus dilakukan nanti di situ? Karena berbeda ornas itulah, menghargai pendapatnya, satunya ini, yang satunya itu.
0: Mungkin lebih itu ke ini ya, tanya. Ke fanatisme yang radikal barangkali gitu ya.
5: Oke, matur nuwun, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rendra di Semboro, terima kasih banyak. Ini silakan nih Bu Kepala Sekolah, untuk menghadapi gimana nih, beda pendapat tuh pasti ada gitu ya, di antara gak hanya siswa aja, siapapun pasti ada gitu. Nah ini gimana cara kita menyikapinya, apalagi kalau kita balu dengan situasi yang bukan saat ini juga sih, dimanapun pasti ada, kapanpun juga pasti ada ya, tentang fanatisme, tapi mungkin lebih ke radikal. Silakan.
1: Nggih, tentunya ini salah satu langkah kami kan itu moderasi, paling tidak ketika ada siswa pastinya di antara kami adalah yang di antara mereka yang di keluarganya mungkin diajarkan tentang fanatisme itu, menganggap agamanya yang paling benar. Paling tidak kita memberikan ini pemahaman, besok ini kita ada kegiatan sarasehan tentang moderasi beragama, bukan hanya untuk gurunya, tetapi murid-murid ini kami persiapkan untuk mereka mempunyai pandang bagaimana, bukan berarti mengikiskan nilai-nilai keagamaannya, tetapi memperkuat mereka. Ternyata ketika saya bersikap berbeda, ada teman yang berbeda, yang fanatisme, tentunya mereka sudah siap mempunyai pola pandang yang bagaimana saya harus memposisikan dirinya, keberagaman itu. Nah itu yang harus kami siapkan. Nah, jadi kita kuatkan bekal mereka. Untuk apa? Biar ketika di masyarakat mereka sudah tahu, ketika ada hal yang berbeda, mereka sudah tahu posisinya seperti apa, cara menghargainya bagaimana. Ada hal-hal tertentu mungkin ketika anak itu sangat apa, merasa yakin dengan keyakinannya, dan kita berdebat itu tidak akan ada ujungnya.
0: Gak akan ada habisnya.
1: Iya, gak akan ada habisnya. Tetapi,
0: kalau merasa yang paling benar semua ya.
1: Okay. Tetapi kalau mereka, di antara mereka sudah mulai, oh ya berarti si A ini punya pandangan tentang bahwa keberagaman, ke cara beribadahnya ini sangat fanatis. Nah itu tentu mereka sudah tahu kalau di moderasi agama kita cari jalan tengahnya seperti apa. Bukan berarti menyalahkan atau menghakimi bahkan seperti
0: iya,
1: itu.
0: Duduk bersama memang penting sekali ya.
1: Nah iya, duduk bersama yang berbeda, ayo tapi ada sisi yang nilai kebersamaannya itu, nilai kemanusiaannya, nilai kebangsaan itu yang kita bangun. Bukan berarti nilai fanatismenya itu yang diperkuat. Saya yang paling benar, itu yang harus kita turunkan. Nah itu. Pasti semua agama merasa yang paling benar. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi duduk bersama nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan yang pada akhirnya nanti tumbuhlah keharmonian itu.
0: Betul.
1: Indonesia ini bukan dibangun satu agama, tetapi dari banyak agama.
0: Iya betul. Nah, pada itu. Akhirnya ketika kita duduk bersama, kemudian saling merendahkan ego masing-masing, menyatakan visi bahwa ini untuk satu bangsa, satu negara, barangkali itu akan lebih elok lagi mungkin ya.
1: Iya.
0: Waduh. Oke. Okay. Baik. Seperti itu Pak Rendra ya. Terima kasih banyak dari Semboro sudah bergabung sama kita. Ini di line YouTube kita juga ada beberapa komen ini ya. Terima kasih banyak. Ini 71. Terima kasih banyak. Gak tahu siapa ini. Ada juga Gunawan Ibisono. Ini ya, menarik dan bermanfaat. Semangat para pendidik. Ada juga Rofiatun Hasanah. Semangat Bu Arta. Wah, ada fansnya juga nih.
1: Fan berat itu.
0: Oh, iya. Iya, siswanya jangan-jangan ya. Kemudian ini dari Indah Setianingsi. Langkah nyata yang sangat menginspirasi dari pihak sekolah. Mengangkat tema moderasi beragama. Ini nampaknya membuktikan fokus sekolah dalam mencetak generasi muda yang toleran. Oke, ada juga Muhammad Rizky 730, hadiah juara. Iya, kita menerima hadiah secara cash Pak ya.
1: Gift
0: ya, langsung. Terima kasih banyak ini ya untuk yang sudah komen. Kita masih menantikan untuk Anda yang ingin komen di live YouTube kita, boleh silakan. Nah, kita menuju ke para siswa di sini ya. Duta moderasi beragama. Oke, bukan duta sampul lain ya.
1: Duta penting.
0: Oke. Nah ini silakan mungkin bisa diminum dulu nih Bu Arta sama Bu
1: Kepala
0: Sekolah ya, sambil jalan kita menuju ke sudut biru yang ini ya. Oke, One. Ini sekarang One yang tegang ya. Iya. Ini Bu Arta sekarang One ya. Nah, Ini gimana rasanya nih ketika terpilih ini menjadi duta moderasi beragama di SMP 9 dan juga tugasnya apa ini?
3: Menurut saya sih pas tiba-tiba kepilih itu kayak merasa senang dan bangga gitu loh, karena kayak sekaligus dapat amanah yang besar, bisa dipercayai untuk menjadi duta moderasi beragama di SMP Negeri 9 Jember. Dan untuk misalnya menjadi tugas utamanya, saya menurut saya tugas utamanya duta moderasi beragama yaitu sebagai menjadi contoh dalam penerapan sikap toleransi, agar tidak bisa membeda-bedakan, bisa saling menghargai, dan membantu mengajak teman-teman untuk menciptakan lingkungan suasana sekolah yang nyaman. Terkadang juga saya sendiri bersama rekan saya juga menjadi contoh ataupun panutan untuk bisa menghargai perbedaan dan mengajak yang lain juga untuk menciptakan suasana sekolah yang bisa menjadi aman, nyaman, dan damai.
0: Oh mantap, ini siapa yang milih ini Bu? Ngomongnya pintar banget.
1: Sesuai nggih. Benar-benar duta.
0: Iya, cocok banget jadi duta nih ya. Oke, baik. Tapi senang banget ya, orang tua gimana ketika tahu, wah kamu jadi duta ini? Duta sampo yang mana?
3: Saat saya memberitahu kepada orang tua saya kayak, langsung orang tua ya, saya langsung bilang, wah serius, semangat ya, semoga kamu beneran terpercaya untuk menjadi duta moderasi beragama, dan semoga guru-guru tidak salah pilih terhadap dirimu, karena kayak kan harus dipercaya nih, padahal mah orang tua sebenarnya suka marah-marah ya.
0: Jangan sampai ini ya, kalau sampai enggak gitu ya. Oke. Jadi gitu ya kurang lebih. Nah, pengen tanya lagi tapi bentar lagi ya, sabar dulu, tinggal satunya nih. Ananda Fahia Miyatul Aida, panggilannya apa?
6: Ya, bisa dipanggil Fahia, bisa dipanggil Mia. Tapi kalau biasanya, kalau buka lasa, manggilnya Fahia.
0: Oh, Fahia. Jadi panggil apa? Ipung. Oke, Fahia. Nah, ini kalau kamu sendiri nih, apa sih yang memotivasi kamu sendiri nih ya, hingga akhirnya aktif dan juga terpilih menjadi Duta Moderasi Beragama di SMP 9 Jember?
6: Yang memotivasi saya sendiri sih sebenarnya keinginan untuk belajar lebih banyak tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Gimana sih menghargai perbedaan itu? Nah, saya juga ingin jadi generasi muda yang bisa memberi contoh terbaik untuk teman-teman saya. Jadi duta moderasi beragama di sekolah itu bukan hanya prestasi sih bagi saya, tapi juga membuat saya lebih bertanggung jawab untuk mengajak teman-teman saya hidup rukun dalam keberagaman sih.
0: Oke. Nah, ini kalau kamu sendiri gimana sih cara menyeimbangkan antara prestasi akademik di sekolah dengan tugas-tugas sebagai duta moderasi beragama?
6: Kalau itu saya berusaha mengatur waktu dengan baik ya. Saya juga memprioritaskan antara belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan menjalankan tugas sebagai duta moderasi beragama. Bagi saya dua-duanya juga sama-sama penting. Di samping disiplin dan manajemen waktu yang baik, saya bisa belajar secara maksimal sekaligus menjalankan tanggung jawab saya sebagai duta.
0: Oke. Baik. Ini sudah ada audiens nih, tepuk tangan yuk.
2: Ada audiens. Enggak salah pilih kan.
0: Iya, cocok sekali. Ya. Oke, kita ke online lagi nih. Pak saya lagi nih. Duta sampul lain yuk. ini kegiatan nyata apa saja sih yang mungkin sudah kamu lakukan? Tapi emang ini hal yang baru ya. Barangkali kalau mungkin sudah dilakukan atau mungkin barangkali kamu dalam otak kamu, wah, saya pengin kayak gini nih. Ini apa ya yang ingin kamu lakukan atau barangkali yang sudah kamu lakukan bersama teman-teman duta lainnya untuk menyebarkan pesan perdamaian dan juga toleransi di sekolah?
3: Untuk mengenai yang telah kami lakukan sih, meskipun programnya baru dibuka atau mungkin dimulai, tapi kami sudah melakukan, setelah melakukan tugas-tugas yang menurut kami itu telah menjadi duta moderasi beragama. Salah satunya kami melakukan sosialisasi mengenai moderasi beragama kepada teman-teman kami, tentang mengenai bahwa moderasi beragama itu gak cuma beragama doang, bisa buat agama, suku, ras, budaya, maupun perbedaan pendapat. Oleh karena itu kami ingin mengajak teman-teman untuk jika ada kegiatan sekolah mengenai yang menciptakan kebersamaan ataupun kerukunan, untuk bisa ikut serta. Oleh karena itu, menurut kami, kami telah melakukan beberapa tugas dari duta moderasi beragama itu.
0: Oke. Berarti programnya masih akan ada lagi yang lainnya gitu ya. Semoga, apalagi masih berapa Bu? Berapa lama Bu?
1: 3 bulan.
0: 3 bulan ya.
1: 3 hari.
0: Dia hitung banget sama harinya Bu ya. Berapa jam Bu kira-kira? Ya, jadi 3 bulan 3 hari ini masih banyak waktu. Ini dutanya sampai berapa tahun? 3 tahun? Sampai lulus ya. Setahun ya, lah barangkali ya.
2: 1 tahun ya.
0: Setahun
2: karena
0: ya.
2: Nanti kita regenerasi lagi.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi mereka yang akan nanti menularkan ilmunya kepada adik-adik kelasnya nanti ya. Ya
2: kan kebetulan One ini kan udah kelas 9 kakak ya. Dan sedangkan Faya kan kelas 8. Jadi inilah nanti yang menjadi penggantinya. Dan nanti kita cari lagi, gali lagi, ada lagi.
0: Iya. Gitu. Oh, ini kelas 9 sekarang.
2: Iya.
0: Oh, ntar kalau udah kelas 10 ya SMA ikut duta yang lain ya. Kita sampul lagi. Kita sampul lagi. Oke. Nah, kita kembali ke Bu Hulasah nih.
2: Yes,
0: nah, Ibu ini apa ya, kalau Ibu lihat sendiri ya, tantangan kan sangat nyata. Tadi barangkali udah disampaikan beberapa kali ya. Kalau Ibu sendiri melihat sebagai seorang kepala sekolah, apalagi baru juga gitu ya, baru menjabat di sana, sebelum di sekolah sebelumnya gitu ya, kalau Ibu melihat tantangan terbesar itu sebenarnya ada di mana sih Bu ya? Apakah mungkin barangkali di program yang harus dijadikan satu, mungkin dimasuk-masukkan, atau mungkin program barangkali ada di para pendidiknya, atau barangkali tantangan terbesar ada di para siswanya, atau barangkali juga lingkungan-lingkungan sekitar, gimana Bu? Atau nggak ada sama sekali ternyata?
1: Bagi kami sih pastinya ya, ketika kami baru di SMP 9 tentu kita kan ada potensi, tentunya ada tantangan. Nah, tapi yang kami lihat tidak melihat tantangan dulu, tetapi apa? Potensi dulu. Dari potensi itu kemudian kita jawab dengan program-program itu. Tentunya setiap apa yang kita programkan agar hadirnya itu bukan hanya sebuah keinginan kepala sekolah, tetapi bagaimana ide itu bisa dirasakan semuanya dan menjadi kebutuhan bersama. Nah, itu yang menjadi prinsip kami. Tentu guru-guru kami, kami ajak diskusi, dan alhamdulillah ini potensinya guru kami ya, walaupun ada beberapa yang senior tapi banyak yang
0: mendukung lah ya.
1: Yang ini apa namanya, yang muda-muda, ketika alhamdulillah Bu Arta sebagai wakil.
0: Oh,
1: itu
0: masih muda Bu Arta nih ya?
1: Iya. Mungkin enggak tahu, saya lebih muda dari saya teman. Nah, iya, Bu. Di sini ketika kami diskusikan, kita diskusi dulu di ruangan kurikulum, kemudian teman-teman alhamdulillah itu semuanya merespon, dan kami beri ruang untuk mereka mengekspresikan. Bukan berarti apapun harus sesuai keinginan saya, tidak. Kami beri ruang bagaimana mengekspresikan tentang ini loh moderasi beragama. Kita kasih clue-cluenya dan kita kasih literasi-literasinya, dan mereka yang mengembangkan bentuk program-programnya. Jadi itu yang daya dukungnya. Dan saya melihat walaupun stigma tentang SMP 9 yang mungkin lama
0: pada, masa itulah
1: pada
0: ya,
1: masanya itu tidak baik. Nah, kita mencoba dalam hal ini mencoba menghadirkan bahwa SMP 9 bisa memberikan warna tersendiri di dunia pendidikan, khususnya di Jember. Jadi itu yang menjadi ini tantangan kami. Kita mencoba merubah apa yang menjadi termindsetkan oleh masyarakat bahwa SMP 9 tidak sesuai apa yang mereka omongkan, tapi kita bisa.
0: Barangkali jauh dari kota, tapi ternyata udah bisa. Ini ya, ada hal yang luar biasa di sana gitu ya.
1: Jadi banyak hal yang harus kita ceritakan tentang hal-hal yang baik, banyak praktik baik yang harus kita ceritakan ke dunia, ke ini khalayak umum, bahwa SMP 9 juga bisa memberikan warna itu. Tentunya tidak bisa diukur tentang prestasi itu secara akademik saja, tetapi tentang karakter, tentang apa yang menjadi potensi di sana, itu banyak hal nantinya. Nah, untuk tantangan, ya pastinya dengan berbagai hal itu pasti tantangan, menyamakan persepsi itu adalah tantangan, tetapi kita jawab dengan apa yang menjadi konsisten program ini.
0: Baik. Jadi udah dilibatkan semua Bu ya, apa namanya, kayak seperti wali murid juga, siswa, komite, dan juga dari pihak apa namanya dewan guru sendiri, karena bagaimanapun kan juga guru pasti akan berperan besar gitu ya, karena kepanjang tangannya kepala sekolah ada para guru gitu, para ya guru. Lalu pakai kurikulum pastinya. Kena lagi nih ya. Nah, kita ke Bu Arta lagi nih yang ada fansnya di sini ternyata nih ya. Kita mau komen-komen dulu, baca komen dulu yang udah masuk ini ya. Mana tadi ya, ada Usoan. Nah, 00, bagaimana seharusnya para pelajar bersikap ketika menemukan stereotip negatif tentang agama tertentu di lingkungan sekolah? Apalagi biasanya anak-anak menganggap itu hanya sekedar jokes. Nah, gimana kalau Bu Arta? Sebagai guru nih ya di sana ya. Guru juga kan, Bu?
2: Iyalah.
0: Gimana Ibu?
2: Iya. Biasanya itu kalau di SMP 9 tuh ya, jujur nih ya, sebelum beliau datang tuh kalau ada hal-hal yang intoleran begitu kan, modelingkan gitu kan. Karena kita kan di sana itu tidak hanya satu agama saja. Di SMP 9 itu ada beberapa agama, tapi kebetulan di tahun ini kami hanya mendapat dua agama saja, Muslim dan Kristen kebetulan ya. Kalau yang dulu hampir lengkap ya Mas ya, ya ada hampir Hindu, lengkap. Ada Katolik gitu. Cuman kami selama saya berada di SMP 9 itu belum pernah mendapatkan murid yang beragama Buddha, hanya itu. Kalau yang lain kami Buddha dan Konghucu. Kalau yang lain kami sudah pernah gitu. Nah, tahun ini kami memang hanya mendapatkan Kristen dan Muslim saja gitu. Dan kalau dulu siswa-siswa yang dulu itu memang banyak sekali Mas yang anggapannya, maaf ya, itu intoleran gitu kadang kan ya. Apalagi kan saya ini sebagai guru yang mungkin non muslim gitu kan ya. Pernah saya mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Dan saya hanya bertanya, kenapa kalian seperti ini begitu kan, siapa yang mengajarkan? Padahal di sekolah tidak pernah ada yang mengajarkan hal-halnya. Iya, saya pernah mendapatkan yang seperti
0: dari
2: itu. Iya, ini pengalaman pribadi saya begitu. Tapi bukan anak-anak tahun sekarang begitu ya.
0: Oh,
2: gak
0: ada loh ya, gak ada.
2: Dulu pada waktu ya, awal-awal saya masih masuk di SMP Negeri 9 gitu ya. Mungkin tampak aneh mungkin atau seperti itu, saya juga tidak tahu ya. Kemudian saya tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Saya tanya aja, kenapa harus melakukan seperti itu? Kan di setiap agama kan pasti mengajarkan hal yang sama begitu kan. Walaupun mungkin berbeda dengan doanya begitu kan, tapi tetap kan nilainya, tetap nilainya itu sama begitu kan ya. Nah, itu yang membuat saya pribadi harus bagaimana ya ini anak-anak supaya tidak terjadi hal-hal yang semakin ke belakang itu semakin menjadi tidak enak begitu kan ya Mas ya. Jadi ya akhirnya ya saya ajak ngobrol, kenapa kamu seperti ini, siapa yang mengajarkan begitu kan. Saya yakin guru-guru yang ada di SMP 9 tidak mengajarkan hal yang buruk kepada siswanya gitu kan, apalagi orang tua. Saya terus terang mungkin kan di SMP 9 ini kan kami memang SMP kota yang pinggir begitu ya Mas ya. Jadi kan masih banyak suku-suku yang beda dengan kami. Kami kan orang Jawa begitu kan ya. Ada orang Madura juga mungkin di keluarganya masih kurang yang namanya tentang pembelajaran moderasi beragama itu seperti apa, tentang toleransi itu mungkin
0: tepo seliro lah kurang.
2: Iya, tepo seliro seperti itu. Tapi saat ini saya merasakan bedanya dari dulu saya mengajar di SMP 9 di awal sama sekarang itu sudah sangat jauh. Karena banyaknya ini nilai-nilai yang sudah kami terapkan di SMP kami, sehingga siswanya itu juga ikut berubah. Mereka sangat menghargai teman mereka. Itulah, itu hal yang saya sampai saat ini terus ada dalam pikiran saya. Dan saya senang sekali, oh ternyata SMP 9 semakin hari itu semakin baik, toleransinya juga semakin baik, dan sudah sangat minim dan berkurang sekali hal-hal yang intoleransi gitu kan. Apalagi radikalisme itu udah sangat minim, mungkin ada pun juga sudah jauh gitu kan ya, jauh dari yang dulu gitu.
0: Kalau apalagi dengan program ini akan semakin
2: dengan duta-duta ini, teman-teman ini kan, saya juga bersyukur gitu kan, anak-anak yang sudah terpilih menjadi duta pun mereka benar-benar bisa menerapkan nilai toleransi, menghargai, menghormati, baik itu ke gurunya, baik itu ke teman-temannya.
0: Baik, terima kasih banyak ini Bu. Nah, ini dari mana nih ya? Oh, dari Indah Setia Ningsih. Hebat sekali adik Onda Fati dan Adi Fahia. Juga dari Mendari Bonceli. Semangat menebar kebaikan dengan toleransi. Nah, ini ada Bu Ani nih, Bu Ani Munawaroh nih. Beliau mantau lewat YouTube juga nih ya. SMP 9. Orang Ordal nih ya. SMP 9 menuju sekolah hebat. Nah, narasumber juga, narasumbernya juga hebat. Dari 7-1 lagi. Apa harapan dan ajakanmu untuk generasi muda Kabupaten Jember agar senantiasa menjaga persatuan di tengah keberagaman, ya One?
1: Ya. Ajakan.
0: Ajakannya gimana kalau kamu?
3: Oke, tadi bisa diulangi dulu.
0: Ulang lagi ya. Apa harapan dan ajakannya kamu untuk para generasi muda nih di Kota Jember agar senantiasa menjaga persatuan di tengah keberagaman?
3: Oke.
0: Okay. Udah kayak ini ya, kalau kayak juri.
6: Kedeserman.
3: Mengenai harapan dan pesan saya mengenai moderasi beragama ini, semoga perbedaan bukanlah menjadi ajang sebagai kebencian atau ujaran bermusuhan, tetapi menjadi salah satu bentuk kasih sayang terhadap keberagaman Indonesia. Dan semoga dari SMPN 9 Jember ini yang memiliki program moderasi beragama bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, damai, yang cinta akan keberagaman Indonesia tersebut.
0: Waduh, jawabannya udah kayak Miss Universe. Iya.
2: Emang dia luar biasa.
0: Iya, ya nih luar biasa satunya lagi, silakan. Ya, kalau kamu gimana nih? Panggilannya Faya ya?
6: Iya.
0: Oke, silakan Faya.
6: Harapan saya sih generasi muda Kabupaten Jember dapat terus menjaga persatuan dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bisa memecah belah. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk bersama-sama membangun Jember yang damai, rukun, dan harmonis.
1: Semua karena
2: cinta.
0: Iya, ini bilang cinta gak ada yang nyorot saya kameranya. Oke, ini dari Rina Ervina, Spensa Hebat. Spensa itu SMP Negeri 9. Oke, kalau bus 10 Spensu kan. Bukan, oke. Dari Ulfa Febriana. Nah, menurut pengamatanmu, nah ini kayaknya buat adik-adik ini ya, seberapa besar kepedulian pelajar SMP 9 Jember terhadap pentingnya sikap saling menghormati antar umat beragama? Yuk, dari Faya dulu.
6: Menurut saya sih, siswa-siswa kepeduliannya cukup baik. Kita kan sudah terbiasa nih berinteraksi dan berteman dengan teman-teman yang memiliki perbedaan latar belakang. Juga masih ada sih yang perlu ditingkatkan melalui kegiatan edukasi dan contoh nyata juga, supaya rasa sikap saling menghormati itu semakin kuat dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke. Kalau Oneh gimana?
3: Oke, menurut saya puji Tuhan setelah melihat dari kata Bu Arta juga, sekarang telah melakukan berbagai banyak perkembangan zaman. Oleh karena itu, menurut saya anak-anak meskipun program moderasi beragama ini hanya telah dilakukan selama 3 bulan, tetapi menurut saya para siswa-siswi ini telah melakukan pengertian yang banyak hal, telah mengerti dan tahu kenapa diadakannya program moderasi beragama ini. Dan menurut saya sekarang udah banyak perkembangan dari murid-murid yang telah mengerti mengenai tentang moderasi beragama, keberagaman, dan mulai juga banyak perkembangan yang tidak membeda-bedakan dan tetap berteman meskipun adanya keberagaman.
0: Udah, tunggu loh ini modal. Oke, luar biasa. Itu dari adik-adik kita ya. Nah, ini masih ada beberapa yang udah komen-komen di sini ya. Ini dari Nina Juli, programnya sangat baik, keren. Oke, ada juga Arcella, sukses selalu SMPN 9 Jember. Wah, ini fansnya keluar semua nih ya. Oke, baik, kita masih akan kembali pendengar selepas yang berikut ini, masih bersama ini para narasumber kita dari SMP Negeri 9 Jember. Kita masih bahas tentang moderasi beragama di kalangan pelajar, dari toleransi menuju harmoni. Jangan kemana-mana.
7: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
8: Boleh.
7: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
8: Aku yang mimpin doanya.
7: Boleh?
9: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
8: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
7: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
8: Ya, tapi...
7: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
9: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong. Udah, akur.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Ada dua candi berdiri berdampingan di tanah Jawa, yakni Candi Prambanan dan Candi Sewu. Satu Hindu, satu Buddha, keduanya berdiri megah. Dunia menyebutnya keajaiban arsitektur, tapi sedikit yang bertanya, siapa yang memungkinkan ini terjadi? Pramoda Wardani, putri dinasti Syailendra yang menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Dua dinasti berbeda keyakinan dipersatukan oleh seorang perempuan yang cukup lapang untuk memeluk keduanya. Di tangannya, perbedaan bukan ancaman. Ia adalah bahan bangunan peradaban. Abad ke-9 Masehi, jauh sebelum dunia berbicara tentang toleransi, seorang Ratu Nusantara sudah mendirikannya dalam batu dan doa. Namanya jarang disebut, tapi karyanya masih berdiri hingga hari ini.

Baik, pendengar masih bersama kami di program Masa Tua dari Jember, kenal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini di acara dialog khusus moderasi beragama di kalangan pelajar dari toleransi menuju harmoni.

0: Tadi Asela sudah, kemudian dari ada Flykiss 8994, bagaimana cara konkret Duta Moderasi SMP Negeri 9 Jember dalam menyaring konten keagamaan ekstrim di media sosial agar pelajar tidak terjebak dalam faham fanatisme. Nah ini para duta, silahkan dari Ona dulu, 1 menit masing-masing.
1: Oke, mengenai pernyataan tersebut, karena kami sebagai Duta Moderasi Beragama tentang konten-konten yang berseliweran di media sosial, kami sebagai Duta Moderasi Beragama ingin melakukan sosialisasi kepada teman-teman semuanya, menyatakan bahwa sebenarnya harap untuk bijak dalam menggunakan media sosial, karena jangan langsung menyebarkan atau menerima suatu informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dan kami juga ingin meminta untuk jika ada konten-konten yang mengandung dengan ujaran kebencian ataupun intoleransi, bisa langsung melaporkannya kepada orang-orang yang terpercaya, ataupun juga bisa dengan tidak menyebarkannya ataupun tidak mengikuti kegiatan tersebut.
0: Oke. Nah, berikutnya ini pertanyaan berbeda nih ya untuk Faya ini. Dari Rian H8K, topik atau isu apa mengenai kerukunan beragama yang paling sering kalian diskusikan sama pelajar di sekolah? Faya.
2: Kalau itu kita sering membahas tentang pentingnya toleransi, juga saling menghargai. Gimana sih cara menghargai tanpa apa ya, tanpa membedakan pendapat orang lain gitu. Kan setiap orang pasti berbeda-beda pendapat juga.
0: Jadi
2: kita harus bisa menghargai pendapat orang lain gitu.
0: Oke, jam sama saling menghargai gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kita menuju di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Kita sudah tidak membaca chat lagi ya karena cukup banyak. Nah, ini kita menuju ke Bu Arta dulu nih.
3: Okay.
0: Closing statement sebelum kita ke Bu Kepala Sekolah. 1 menit terakhir, silakan nih Bu Arta. Ada pesan apa nih kepada dan juga harapan kepada SMP Negeri 9 Jember dan juga kepada para apa ya, para siswa yang mendengarkan di sini.
3: Ya baik. Harapannya untuk murid-murid SMP Negeri 9 Jember bahkan mungkin untuk putra-putri pendengar radio nih, radio RRI gitu kan ya. Jadilah anak yang kuat di dalam iman tetapi tetap memiliki rasa toleransi yang tinggi supaya kalian bisa menjadi pembawa damai dalam kehidupan, baik itu di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Itu harapannya.
0: Oke, sekarang Ibu Kepala Sekolah Bu Hulas, silakan Bu.
4: Baik, di sini kami ingin, yang kami inginkan moderasi beragama bukan hanya secara tertulis saja, secara seremonial saja, tetapi yang menjadi keinginan kami, yang kami inginkan adalah lulusan dari SMPN 9 ini, anak-anak kami tentunya mereka sudah tertanamkan nilai-nilai moderasi itu menjadi karakternya. Itu yang penting, bukan hanya saat di SMP 9, menjadi karakter mereka ketika mereka sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, utamanya ketika mereka sudah di masyarakat, mereka akan menjadi orang yang lebih moderat lagi ketika mereka sudah terjun di masyarakat. Jadi sudah siaplah mereka.
0: Jadi dari pihak sekolah sudah menyiapkan para siswa yang sudah mempunyai pemikiran yang benar-benar moderat. Itu paling penting ya. Baik, terima kasih banyak. Tanpa terasa udah hampir 1 jam ya dialog khusus ini berlangsung. Tentunya perbincangan kita pada siang hari ini semoga mencerahkan dan juga memberikan banyak harapan baru bahwa masa depan bangsa kita ini ada di tangan para generasi muda yang cerdas, toleran, dan juga moderat seperti yang dicontohkan oleh keluarga besar di SMP Negeri 9 Jember. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kurikulum.
3: Terima kasih
0: banyak
3: juga.
0: Iya, kepada para duta, terima kasih banyak ya. Jangan balik ke duta sampul lain ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga terus konsisten kalian semua untuk menjadi teladan juga dalam mencetak sekolah juga ya. Menjadi teladan dalam mencetak generasi yang menjunjung tinggi toleransi menuju harmoni. Baik, masih banyak. Akhirnya saya, hari kata, saya Putra Wijaya selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
1: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhu.
3: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
6: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B.

Olahraga basket, pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2020.

memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

di cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Dalam perjalanan Jember siang ini, saya Nova Novita senang sekali masih akan menjadi teman Anda beraktivitas di siang hari ini untuk edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi azan zuhur akan dikumandangkan tepat pada pukul 11 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Pendengar, kali ini kabar dari Kementerian Ekraf dan ION jajaki kolaborasi begitu ya. Kementerian Ekonomi dan Kreatif menjajaki kolaborasi dengan Indonesia Open Network atau ION untuk memperluas akses pasar digital pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Dan kolaborasi ini diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing produk kreatif lokal di pasar global. Kemenekraf juga menyampaikan pembahasan ini dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis 20 Agustus hari ini. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan ION untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pemasaran digital dan perdagangan lintas batas. Wakil Menteri Ekraf Iren Umar mengatakan integrasi teknologi menjadi bagian pembahasan. Hal ini untuk memperkuat infrastruktur bisnis pelaku usaha ekonomi kreatif Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

kapale sampun dugi, berarti niki wau kapale dugi piyambak. Teng acara campur sari laras-laris. Kulo niti kapal niki wau mergi dalanan Jember niki makin penuh wonten nggih. Dan amergi Jeng Eno siang hari ini dinas luar wonten nggih. Ini bule campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Akhirnya kulo badhe ganteni Mbak Retno, Jeng Retno, Mbak Yu kulo nggih. Ngaso acara campur sari laras-laris. Monggo pinarak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Tiga pendaki yang tersesat di Gunung Kerincing, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim gabungan. Sementara sistem pengelolaan sampah sirkular Banyuwangi menjadi rujukan delegasi Nestle Asia Pasifik. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita perhutani bersama BPBD Bondowoso gencarkan sosialisasi dan simulasi pemadaman serta pencegahan kebakaran. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Saudara, tiga pendaki yang tersesat di Gunung Kerincing, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim gabungan Rabu 19 Agustus 2026 malam. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan ketiga pendaki ditemukan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat berdasarkan koordinat yang sebelumnya dikirimkan saat informasi awal diterima. Proses evakuasi melibatkan personel TNI Polri, BPBD, PMI, serta sejumlah relawan. Setelah ditemukan, ketiga korban langsung dievakuasi menuju base camp. Namun proses evakuasi membutuhkan waktu cukup lama karena kondisi medan yang sulit, ditambah pencarian dan evakuasi dilakukan hingga malam hari. Ketiga pendaki selanjutnya dibawa ke puskesmas kerujukan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Secara umum, kondisi mereka dinyatakan sehat. Satu orang mengalami luka lecet, namun tidak mengalami masalah serius. Dari hasil pendataan setelah ditemukan, ketiga pendaki diketahui berasal dari daerah berbeda. Satu orang berasal dari Bali, satu orang dari Kecamatan Botolinggo, Bondowoso, dan satu lagi dari Magelang. Saudara, sistem pengelolaan sampah sirkular Banyuwangi menjadi rujukan Nestle dalam mengembangkan pengelolaan sampah ramah lingkungan di Asia Tenggara. Sebanyak 17 delegasi Nestle Asia Pasifik datang ke Banyuwangi untuk mempelajari program Banyuwangi Hijau pada 18 Agustus 2026. Delegasi tersebut berasal dari sejumlah negara termasuk Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam dan juga Indonesia. Mereka mempelajari pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga pemilahan, pengolahan, dan penanganan residu sebagai bagian dari penguatan Extended Producer Responsibility atau EPR. Sustainability Delivery Manager Nestle Zone Asia, Oceania, and Africa, Katarzyna Grzybowska, mengatakan Banyuwangi dipilih karena sistem pengelolaan sampahnya melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Menurutnya model tersebut berpotensi dikembangkan di wilayah lain yang menjadi pasar Nestle. Saudara, Perhutani bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat gencarkan sosialisasi dan simulasi pemadaman serta pencegahan kebakaran dengan melibatkan langsung masyarakat sekitar hutan. Selain itu, pihak Perhutani juga mendirikan posko siaga di beberapa titik yang dinilai rawan terjadi karhutla. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Perhutani Kabupaten Bondowoso menggelar simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama warga sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Sebanyak 48 personel Perhutani Bondowoso Situbondo bersama warga dan lembaga masyarakat desa hutan LMDH dilibatkan dalam simulasi itu. Mereka mempraktikkan pemadaman api menggunakan alat sederhana berupa gepyok serta mesin pemadam portable. Simulasi itu dibuat menyerupai kondisi nyata. Skenario diawali dengan seorang warga yang membakar ubi pohon lalu meninggalkan api. Tiupan angin kemudian membuat kobaran api cepat menjalar hingga memicu kebakaran hutan. Administrator Perhutani KPH Bondowoso Misbahul Munir mengatakan, simulasi itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino. Menurutnya, suhu udara yang tinggi, minimnya curah hujan, kelangkaan air, serta banyaknya guguran daun kering menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Perhutani telah memetakan titik-titik rawan karhutla dan mendirikan posko bencana alam di setiap bagian kesatuan pemangku hutan, yakni BKPH Bondowoso, Sukosari, Wonosari, Kelabang, Prajekan, Penarukan, dan Besuki. Sementara wilayah Ijen tergabung dengan BKPH Sukosari.
2: Ada apel siaga tingkat kabupaten. Ini kan belum diadakan, mungkin habis Agustusan. Kita secara internal mengadakan apel siaga karhutla yang diikuti seluruh jajaran pejabat Purutani. Bondowoso, Situbondo.
1: Munir mengatakan bahwa selama awal musim kemarau, beberapa bulan terakhir telah terjadi sejumlah insiden kebakaran di kawasan hutan perhutani. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan Arak-Arak, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dengan luas area terdampak mencapai 4 hektar. Sementara itu, titik-titik kebakaran lainnya rata-rata membakar lahan seluas 0,4 hingga 0,5 hektar. Kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, terutama karena terjadi di kawasan hutan produksi yang didominasi tanaman pinus. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, Wakil Ketua DPRD di Situbondo usulkan peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang penggunaan wajib baju adat untuk memperkuat identitas lokal. Penggunaan wajib baju adat tersebut juga sebagai bentuk representasi budaya dan identitas Kabupaten Situbondo yang memiliki sejumlah suku adat. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
3: Pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Haji Abdurrahman, mengusulkan dibentuknya peraturan daerah atau perda tentang pakaian tradisional guna memperkuatkan identitas lokal. Hal ini disampaikan Abdurrahman. Menurutnya, pada momentum Harjakasih atau Hari Jadi Kabupaten Situbondo, selayaknya mengenakan pakaian tradisional Situbondo, bukan baju adat Nusantara yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Baju khas daerah itu ditetapkan dengan perda. Monggo kita atur, apakah melalui usulan bupati atau kita atur melalui inisiatif DPRD. Itu soal kita bicarakan nanti dengan... Oleh karena itu, saya butuh mohon pendapat ini juga direspon dan didorong agar setidaknya permohonan saya tahun depan kita sudah memiliki baju khas daerah, sehingga ketika Harjakasih kita sudah terlihat.
3: Perda yang mengatur tentang pakaian tradisional nantinya akan menyelaraskan pakaian yang akan digunakan pada saat upacara peringatan Harjakasih atau acara lainnya, sehingga memperkuat identitas Situbondo sebagai daerah yang menjadi kebanggaan warganya. Politisi P3 ini menyatakan bahwa sudah waktunya Situbondo punya pakaian tradisional yang merepresentasikan identitas budaya, suku maupun status sosial masyarakat Situbondo melalui peraturan daerah. Abdurrahman berharap DPRD dan pemerintah daerah bisa duduk bersama untuk membahas peraturan daerah mengenakan pakaian tradisional yang akan memperkuat identitas dan menjadi kebanggaan masyarakat Situbondo. Sementara itu, mendengar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyambut baik usulan pembentukan perda tentang penentuan pakaian tradisional. Selama ini, peringatan Harjakasih atau Hari Jadi Kabupaten Situbondo selalu mengenakan pakaian adat Nusantara karena memang belum memiliki pakaian tradisional Situbondo. Bupati berencana akan melakukan konsensus atau kesepakatan melalui diskusi bersama masyarakat Situbondo dan para pemangku kepentingan untuk menentukan pakaian tradisional Situbondo atau lainnya yang menjadi identitas Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Polsek Lumajang Kota memperketat pengamanan Jogoyu dan Karnival 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Sejumlah ketentuan disiapkan mulai dari penggunaan sound system, kendaraan pengangkut kembang api hingga pakaian peserta. Kapolsek Lumajang Kota, Ibtu Zainul Abidin, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi dan technical meeting bersama Forkopimca Lumajang di Balai Kantor Kelurahan Jogoyudan pada 19 Agustus 2026. Rapat diikuti unsur kelurahan, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, panitia, perwakilan RW dan Linmas. Zainul meminta masyarakat ikut menjaga keamanan keamanan dan ketertiban selama rangkaian karnaval. Menurutnya, kelancaran kegiatan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Polsek Lumajang Kota juga memberikan sejumlah atensi kepada panitia dan peserta. Penggunaan sound system harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Jawa Timur, sedangkan kendaraan pengangkut sound system dilarang melebihi dimensi dan kapasitas muatan karena resiko membahayakan peserta maupun penonton. Saudara, Universitas Jember wujudkan komitmennya dalam hal mendukung perkembangan sektor pertanian Kabupaten Jember melalui peluncuran dan pelatihan kecanggihan teknologi baru drone spraying. Dan dengan hadirnya sistem kecanggihan peralatan pada sektor pertanian baru itu diharapkan menjadikan program ketahanan pangan nasional lebih optimal. Selengkapnya dilaporkan Gia Debora.
5: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember menggelar pelatihan drone spraying sebagai upaya mengenalkan teknologi pertanian modern dan konsep smart farming kepada pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Jember. Kegiatan yang digelar pada bulan Agustus 2026 ini merupakan agenda rutin dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Hidayah Muridjaningsi selaku Kaprodi Jurusan Agroteknologi Faprata Unmu Jember mengatakan pelatihan tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal lebih dekat perkembangan teknologi di sektor pertanian.
6: Oke, saya Ibu Hidayah Muridjaningsi, Kaprodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Kita mengadakan kegiatan pelatihan drone. Nah, kemudian untuk acara tersebut, itu sebetulnya kita agendanya rutin dalam 1 tahun 2 kali. Jadi diadakan di awal tahun sama pertengahan. Nah, pertengahannya kita ambil di bulan Agustus ini. Jadi untuk pelatihan drone ini, kita mengajak SMK-SMK atau SMA di daerah Kabupaten Jember untuk mengenal pertanian lebih, pertanian smart farming lebih dekat lagi. Kalau di SMK atau SMA kan belum dapat. Jadi mereka langsung praktik di Fakultas Pertanian, nanti materi, setelah materi, kemudian langsung praktik di lapangan. Untuk pelatihan drone spraying ini kita bekerja sama dengan PT Agro Sentosa. Nanti pelatihnya 50% dari Agro Sentosa, 50% dari mahasiswa. Oke, jadi harapannya agar mahasiswa, agar siswa-siswa SMK mengetahui bahwa dunia pertanian itu sudah secanggih ini. Jadi bukan hanya manual yang di lahan, tapi kita juga bisa mengoperasikannya dan ikut modernisasi pertanian.
5: Sementara itu, Galuh Budi Untoro, guru SMK Negeri 8 Jember, mengaku antusias mengikuti pelatihan tersebut bersama sejumlah peserta didiknya.
7: Nama saya Galuh Budi Untoro, saya dari instansi SMK Negeri 8 Jember. Menurut saya sangat senang dan antusias sekali adanya pihak kampus Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya Fakultas Pertanian, bekerja sama dengan PT dari penggunaan aplikasi drone ini. Kedepannya yaitu dengan adanya saya mengikuti kegiatan pelatihan bersama beberapa siswa, kedepannya akan memberikan wawasan ke para murid atau peserta didik di SMK Negeri 8 Jember berkaitan untuk lebih menumbuh kembangkan semangat berkaitan cinta pada bidang pertanian. Ternyata di bidang pertanian ini ada teknologi yang modern, salah satunya penggunaan teknik penyemprotan.
5: Kegiatan yang digelar rutin setiap tahunnya tersebut diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap siswa. Siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pemahaman terkait materi, namun mengetahui terkait bagaimana smart farming atau teknologi pertanian berkembang hingga saat ini. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Situbondo membuka skema baru untuk sistem tata kelola pantai wisata Pasir Putih dengan melibatkan langsung investor dari luar daerah maupun warga sekitar. Sistem pengelolaan baru ini diharapkan bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah atau PAD setiap tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa lelang pengelolaan Pasir Putih adalah terobosan baru melalui skema kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah. Lelang ini tidak sekedar mencari investor, namun mencari partner yang bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
8: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui
9: skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kami tidak hanya sekedar mencari investor yang punya uang, kami mencari partner yang berpengalaman, konsep dan kemampuan investasi, serta komitmen membangun destinasi wisata daerah.
3: Kata Bupati, investor harus menginvestasikan minimal 40 miliar rupiah dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati menegaskan bahwa kerjasama pemanfaatan ini tidak menjual aset pemerintah daerah, melainkan kerjasama pemanfaatan. Mitra atau investor punya hak mengelola kawasan sesuai dengan perjanjian. Pendengar, wisata Bahari Pasir Putih punya potensi yang sangat besar karena merupakan kawasan wisata terintegrasi. Di dalamnya terdapat penginapan, restoran, wisata olahraga, menyelam atau diving, rekreasi keluarga, dan lainnya. Pemerintah daerah menargetkan investor atau calon mitra adalah perusahaan nasional, BUMN, BUMD, atau investor asing melalui Mitra Indonesia yang berpengalaman mengelola pariwisata, mulai dari penginapan, menyelam, destinasi pantai, dan lainnya. Pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan tidak hanya menambah PAD, namun juga dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang lebih baik, peningkatan kualitas destinasi, dan dampak bagi sektor lainnya. Kata Bupati, keputusan melelang pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih karena selama 2 dekade potensi wisata Bahari belum tergali optimal. Upaya perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dan yang diterima oleh pemerintah daerah. Bupati Rio memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terbaik akan dipilih bukan karena kedekatan, namun karena punya komitmen ingin membangun dan mengembangkan Pasir Putih. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Saudara, seorang pria 22 tahun asal Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mencuri berulang kali di rumah tetangganya yang membuka usaha toko peracangan. Tak tanggung-tanggung, pencuriannya dilakukan 14 kali dengan kerugian hingga jutaan rupiah selama kurun waktu Maret hingga Agustus 2026. Pelaku berinisial MSA melakukan aksi tersebut hanya dengan lompat pagar, mengingat rumah korban dan pelaku yang hanya bersebelahan dengan pembatas tembok saja. Menurut Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Dwi Siswanto, pengakuan pelaku dari aksi-aksi pencurian uang itu digunakan untuk membeli pot vapor dan liquidnya, termasuk membayar judi online yang dilakukan pelaku. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game, 22-20, 14-21, 21-15 atas pasangan Hong Kong Hung Kwe Chun, Lui Chun Wai. Laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi pada Rabu 19 Agustus 2026. Reza mengakui belum sepenuhnya menemukan touch permainan dan juga masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme serta strategi yang tepat. Langkah mereka berikutnya akan diuji pasangan Taiwan Lee Jehui Yang Po Suan pada babak 16 besar. Mereka harus mempersiapkan strategi matang untuk menghadapi pasangan Taiwan di babak berikutnya. Kemenangan perdana ini menjadi modal berharga bagi mereka di kejuaraan dunia. Sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. AIC 8 tahun Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Ketua Umum Indonesian Woodball Association atau IWBA, Aang Sunaiji menegaskan komitmen pengurus dalam memajukan cabang olahraga prestasi. Penyelenggaraan turnamen skala internasional ini kembali bertepatan dengan momentum perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Umum PP Persatuan Kriket Indonesia PPPCI, Abiram Sanghyadaf memberikan dukungan fasilitas tempat pertandingan secara terbuka.

Tugas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama dengan rekan operator Anis dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
6: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
8: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
9: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Lita Arsa, temani Anda pendengar. Apa kabar hari ini? Saya harap semua kabarnya baik. Suasana di kota Jember bisa dikatakan lelo, panasnya ya. Tetap jaga hati. Apa yang jatuh nih? Tetap jaga hati dan pikiran nih kita hari ini. Makasih Mbak Nova, tetap semangat dan tetap adem aja buat semuanya ya. Lagunya edisi spesial karena memang kan ini sekarang hari Kamis ya, lagu-lagu etnik dangdut dan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kena tajus. Ayo, tadi malam siapa yang udah nonton Darboy B? Oke, selamat siang menjelang belum sore ya. Selamat siang untuk Pak Teguh yang ada di Banyuwangi, apa kabar hari ini? Semua baik-baik aja ya. Sebentar. Darboy Gang buat semuanya. Siapa yang udah nonton tadi malam? Wah, luar biasa ya. Ruame banget ya. Di program adalah kita. Gentak-gentak joss buat semuanya bareng Lita Arsita.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini koi!
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susah gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tidak mau makannya. Oh, susu susu suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho, po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, ki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis todo gak no, manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

잘 싸버려.

0: Tati.
1: Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
6: Cek fakta, Pro 1 RRI Jember. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Dan faktanya, tautan tersebut mungkin besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk di tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumentasi seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, Kementerian Sosial. Pendaftaran online yang dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
7: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
7: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
7: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Di Pro Dangdut adalah kita Gentanta Jos. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Genta-genta Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa dan di mana ini?
1: Tetap dengan diriku, Mbak Lita. Dari Madun, Mbak Lita. Iya, tetap. Apa kabar siang ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kemarin di Mbak Lita ya? Karena ada acara kah?
0: Iya, ada acara.
1: Oh gitu. Aku request lagu.
0: Cuacanya panas ya?
1: Ya, panas. Anginnya kenceng, Mbak Lita. Kayaknya sama dengan di Jember Kota ya?
0: Iya, panas banget ya.
1: Iya, panas banget. Anginnya kenceng. Lagunya Mbak Lita ya?
0: Iya.
1: Lagunya... Enaknya panas-panas gini dengerin gelas retaknya Mangsur es, Mbak Lita.
0: Oke.
1: Okay. Enak paling ya. Tak salam-salam dulu ya.
0: Iya.
1: Selamat siang buat Mas Doni, Bapak Teguh, terus ada Pak Maijo Putra Madura, selamat siang. Ada Pak Rahman di Situ Bondo, terus ada Bunga juga di timur sana ya. Ya wis buat Putra Magenda juga Mbak Lili Suryani, semuanya wis Mbak Lita.
0: Apa selamat tadi siang. Mansurnya?
1: Gelas retak. Ada ya.
0: Oke.
1: Ya wis buat nyenengan. Selamat bertugas. Selalu sehat. Mudah-mudahan enggak libur lagi ya. Ya terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, siang-siang gini, panas-panas gini lagi dengerin lagu yang dari Mansur S, rasa gimana gitu ya, gelas retak. Tapi mudah-mudahan gak ada yang gelas yang retak ya. No, tidak ada. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Gentak-gentak, Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa ini?
1: Dari sebelah timur.
0: Di sana lagi musim apa?
1: Alhamdulillah musim panas tapi enggak hujan. Ya sekedar ikan sudah keluar mulai hari itu. Tapi ikannya bukan ikan lemuru.
0: Oh, bukan ikan lemuru ya?
1: Iya, bukan. Ikan rotolan, layang, katanya. Ya, ketimbang nggak ada, balita.
0: Iya, tapi panas nggak sih cuacanya?
1: Hah?
0: Panas cuacanya.
1: Cuacanya ya panas, cuma nggak sebegitu panas. Biasa. Iya. Kalau di Jember.
0: Kalau di Jember panas, saya habis panas terus itu saya makan berat tadi, ngantuk langsung.
1: Makanya banyak yang pilek dan batuk. Baritno kena juga. Legos lagu balita. Selendang biru.
0: Selendang biru.
1: Sip. Pokoknya pas kalau balita yang vokalnya dalamnya ya buat Camatun, Cak Rendra, Cak Rendi, juga ada Yuk Melung, Putra Bondowoso, Bunda Yaya, kemana ya kok Bunda Yaya lama gak dengar suaranya. Ya semoga sehat aja Bunda Yaya. Buat Pak Rahman, juga Jiho Lili, Abah Teguh Buribut, juga ada Lili Suryani dan Bunga, Bunga Bandara, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Oh, Manpurawi, Manpurawi lama juga dah masuk.
0: Terus?
1: Ya udah, semuanya aja kompakan. Salam sehat, persahabatan, sehat semuanya. Ya terutama buat balita, sehat terus. Tidak ada gangguan apapun. Walaupun cuacanya gerah. Ya, ada lagunya.
0: Ada, wis tak siapkan.
1: Oh iya, kok masih lemas? Enggak kayak pertamanya.
0: Enggak, saya lagi nyari lagunya.
1: Oh ada.
0: Selendang biru ya.
1: Iya. Sehat selalu ya balita.
0: Alhamdulillah.
1: Ceria bahagia dan keluarganya lancar-lancar.
0: Saling doa ya.
1: Ya. Pokoknya kalau bisa masuk saling kirim doa lah.
0: Amin.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Gentak-gentak jauh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, selendang birunya udah buat semuanya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gendak-gendak jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Lita?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat.
1: Alhamdulillah, masih tetap semangat dan sehat. Walaupun kemarin ditinggal sama Mbak Lita, tega sekali.
0: Oke.
1: Semoga ada kendor, Mbak, ya.
0: Enggak, alhamdulillah enggak kendor.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Jember,
0: Mbak? Alhamdulillah, cuaca di Jember panas.
1: Diikuti angin, Mbak.
0: Hah?
1: Diikuti angin.
0: Enggak diikutin angin.
1: Beda di Mendowoso, walaupun panas tapi angin sepoi-sepoi, Mbak.
0: Iya,
1: membawa badan agak sedikit enak lah gitu, Mbak.
0: Iya.
1: Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin lah. Sedang-sedang saja katanya lagu, Mbak.
0: Oke. Mau rekas lagu apa nih?
1: Lagunya saya minta Dasi dan Gincu, Mbak.
0: Oke.
1: Iya, dah salam-salam. Barusan ada Pak Putra Madura, semoga bahagia bersama keluarga juga. Patusiannya sehat selalu bersama keluarga dan tak kurang sesuatu apapun. Terus juga kru sehat semua, mudah-mudahan lancar rezekinya. Yuk melong, saya tunggu gabungannya. Bapak Teguh juga, Pak Hadi Blangkon di Bondowoso. Ada Pak Rohman juga di Subondo. Di sana juga ada Pak Banu. Ada lagi, tidak tahu, saya sempat lupa cewek ini. Apa, Mbak Siti, apa, saya sempat lupa. Terus juga ada Pak Gendu. Tadi ada Kang Madun. Mudah-mudahan selalu sehat bersama Ibu di sana, juga ada Mansurawi, Mbak Nidu Suryani, juga Mbak Bunga, Mbak Mutiah, juga sama Mbak Ribno di Borneo, juga ada Bunda Ribut, mudah-mudahan selalu sehat, walaupun tidak dengar suaranya, yang penting sehat. Gitu. Syukurnya kalau bisa gabung hari ini.
0: Buat kesemuanya ya.
1: Iya, dari semuanya yang tidak disebut, mohon maaf gitu, Mbak. Mumpung ingat Pak Rianto, Mbak. Di Perumahan Batrang, semoga sehat selalu. Itu aja, terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, di Pro Dangdut lagi kita gentak-gentak jos. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Gentak-gentak jos.
0: Iya, oh lagu ini tak putus di sini. Dari siapa ini?
2: Oh, aku dari Tlatah, AW.
0: Mana?
2: AW.
0: Apa suaranya sampean?
2: Suara aku bindeng.
0: Oh. Suaranya bindeng.
2: Suara aku rada antep. Ini dua minggu padahal ini.
0: Biasa sih ya, tapi sabar aja.
2: Kerasan. Gimana kabarnya, Men?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Enggak boleh kemarin enggak ada sama.
0: Iya, saya sibuk saya. Kan mau ada acara nih RRI. Tanggal gimana? 24 sampai tanggal 9 September loh, gratis nang RRI.
2: Oh, gitu dah.
0: Akan aku banyak sempat, akan banyak nyenguk. Budaya-budaya.
2: Iya, enggak sempat nyenguk.
0: Akan apa ada
2: pulang kerja, tidur. istirahat total sebenarnya. Tapi saya kerja. Aku setelah lagu nih Hamdan ya.
0: Hamdan mana?
2: Prasasti Cinta.
0: Prasasti Cinta.
2: Iya. Lama itu nggak pernah disetel ya. Suaranya kok kecil ya. Radio tak besarin dikit kok.
0: Iya.
2: Ada yang jauh nang.
0: Si.
2: Ya udah wes gitu aja wes aku salami semua ya tanpa terkecuali. Aku kangen neng lagu nih iku boleh.
0: Aduh suarane rek. Ka iso ngguyu wes. Hamdan ATT yang Prahara iya. Cinta.
2: Iya, Prasasti Cinta.
0: Oh, Prasasti Cinta.
2: Prasasti Cinta.
0: Kok ono Prasasti
2: Cinta? Enak iku wes tak dengerin wong wes.
0: Prasasti.
2: Iki baca Latenesu ini.
0: Oh,
2: ada
0: terus?
2: Pentasan gak bisa iki suaranya.
0: Loh, apa ini. Piye pas. Iya. Gak so nyanyi lah. Prasasti Cinta. Mereka
2: karaokean kan. Ya apa ini.
0: Ya yes, gak apa-apa wes ngombe jahe. Istirahat yang cukup gitu kan ya.
2: Ya wes makasih wes.
0: Iya. Yo Carendi, makasih.
2: Semuanya salam salam sehat-sehat wes. Ojo melok-melok aku wes.
0: Alhamdulillah aku sudah.
2: Iya, yes, makasih.
0: Yo Pro Dangdu. Dan itulah kita Tante Jos. Iya. Yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dasi dan Gincu ya pendengar dimanapun Anda berada request dari yang di Bondowoso.

Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Di menit ke-39 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya mau kasih lagu yang ngebeat banget dia buat semuanya. Tapi sebelumnya saya terima telepon dulu. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo,
1: gimana punya kabar, Ceceng?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Ceceng. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
0: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Saya kasih lagu dulu dia, Ceng.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Dari Musim Duren Sampai Musim Banjir.
0: Dari Musim Duren Sampai Musim Banjir, gitu ya?
1: Iya, betul. Dia mau jalan-jalan dulu dia, Ceng, ya? Ini kejar-kejaran sama Ajo Melong ini. Ya, Ceng. Kejar-kejaran sama Ajo Melong.
0: Iya.
1: Mana suaranya sampean itu?
0: Loh, ini loh suaranya aku buanter loh, badal dik ini loh.
1: Loh, gitu. Jangan mundur.
0: Iya. Yuk, spesial buat siapa nih? Okay. Karena durasi ya.
1: Oke, mau jalan-jalan. Pertama tadi Ajeng ditanya lagi mandu, selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat, tidak kurang suatu apapun sekeluarga. Amin. Amin Allahumma amin. Ada Bang Madun tadi ya. Ada Putra Madura, ada Putra Magenda, ada Yuk Melong, ada Mbak Mutia, ada Mbak Lili Suryani, ada Pak Sukadi, ada Hendra, ada Mas Gandu. Juga ada Pak Haji Holili, ada Aloy. Juga ada Pak Ijo, Pak Teguh. Juga ada Pak Rianto. Selamat sore Pak Rianto. Mudah-mudahan selalu sehat bersama Ibu ya. Oke, juga ada Manfurawi. Oke, dah Ceceng lagunya tak tunggu ya.
0: Iya, ditunggu lagunya ya.
1: Oke. Untuk Ceceng Lita, mudah-mudahan selalu sehat. Banyak istirahat Ceceng. Suasananya panas.
0: Oh, temenan.
1: Iya, panas ini. Sibolo juga gini panas ini. Oke, inilah Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita cok.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama acara Prudang. Dari kita Gendata Ejos bersama saya Leita Arsya. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara sama di jam sama di Prudangdut. Buat semuanya tetap semangat dan tetap jalankan segala aktivitas. Jangan lupa untuk kita selalu bahagia dan bahagia, berpikir positif pendengar, dan selalu tebarkan kebaikan di sekitar kita, dan tetaplah baik, menjadi orang baik, dan tidak untuk selalu mempunyai hal-hal yang negatif. Tebarkan kebaikan, jangan ikutin yang negatif, tetaplah berpikir positif. Terima kasih buat semuanya. Pro dan udahlah kita gentak-gentak jos.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Hujan yang Allah turunkan dari langit membasahi bumi, meresap dalam tanah dan kemudian menjadi mata air atau sungai telah tersimpan di bumi Allah. Hujan pula yang sekaligus menyiram tumbuhan untuk hidupnya dan manfaat bagi manusia. Berapa besar tempat cadangan air yang harus manusia sediakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari? Kekuasaan Allah telah membuat kemudahan bagi manusia. Hanya kadang-kadang manusia sendirilah yang merusaknya. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam Surat An-Nahl ayat 11 juga dikatakan, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan.

denger tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Pendengar Pro 1, Anda akan segera ikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore mendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional, kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpasi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpasi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Jadi kemudian 11
4: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Riau sendiri sekitar 200.000 ton. Jadi yang 400.000 ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi ini luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Nah, ini
4: brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sisi. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, tok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu, khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Di space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Garut di Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik. Kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pemulaan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
0: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda hasta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan gitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya seperti itu.
3: Oke. Okay.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastruktur sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas, bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A-P3. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
2: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
2: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
2: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
2: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam T1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntukan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa di bendungan, ada berapa di bendung, ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup.
2: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
2: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
2: Baik.
4: Masih seperti itu.
2: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
2: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelolakan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
2: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla.
2: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
2: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiran cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
2: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
2: Iya. Luar biasa.
4: Pertama pertanian ya, karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita airkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
3: Iya.
4: Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Wow, luar biasa. Ya,
4: atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
3: Oh, wow. Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Info Prima, edisi jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi fisik sebelum bertugas. BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri untuk memperkuat penyebaran informasi guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebanyak 100 relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya untuk memastikan kondisi fisik sebelum bertugas, sekaligus menjadi bagian dari kajian untuk perlindungan relawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Hari ini sebanyak 100 relawan kebencanaan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim bersama dengan Ciba Institute of Science atau CIS dan Universitas Budi Luhur serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Para relawan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini. Salah satunya Ocha, relawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana SRPB Jatim ini berharap kegiatan ini dapat secara berkala diterima relawan.
3: Mungkin kalimat menyelamatkan diri dulu sebelum menyelamatkan orang lain itu juga berlaku kepada kesehatan. Kita harus sehat dulu sebelum kita menolong orang lain. Nah, terima kasih kepada BRIN, terima kasih kepada BPBD Jawa Timur, BRIN, Universitas Budi Luhur, dan juga Ciba Institute of Science untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan atau minimal bisa setahun sekali lah.
2: Untuk pemeriksaan kesehatan juga melibatkan tim medis setempat yakni Puskesmas Waru Kabupaten Sidoarjo. M. Wahyu Ramadan, perawat Puskesmas Waru menuturkan pemeriksaan kesehatan bermanfaat besar bagi relawan untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum menyelamatkan orang lain.
4: Kegiatan ini sangat baik dilakukan karena tidak mungkin kita mengirim para relawan ke bencana, kita tidak tahu kapasitas kesehatan mereka. Dalam hal ini, kita lakukan pemeriksaan secara berkala ini sangat baik bagi teman-teman relawan. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan para relawan yang ada di Jawa Timur ini.
2: Harapannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini akan ada kajian yang bisa menjadi rekomendasi atas kesehatan para relawan sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap dampak yang tidak diinginkan. Atit Sasono melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri memperkuat penyebaran informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan guna meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
5: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
6: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi, cuaca, dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
7: Alhamdulillah, hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan dari teman-teman BMKG di Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat, terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
5: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca iklim dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, kelotok kultural karnival di Kabupaten Tuban digelar meriah, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi seni dan budaya lokal kepada publik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
8: Suasana meriah tampak menyelimuti Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Dalam serangkaian acara HUT RI ke-81, pemerintah desa setempat sukses menyelenggarakan ajang Klotok Culture Carnival atau KCC 2026. Mengusung tema Heritage of People and Earth, ribuan warga memadati rute karnaval. Para peserta tampil memukau dengan balutan kostum kreatif dan tarian tradisional. Berjalan kaki mengelilingi desa diiringi dentuman musik son horek. Kepala Desa Klotok, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa KCC tahun ini bukan sekedar hiburan rakyat semata. Ajang ini dirancang sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mengangkat potensi budaya lokal.
9: Kebudayaan dari masyarakat lokal. Karena apa? Warga kita, khususnya para pemuda dan pemudi kita, mempunyai kreativitas tinggi dalam hal membuat kostum-kostum karnaval. Kostum-kostum karnaval itu sangat banyak sekali. Kemarin tanggal 25 Juli kita mengadakan KCF, yaitu Klotok Custom Fest.
8: Sementara itu, PLT Sekretaris Kecamatan Plumpang, Devi Linggar Buanasari, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pawai budaya ini. Menurutnya, KCC membuktikan kuatnya nilai kebersamaan dan kerukunan warga Desa Klotok hingga mampu mendongkrak popularitas desa di tingkat kabupaten.
10: Untuk kegiatan di Desa Klotok ini, kami sangat mengapresiasi teman-teman dan perangkat desa serta masyarakat Desa Klotok bahwa kegiatan pawai budaya pada hari ini sangat mencerminkan budaya kita, yaitu budaya gotong royong, kerukunan, dan terkait dengan perayaan 17 Agustus yang mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia.
8: Pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung karya warganya agar tidak berhenti sampai pajangan belaka, melainkan berkembang menjadi produk kreatif bernilai ekonomis tinggi. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital UMKM yang bertujuan membantu pelaku usaha lokal mengoptimalkan platform digital dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bertajuk Naik Kelas di Era Digital, Strategi Promosi dan Pengembangan Bisnis UMKM. Acara digelar di Kampus 2 UHY, Jalan Wonorejo Utara, Rungkut, Surabaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sebanyak 140 pelaku UMKM dari berbagai daerah dan mendapatkan materi dari dosen akuntansi UHY, Dr. Rizky Aprilianita, seputar tips dan trik meningkatkan level usaha dengan berbasis teknologi digital. Melalui Ketua Panitia Workshop Dr. Putri Wulan Jitia saat diwawancara RRI usai acara mengatakan tujuan digelarnya acara tersebut yakni untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM untuk mempromosikan usahanya melalui platform digital dan sosial media. Ia menilai mayoritas para pelaku UMKM masih kesulitan dalam menggunakan perangkat digital untuk kebutuhan marketing usaha seperti menganalisis segmentasi pasar sesuai produk usaha, pembuatan konten yang menarik di media sosial, dan sebagainya.
12: Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM? Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya, tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Nah, biasa kita kenal digital marketing. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
11: Sementara Septiarini Irianti, pemilik UMKM dengan produknya yakni Boys Laundry, yang turut ikut sebagai peserta workshop, menilai pemanfaatan platform digital memberikan keuntungan, salah satunya dapat memangkas biaya operasional dengan jangkauan pasar yang lebih luas.
13: Kalau bedanya dulu konvensional itu kita memang memerlukan dana lebih ya, harus sewa ini dan lain-lain. dengan adanya media sosial digital ini otomatis mengurangi biaya operasional kami, kemudian jangkauannya tapi bisa lebih luas.
11: Kedepannya pihak UHY akan menggelar workshop lanjutan dengan tema pemanfaatan AI pada aspek digitalisasi marketing bagi UMKM yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, workshop tersebut juga sebagai implementasi dari program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah yang terjadi di masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
14: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Saat membacakan sambutan Rektor UKWMS dalam seminar nasional, Wakil Rektor 2 UKWMS Dr. Cecilia Erna Susilowati menyampaikan ada krisis lingkungan hidup dan terdapat krisis etika, defisit literasi ekologi, dan kelemahan tata kelola kawasan. Karena itu dibutuhkan gagasan untuk membangun sebuah sistem nilai, pola pikir, dan gaya hidup yang menghargai keberlanjutan serta selaras dengan etika kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila.
15: Pendidikan memiliki peran kunci yang sangat strategis. Pendidikan tidak boleh berhenti pada sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan harus mampu mentransformasi kesadaran kritis, tanggung jawab etis, dan solidaritas ekologi antar generasi.
14: Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Daniel Murdiarso mengatakan bencana bisa dicegah atau dikurangi kalau masyarakat mempraktekkan hasil-hasil pendidikan lingkungan dengan baik.
16: Ada tiga hal yang penting ya. Jadi bahaya, keterpaparan, exposure, dan kerentanan, vulnerability. Itu risiko yang mungkin kita hadapi kalau kita teredor, ya. Kita salah langkah, salah ambil keputusan, salah program, dan sebagainya. Tapi semuanya itu bisa dikurangi kalau kita terdidik, memiliki kapasitas manusianya, dan punya etika.
14: Menurut Ketua AIP, Profesor Daniel Murdiarso, masyarakat perlu memiliki etika lingkungan di samping mendapatkan pendidikan ekologi, tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga di pondok pesantren. Farida Usnia melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persebaya Surabaya menggelar pemusatan latihan di Thailand sebagai bagian persiapan menghadapi musim baru sekaligus mematangkan strategi, fisik, dan kekompakan skuad. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
17: Persebaya memasuki fase pematangan terakhir sebelum menghadapi Super League 2026-2027. Setelah menjalani rangkaian pre-season sejak awal Juli, Francisco Rivera dan kawan-kawan kini mengalihkan fokus ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan hingga 27 Agustus mendatang. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi setelah menjalani total 7 pertandingan selama pre-season, termasuk 5 laga Piala Presiden yang berhasil dimenangkan. Sepanjang 1 bulan persiapan akan menjadi bahan evaluasi selama berada di Thailand. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan evaluasi dilakukan bukan hanya soal fisik dan taktik. Tim pelatih juga memanfaatkan agenda tersebut untuk meningkatkan intensitas latihan sekaligus mematangkan kesiapan. Thailand juga dinilai menjadi ruang bagi Tavares untuk memperkuat aspek kebersamaan di dalam skuad. Dengan para pemain yang menghabiskan lebih banyak waktu bersama, pelatih asal Portugal tersebut juga berharap hubungan antar pemain semakin erat dan mampu menjadi modal ketika kompetisi memasuki situasi sulit.
18: Our target is to prepare mentality.
17: Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi. Ketika berada di Indonesia, terkadang dan kami hanya bertemu saat latihan dan pertandingan. Di sini para pemain hampir 24 jam bersama dan situasi ini akan membuat hubungan antar pemain lebih mudah terbangun dan kami membutuhkan kebersamaan seperti keluarga karena ketika kami mengalami masa-masa sulit, kami membutuhkan satu sama lain. Pemusatan latihan di negara yang berbeda juga akan memberikan motivasi baru bagi para pemain. Lingkungan baru, lawan yang berbeda, dan suasana latihan yang berbeda akan membantu kami berkembang. Ini yang kami inginkan dari proses ini.
14: Tavares tidak ingin persiapan Persebaya berhenti pada fisik dan taktik. Mentalitas menjadi bagian penting yang terus dibangun termasuk agar para pemain memahami tanggung jawab dan perannya dalam kepentingan tim. Dengan seluruh proses tersebut, pemusatan latihan di Thailand menjadi kesempatan terakhir bagi Persebaya untuk menyempurnakan berbagai aspek sebelum kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus 2026 dan menatap musim baru. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
19: Terima kasih Dini. Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
20: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus.
21: Untuk kegiatan yang pagi hari ini, ini sebetulnya hanya secara simbolis karena secara rutin sudah dilakukan. Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, baik itu di pemerintah pusat maupun di Kota Madiun.
20: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dr. Wahyu Heti Darmawati Mkes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
22: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal. Pada intinya, tujuan dari terselenggaranya acara ini adalah itu.
20: Saat ini, Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus, petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Pemerintah Kota Madiun berharap percepatan program selama Agustus dapat mendongkrak cakupan hingga 100%. Dengan begitu, upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang balita sebagai bagian dari persiapan generasi emas dapat berjalan optimal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun selanjutnya. Kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Haryo, silakan.
23: Baik, terima kasih Prita. Pemerintah Kabupaten Jember memperluas cakupan layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan JCK Tahap 2 yang menyasar 10.000 penerima terbuka untuk warga luar daerah. Anggi Widya melaporkan.
24: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperluas layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2. Program ini menargetkan 10.000 penerima manfaat dengan cakupan layanan yang tidak hanya menyasar warga Jember, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 ini diluncurkan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, di Pondok Pesantren Nuris, Kecamatan Sumber Sari Jember pada Senin kemarin. Ketua TP3D Bidang Kesehatan Jember, Dr. Ulfa Elvia mengatakan, hingga saat ini sekitar 4.000 sasaran telah terdata dari target 10.000 penerima. Layanan yang disiapkan meliputi pengobatan gratis, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, hingga bantuan alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta prostesis kaki dan tangan.
25: Sebagai informasi untuk kegiatan pada siang hari ini, ada sekitar 600 peserta yang kita lakukan pemeriksaan gangguan penglihatan, di mana dari 600, 100 dari santri nuris, dan sisanya dari 4 kecamatan.
24: Pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan mendapat dukungan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, serta organisasi non-pemerintah. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, keterlibatan masyarakat dari luar daerah menjadi salah satu perluasan akses dalam pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan tahun ini. warga yang membutuhkan layanan tertentu seperti operasi katarak maupun bantuan prostesis bisa langsung mendaftarkan diri melalui kanal Wadul Guse atau puskesmas terdekat.
2: Insya Allah pelaksanaannya akan kita mulai sesegera mungkin, hari ini launching, dan saya sengaja memilih di pondok pesantren karena memang kita harus ingat sejarah bahwa di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada peran kiai, ada peran para ulama, ada peran pesantren.
24: Pemerintah Kabupaten Jember berharap program Jember Cinta Kesehatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan medis sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
23: Pendengar, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diah Lara. Silahkan, Diah.
3: Terima kasih, Haryo. BPBD Kabupaten Malang prioritaskan pengawasan 3 kawasan gunung rawan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
4: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTN-BTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
5: Yang pertama, kebakaran hutan dan lahan. Kita tahu, sampai dengan hari ini teman-teman dari BBBD, hampir sejawa timur, dari TNI, dari Polri, dari TNBTS, dari perhutani, relawan, ini saat ini mulai tanggal 3 Agustus kemarin sampai hari ini sedang berjibaku di Bromo untuk melakukan penanganan pemadaman kebakaran di Bromo.
4: Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
6: Terima kasih dia. Kondisi sungai mengkhawatirkan dengan pencemaran sampah. Warga Sampang secara swadaya membersihkan sumber mata air Sungai Kemuning. Aliran sungai ini harus diselamatkan karena masih menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga sekitar. Imam Fadilah melaporkan.
7: Warga Desa Panggilan bersama Forum Sampang Sehat menggelar aksi swadaya membersihkan sampah yang mencemari sumber air Sungai Kamoning di Dusun Bulang, Desa Panggilan, Sampang. Kegiatan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ketua Forum Sampang Sehat, Nurul Hayati, menjelaskan aksi bersih-bersih ini dipicu oleh keprihatinan atas tingkat pencemaran sampah yang sudah sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, Sungai Kamuning menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga di sekitar bantaran sungai.
26: Aksi bersih-bersih ini sekaligus aksi misi kemanusiaan ya, karena banyak warga di hilir sana itu yang masih menggantungkan air bersih dari sungai. Ini kan sumber, Mbak. Jadi ada warga Kemuning dan bantaran Kali Kemuning yang paling ujung sana yang hampir ke Sampang Kota dan warga Karungan juga itu ambil airnya masih dari Kali Kemuning ini. Ini sungai, sumber itu berasal dari sini. Dan
7: Sungai Kamuning yang berada di sisi hulu yaitu Dusun Bulang, Desa Panggilan merupakan sumber air utama yang alirannya tidak pernah mati dan dimanfaatkan oleh warga. Tidak hanya bagi warga Desa Panggilan, tetapi juga dimanfaatkan warga hingga ke wilayah hilir, termasuk Kemuning, Banten, Karongan, hingga Sampang Kota. Aliran air dari sumber mata air Desa Bulang lazim dimanfaatkan untuk mandi, mencuci baju, hingga mencuci makanan. Sayangnya, jumlah sampah rumah tangga terutama sampah popok bayi sekali pakai dan plastik terus menumpuk hingga mencemari kualitas air. Melalui aksi ini, kebersihan sumber air di kawasan hulu hingga hilir dapat terjaga hingga meminimalisir pencemaran dan resiko banjir di musim hujan. Di samping itu juga menjadi edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di sepanjang sungai. Ima Fadila melaporkan.
6: Sekian berita dari Sumenep, kini kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Silakan Dini.
0: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima, edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, serta dokumentasi Atit dan juga Fahri, dan operator Ahmad Afif Ramadan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1, tak terasa aktivitas hari ini sudah mendekati penghujung. Jadi sebelum benar-benar meninggalkan tempat kerja, ada baiknya memastikan kembali pekerjaan penting sudah selesai atau setidaknya sudah tercatat untuk dilanjutkan besok. Jangan lupa untuk meluangkan waktu sebentar untuk merapikan meja kerja, mengembalikan barang pada tempatnya, membuang sampah dan mengecek kembali barang-barang pribadi Anda agar tidak ada yang tertinggal. Karena meja kerja yang rapi tentu membuat suasana hati lebih nyaman dan membantu kita memulai pekerjaan esok hari dengan lebih siap. Setelah semuanya beres, saatnya menutup aktivitas hari ini dan menikmati waktu untuk beristirahat. Jangan lupa tetap hati-hati di jalan, mendengar.

0: Today in History.
1: Today in History. Pada 20 Agustus 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri secara resmi memimpin groundbreaking atau pemancangan tiang pertama pembangunan Jembatan Suramadu. Proyek megah yang melintasi Selat Madura ini menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dengan Pulau Madura di Bangkalan. Setelah sempat tertunda akibat krisis ekonomi, keputusan pada 20 Agustus ini menjadi titik balik penting dimulainya kembali konektivitas antar wilayah. Pembangunan Jembatan Suramadu tidak hanya mencatatkan sejarah sebagai jembatan terpanjang di Indonesia, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pendengar, bagi Anda yang sedang berkendara, mari lebih waspada dan jangan melakukan belokan atau perpindahan jalur secara mendadak, terlebih ketika kondisi lalu lintas sedang ramai. Pastikan terlebih dahulu situasi di sekitar, gunakan lampu sein, kurangi kecepatan, dan beri ruang bagi pengendara lain untuk bereaksi. Imbauan ini penting mengingat video viral di Jalan Hayam Wuruk kemarin yang memperlihatkan kejadian serupa. Dan ini juga mengingatkan kita bahwasannya manuver mendadak di tengah kepadatan lalu lintas bisa beresiko memicu kecelakaan. Jadi jangan terburu-buru di jalan, lebih baik sedikit terlambat tetapi sampai tujuan dengan selamat.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol OK. Mata baca WhatsApp. Jempol balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laris-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
8: Waspada, teliti, periksa ke

0: Kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan TikTok menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto disertai klaim bahwa pemerintah akan mengelola sinar matahari dan mengenakan tarif Rp75.000 per hari kepada masyarakat yang menggunakan sinar matahari untuk menjemur pakaian, padi, atau keperluan lainnya. Narasi tersebut juga mengaitkan kebijakan yang diklaim akan diterapkan itu dengan pernyataan tentang Indonesia yang akan bubar pada 2030. Klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kredibel. Foto Prabowo yang digunakan sebenarnya merupakan dokumentasi pidatonya dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026. Saat ia memberikan arahan dan evaluasi terhadap program serta kinerja Kabinet. Dalam rekaman pidato utuhnya tidak ditemukan pernyataan mengenai pengelolaan sinar matahari oleh negara ataupun pengenaan tarif Rp75.000 bagi masyarakat yang menjemur pakaian atau padi. Kesimpulannya, tidak ada kebijakan pemerintah yang mengenakan tarif atas penggunaan sinar matahari untuk aktivitas sehari-hari. Klaim tersebut merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda akan ikuti tausiah sore dengan judul Ikhlas bersama Muhammad Firdaus. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Segala puja dan puji bagi Allahu tabaraka wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali macam kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan dan keislaman. Seandainya dua nikmat ini Allah cabut dari dalam diri kita, maka sungguh kita telah tersesat di dalam kesesatan yang nyata. Begitu juga di antara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri ialah nikmat kesehatan dan waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kedua nikmat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia banyak sekali terlena, terluput di dalamnya. Maka apakah kedua nikmat ini? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ialah as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad alaihi afdalus salati wassalam, yang mana beliau telah membimbing kita, membawa kita dari era kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allahu tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan ikhlas. Para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Ikhlas dalam arti yang sering kita ketahui bahwa ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, tetapi kurang tepat. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Perihal ibadah misalnya, ikhlas berarti melakukan ibadah hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena juga karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh, tetapi memang benar-benar dilakukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah mengatakan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, yang artinya mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, hunafa lagi hanif, yaitu istiqamah, wa yuqimus salata, dan mereka melaksanakan salat, wa yu'tuz zakata, begitu juga mereka menunaikan zakat, wa dhalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, yaitu benar. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang akan ia terima. Setelah kita memahami apa makna ikhlas dan memahami betapa pentingnya ikhlas itu dalam kehidupan sehari-hari, maka marilah kita latih hati kita untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Dan jika terdapat keburukan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapkanlah perisaimu." Mereka bertanya, "Apakah musuh tiba ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi perisai dari api neraka." Mereka bertanya, "Apakah perisai dari api neraka itu?" Beliau menjawab, "Membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan hanya Allah. Allah maha besar dan tiada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat mendahului dan menghindarkan dari api neraka dan menjaga keselamatannya. Al-Hadis.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terkah. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.
2: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Prosatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Prosatu, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan tentunya bersama saya Haryo Kuku, temani perjalanan petang hari sampai malam hari Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang enak dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, Dr. Corey Weisman mengatakan tidak ada usia pasti yang membolehkan kapan anak bisa ditindik telinganya selama tindakan ini dilakukan dengan hati-hati. Namun, ada resiko yang dihadapi si kecil jika tindik dilakukan saat masih sangat dini. Jika tindik dilakukan ketika usia bayi kurang dari 90 hari, ketika sistem kekebalan tubuhnya masih lemah, maka bisa menimbulkan infeksi pada telinganya. Hal ini bisa muncul karena bayi alergi logam atau bahan perhiasan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang tua menunggu hingga bayi berusia lebih matang untuk bisa melakukan tindakan tindik.

Pendengar, untuk Anda yang sehari-hari bekerja di depan laptop atau sering mengetik lewat ponsel, posisi tangan mungkin terasa sepele. Padahal kalau dilakukan berjam-jam dengan posisi yang kurang tepat, tangan dan pergelangan bisa mengalami masalah. Jadi sesekali beri waktu untuk tangan beristirahat dan perhatikan posisi tubuh ketika bekerja. Karena terlalu lama mengetik dengan posisi pergelangan tangan yang salah, ini bisa memberikan tekanan pada saraf dan memicu gangguan saraf tepi. Keluhan yang muncul bisa berupa kesemutan, mati rasa, nyeri, hingga kelemahan pada tangan. Risiko bisa semakin besar jika aktivitas dilakukan berulang dalam waktu lama tanpa jeda. Karena itu, pengguna komputer maupun ponsel dianjurkan menjaga posisi pergelangan tetap netral, tidak menekuk terlalu lama, melakukan peregangan secara berkala, serta memberi jeda dari aktivitas mengetik. Jika keluhan menetap atau semakin berat, sebaiknya Anda bisa periksakan ke tenaga medis.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Pendengar, plat nomor kendaraan bukan sekedar identitas yang terpasang di bagian depan dan belakang kendaraan. Tapi nomor tersebut menjadi bagian penting dalam administrasi dan penegakan hukum lalu lintas. Karena itu penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh dimanipulasi. Korlantas Polri mengingatkan bahwasanya penggunaan plat nomor palsu ini bukan sekedar pelanggaran lalu lintas biasa, tetapi bisa masuk dalam tindak pidana pemalsuan. Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai atau dipalsukan ini bisa dijerat dengan ketentuan dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Jadi, masyarakat diimbau tidak mengganti, memodifikasi atau menggunakan plat nomor yang tidak resmi untuk menghindari tilang maupun kepentingan lainnya. Karena selain berhadapan dengan sanksi hukum, penggunaan plat palsu ini juga bisa menyulitkan proses identifikasi kendaraan ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
4: Oh, itu namanya tuh guiding block.
3: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
4: Eh, ngabur.
5: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau

0: untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
2: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi tahun ini. Karena kalau saya dengan seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Rusti menyebut meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi untuk keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
10: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
11: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Hmm. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya join foreign and defense minister meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pendengar setia Mimbar Islam Radio Republik Indonesia Pro 1 Jember FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Muhammad Sofari Taudin dapat kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Islam RRI Pro 1 Jember FM. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan nikmat terbesar bagi bangsa Indonesia, yaitu nikmat kemerdekaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar rahimakumullah, bulan ini menjadi momen yang istimewa bagi bangsa kita. Di satu sisi, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di sisi lain, hati kita digetarkan oleh rasa rindu menyambut lahirnya Sang Teladan Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peringatan Maulid Nabi. Dua momen ini bukan sekedar rutinitas kalender, melainkan pemicu kesadaran akan nikmat bebas dari penjajahan dan nikmat terbebas dari kegelapan jahiliyah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kemerdekaan adalah anugerah ilahi yang wajib kita syukuri. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ini menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan dan ulama kita terdahulu senantiasa bertumpu pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita mengenai landasan moral sebuah negeri yang merdeka dan diberkahi dalam surah Saba ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Yang artinya, makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, subur dan makmur. Sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dalam pandangan Islam, kemerdekaan atau al-hurriyah bukan hanya bebas dari fisik penjajah, melainkan kebebasan jiwa manusia dari perbudakan sesama makhluk menuju penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memerdekakan manusia dari kesesatan, ketidakadilan dan kesombongan menuju cahaya tauhid dan keadilan sosial. Jamaah pendengar yang berbahagia, saat kita memasuki suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memori sejarah kita dibawa kembali pada sosok insan kamil yang membawa risalah kemerdekaan spiritual. Beliau diutus bukan hanya untuk kaum Quraisy, melainkan membawa misi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuha wal yawmal akhir
wa dzakarauha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan nyata dalam membangun peradaban yang merdeka, adil dan beradab melalui Piagam Madinah. Beliau berhasil menyatukan berbagai suku, ras dan agama dalam satu ikatan kewargaan yang saling menghormati dan bersatu membela tanah air. Dalam momen menyambut Maulid Nabi di tengah atmosfer kemerdekaan ini, ada tiga nilai penting kepemimpinan yang harus kita teladani. Yang pertama, menjaga persatuan dan ukhuwah sebagaimana Rasulullah mempererat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Maka kita pun wajib merawat keberagaman di Indonesia dalam bingkai kebinekaan. Yang kedua, integritas dan kejujuran atau al-amin, yakni mengisi kemerdekaan membutuhkan pemimpin dan warga negara yang jujur, amanah, serta menjauhi perilaku koruptif yang merusak tata kehidupan berbangsa. Ketiga, pemberdayaan dan keadilan sosial, yaitu dengan meneladani kepedulian Rasulullah SAW kepada kaum du'afa dengan mengentaskan kemiskinan dan kebodohan dari bumi pertiwi. Pendengar rahimakumullah, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah amanah besar. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di tengah rasa syukur kemerdekaan harus kita wujudkan dalam aksi nyata kehidupan sehari-hari, bukan sekedar seremonial belaka. Kemerdekaan tanpa landasan akhlak akan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan semangat persatuan tanpa meneladani Rasulullah SAW akan mudah goyah oleh-oleh adu domba dan fitnah. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tugas kita saat ini adalah melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan kompas moral akhlakul karimah. Mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta ukhuwah basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan. Jika setiap elemen bangsa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam bekerja, memimpin, bertetangga dan bernegara, maka cita-cita menciptakan Indonesia yang maju, adil, bermartabat, serta mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan terwujud. Pendengar rahimakumullah, marilah kita tundukkan kepala dan menengadahkan tangan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur atas nikmat iman, Islam, serta nikmat kemerdekaan yang Engkau berikan kepada bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, di momen peringatan Maulid Nabi-Mu ini, tanamkanlah rasa cinta yang mendalam di hati kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk senantiasa meneladani akhlak, kepemimpinan dan kesederhanaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Limpahkanlah kedamaian, keberkahan dan persatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhkanlah negeri kami dari perselisihan, bencana dan kehancuran. Bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa berlaku adil dan amanah dalam mengayomi rakyatnya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seringkali bambu dianggap sebagai pohon karena bentuknya tinggi, berkayu, dan dapat membentuk hutan yang lebat. Namun secara ilmiah, bambu sebenarnya termasuk jenis rumput raksasa. Dalam klasifikasi botani, bambu masuk ke dalam famili Poaceae, kelompok yang sama dengan padi, gandum, dan rumput liar. Penelitian botani menunjukkan bahwa bambu berada dalam subfamili Bambusoideae yang terdiri lebih dari 1.400 spesies di dunia. Ciri khasnya juga sama dengan rumput lain, seperti batang berongga, ruas-ruas, dan pertumbuhan dari rimpang di dalam tanah. Menurut data dari Royal Botanic Gardens Kew, bambu merupakan salah satu anggota rumput dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Bahkan beberapa spesiesnya mampu tumbuh lebih dari 90 cm per hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Selepas rekan Sandy Wira temani Anda sejak sore hari tadi, sekarang rekan Kukuh ini ya bisa ke Sandy Wira, maaf. Kuku dan teman-teman di Jember sore ini sudah temani. Sekarang giliran saya, Eti Darmiati, bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Siap untuk menemani apapun aktivitas Anda malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam Jember malam ini, kami ajak Anda menyimak persembahan mini drama kami pilihkan produksi teman-teman RRI Purwokerto. Sebuah mini drama berjudul Negeri Swasta.

0: Ayung kok hawane seneng temen sih, Pak Satpamudin.
1: Pak Bro Anwar, hidup itu cuma sekali. Ya wis wajib digawe happy.
0: Alah mbuh, sebel nyong. Sebel pol. Masih pusing geh Jan.
1: Pusing kenapa Pak Bro? Wis lah, ora usah pusing-pusing. Keadaan wis ruwet. Dewek aja ngasih katut mumet. Slow bye Pak Anwar.
0: Pengen ngerti betapa pusingnya nyong apa?
1: Bolehlah kalau Pak Anwar berkehendak anu kepriwe ya Pak.
0: Siki kan lagi zamane SPMB ya.
1: Monggo disit. Nah, nyong kepingin takon kie, maksudnya SPMB itu apa?
0: Lah, masa orang ngerti sih Pak?
1: Ya nyong tidak maksud kok, beneran deh.
0: SPMB kue, singkatan dari Sistem Penerimaan Murid Baru, gentine PPDB.
1: Oh walah, iya paham-paham. Nah terus, kepriwe?
0: Nah, anakku si Zainal kae, ora keterima sekolah negeri. Nang SMP 1, ora keterima. Nang SMP 2, ya ora keterima. Terus nang SMP 3, sing aduh kae, jan juga ora keterima. Siki bocahe mungkek, kesuh, kecewa. Jadi ora gelem sekolah nek ora nang sekolah negeri.
1: Walah, bahaya kue nek wis kaya kue. Dibujuk maning Pak, sapa ngerti berhasil atau ikhtiar maning bae Pak. Ngaku cara liya, jalur cuan, orang dalam atau apalah. Sing penting putrane jenengan bisa keterima.
0: Saya tahu soal itu Pak Udin. Tapi nyong gak mau melakukannya. Takut mbok ora berkah. Nanti kena ke anak saya. Mbok jadi bodoh kok.
1: Wah, berprinsip sekali jenengan Pak. Orang tua yang bijak dan baik. Terus solusinya gimana?
0: Ya pakai jalur langit saja Pak. Serahkan ke Tuhan saja.
1: Tapi ya wajib ikhtiar Pak. Semisal kie, waktu tahun lalu kan anak saya pengen sekolah nang SMA. Tapi ya kue saingan nilai kalah deh. Terus ikhtiar ke SMK. Nyantole nang SMA 2 sing jurusan agak kurang diminati. Ya gimana lagi, yang penting sekolah negeri. Nyari gratisnya Pak. Kalau sekolah swasta kan apa-apa mesti bayar.
0: Nah, itu dia permasalahannya. Sama juga Pak, kenapa pengen milih negeri? Ya biar gratis. Maklum, nyong kan cuma buruh. Ya, nepak awak Pak. Lihat batas kemampuan kita, ya mbok.
1: Betul sekali Pak. Tapi ya kue, susah nyari sekolahane. Oh iya Pak, Bapak sudah usaha ke sekolah SMP kecamatan?
0: Maksudnya?
1: Kalau sekolah SMP kotanya sudah kegeser semua, kenapa enggak ke SMP negeri tapi yang agak minggir dikit? Jauh enggak apa-apa. Yang penting sekolahnya pilih yang agak konser. Masuknya pakai jalur prestasi. Kayaknya bisa deh Pak bersaing.
0: Wah, bener juga jenengan ya. Cocok ya. Tapi nanti kejauhan ya.
1: Gak apa-apa, jauh dikit Pak. Anggap saja bagian dari prihatinnya orang tua demi mencerdaskan anaknya.
0: Cocok. Siap Pak Udin.
1: Siap Pak.
0: Ya udah, saya tak pulang dulu. Mau rapat pleno pendaftaran SPMB anak tercinta. Assalamualaikum.
1: Halo, gayane. Waalaikumsalam. Yah, begitulah. Jadi satpam bukan cuma menjaga komplek, tapi juga menjaga kebahagiaan teman-temannya lewat solusi yang solutif.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepertinya kok happy banget Pak Udin.
1: Harus happy Pak, apalagi setelah menolong teman yang kesulitan.
0: Wah, memangnya siapa yang kesulitan Pak?
1: Itu tadi Pak Anwar, lagi buntu pikirannya, mumet dan bingung mau menyekolahkan anaknya. Tapi akhirnya aman, sudah nggak buntu lagi.
0: Heleh, nyekolahin anak aja kok bingung. Tinggal milih aja, mau di negeri apa swasta. Wis beres kan?
1: Tapi Pak Anwar, tadi pinginnya menyekolahkan anaknya di negeri, biar gratis katanya.
0: Nah, nek prinsipnya udah begitu ya mancen dadine ruwet mengkone. Lembo kaya aku wae, anakku wis langsung tak sekolahna nang swasta. Sing terkenal fasilitasi apik, sekolah apik, lan guru-gurune uga apik.
1: Tapi mesti bayarannya apik mbok Pak.
0: Lah ya iya, rega enggak warupa Mas.
1: Nah, kalau buat Pak Jalal yang seorang pengusaha sukses, ya mesti gampang. Itu hal sepele. Lah kalau buat saya sama Pak Anwar, ya jelas jadi pilihan yang sulit.
0: Sebenarnya sama aja Pak. Itu juga saya lakukan demi anak. Biar anak jadi insan yang berilmu dan agamis. Makanya berani mengeluarkan modal besar. Hasilnya nanti juga mesti bagus.
1: Tapi buat Pak Anwar, apalagi saya, itu jelas hal yang sulit Pak. Bisa jadi prosesnya mengko tong bek tong ri.
0: Apa kue Pak?
1: Entong bebek, entong meri, alias ambiar, bubar. Karena modalnya sedikit, maka kami berdua memilih untuk menyekolahkan anak ke negeri saja. Lawang sekolah di negeri yang katanya gratis juga tetap mengeluarkan uang. Ya uang bensin, uang jajan, uang ini, uang itu, macem-macem lah.
0: Makanya mending swasta aja, sing jelas modal gede, tapi yang didapat juga gede.
1: Ya tetap gak bisa. Saya ya tetap memilih negeri Pak.
0: Daripada di negeri juga bayar, ya mending di swasta sekalian Pak.
1: Tetap ora bisa Pak. Di negeri modalnya cilik karena dibantu pemerintah. Jadi kami mampu Pak.
0: Alah.
1: Halah-halah gimana Pak?
0: Ngeyel jenengan.
1: Bukan ngeyel Pak, tapi prinsip.
0: Pret.
1: Pak Jalal tuh yang pret perketek bel.
2: Hehehe, kalian berdua loh, lawang cuma kandaan biasa kok ujung-ujungnya malah debat, malah yel-yelan.
1: Pak Jalal tuh bu yang ngeyel.
0: Pak Udin, Didin Mardidin tuh bu RT yang ngeyel.
2: Kalian berdua itu sama-sama ngeyel. Saya dengar dari kejauhan kok omongannya tan sayang lantur. Hei, inget. Mau sekolah di negeri, mau di swasta, itu sama-sama baik. Semuanya bertujuan mencerdaskan anak bangsa untuk generasi emas Indonesia. Jadi ya uis, ora usah diperdebatkan.
0: Nah, tapi Bu.
2: Ora usah tapi-tapian, aku ya tahu kenapa Pak Jalal nyekolahin anaknya ke swasta. Karena nilainya di bawah standar negeri kan?
1: Loh, apa iya? Katanya karena memilih yang fasilitasnya lengkap.
0: Anu Bu.
2: Gak usah anak-anu, jujur saja wis lah. Jadi gini ya, sekolah di negeri ataupun swasta itu ada nilai plus dan minusnya. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dijelaskan secara rinci bisa sehari full ngejelasinnya. Intinya mau di negeri atau swasta tujuannya sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Jadi rika-rika pada ora usah ayel-ayelan, karena emang ora perlu anasing di ayelna. Semuanya memiliki alasan masing-masing dan semua terserah masing-masing. Lah wong anaknya aja santuy, kok orang tuanya sing pada kemerungsung padu, kan malah memalukan. Paham ya?
1: Nggih, paham Bu.
2: Wes, sekarang kembali ke habitatnya masing-masing. Laksanakan.
1: Siap.
3: Demikian drama radio berjudul Negeri Swasta karya Babeh Widi dengan para pemeran Joko Winarno, Iskandar, Rianti, Iksan, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setyarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember, dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Obras, obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati, bersama tim ada Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Dan kita akan berbincang tentang eksistensi pasar tradisional. Pendengar, pasar tradisional itu bukan cuma tempat transaksi jual-beli, tapi di sana juga urat nadi ekonomi lokal berdenyut, hangat dengan sapaan, tawaran, dan nilai kekeluargaan yang tidak bisa digantikan oleh layar gawai. Namun di tengah gempuran tren belanja daring dan retail modern, timbul pertanyaan penting, bagaimana cara pasar tradisional tetap bisa bertahan, bahkan bisa tampil relevan? Nah, hari ini kita mencoba mengupas langkah strategis menuju ke sana. Kemudian ingin tahu juga lebih jauh bagaimana kondisi para pedagangnya. Karena itu maka telah hadir bersama kami orang-orang penting ini dari APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kabupaten Jember. Saya sapa dulu 4 tamu istimewa yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Jember. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, rame kan? Saya serasa cantik sendiri. Karena perempuan satu-satunya. Nggih. Yang pertama saya perkenalkan pada Anda pendengar dan pemirsa, ada Bapak Muhadi MA, beliau Ketua DPD APSI Kabupaten Jember. Sehat Pak Muhadi?
4: Alhamdulillah sehat Bu, terima kasih telah diberi tempat untuk menyalurkan aspirasi pedagang pasar.
3: Nggih. Terima kasih juga panjenengan berkenan langsung hadir malam-malam lagi nggih Pak. Ya, ya. Kemudian di samping beliau ada Pak Jufri ST, beliau Ketua Komisariat Pasar Tanjung Jember. Sehat Pak Jufri?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Matur nuwun. Nggih. Apa-apa ini Pasar Tanjung ditinggal malam-malam enggak apa-apa?
5: Kalau Pasar Tanjung malam itu kan ada pedagang sayur, ada jadi memang secara itu 24 jam ya operasionalnya Pasar Tanjung.
3: Denyutnya itu enggak pernah tidur gitu. Matur nuwun Pak Jufri. Kemudian di sisi kiri kami ada Dr. Alfi Arif SE MAKCA CSRF. Panjang sekali Pak Alfi. Beliau Dewan Pakar. Dewan Pakar DPD APSI Kabupaten Jember. Mungkin nanti lebih dekat ke mic nih. Pak Alfi sehat?
6: Assalamualaikum, sehat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
6: Disclaimer dulu ini, sebenarnya kepakaran ini karena keterlibatan dengan teman-teman penggiat pasar tradisional. Luar saya biasa. Lebih nyaman ya kalau disebut pembelajar saja.
3: Wah, ini ilmu padi ini.
4: Semakin menunduk ini.
3: Betul, matur nuwun Pak Alfi. Kemudian Pak Cip ini, Bapak Sucipto Dwiasmoko STP, Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan DPD APSI Kabupaten Jember.
7: Pak ya,
3: betul, selamat datang di RRI Bapak.
7: Selamat datang.
3: Selamat malam G.
7: Selamat malam. Jadi mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa saya melihat pasar ini kan bukan hanya tempat transaksi, tetapi ini adalah sebuah ekosistem ekonomi, lingkungan, dan ketahanan pangan.
3: Iya. Jadi sangat penting keberadaannya.
7: Betul, Bu.
3: Oke, saya ke Pak Muhadi terlebih dahulu. Siap. Ada pepatah tak kenal maka tidak tergila-gila.
4: Sayang, betul. Oh. Betul yang tergila-gila ya, betul.
3: Pak Muhadi, siap. Kami ingin tahu lebih jauh apa sih APPSI, APSI yang ada secara nasional ataupun yang lebih khusus di Jember, Katuran.
4: Siap. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Nama saya Muhadi, kebetulan saya didaulat untuk menahkodai Asosiasi Pedagang Pasar Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Jember. APPSI perlu saya sampaikan sebenarnya berdiri sudah lama. Yeah. Tepatnya di bulan April tahun 2004. Jadi sudah 22 tahun. Siapa-siapa tokoh yang berperan, salah satu yang berperan sekali dalam mendirikan APPSI ini adalah Bapak Presiden kita sekarang, yaitu Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu semenjak APSI didirikan, APSI itu didirikan tepatnya tanggal 16 April 2004 dan diakte notariskan nomor 17 di tanggal 30 April 2004. Semenjak 2004 sampai 2009 itu Bapak Prabowo yang menjadi Ketua Umum APPSI. Setelah itu 2009 sampai 2014 itu Bapak Sandiaga Uno yang menjadi Ketua Umum APPSI. Setelah Bapak Sandiaga Uno ada Ferry Yuliantono yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Nah, itu juga tokoh pendiri APSI. Awal berdirinya APSI ini para tokoh-tokoh itu peduli karena saat itu semarak dengan adanya pasar berjaringan yang mengancam pasar tradisional. Saat itu ada yang namanya sebelum April itu, ya. Maret itulah ya, buatnya itulah ya.
3: Nah, itu sebelum April ya.
4: Sebelum April kan Maret itu ya. Nah, itulah mereka berjuang dengan sampai menekan pemerintah, mengajukan agar ada undang-undang pembatasan macam-macam. Alhamdulillah berhasil saat itu. Intinya pasar berjaringan tidak terlalu banyak walaupun di kabupaten-kabupaten tertentu karena kedekatan tertentu itu bisa banyak saat itu. Kalau saat sekarang Bu, ini pasar tradisional banyak ancaman malah.
3: Wah.
4: Ini pasar berjaringan juga tetap. Ditambah lagi yang paling diserukan dan menjadi momok bagi pedagang itu sebenarnya pasar online. Kami kemarin saat dengan beliaunya juga di UNED kan ada akan ada rencana rancangan undang-undang dan perlindungan dan pemberdayaan pedagang pasar ya, pasar tradisional itu yang datang kemarin di kementerian. Kami juga sempat di seluruh Indonesia, APSI itu sudah bersatu menyuarakan agar ada kenaikan pajak yang cukup signifikan terhadap marketplace online itu agar mengurangi. Jadi paling tidak kemarin kita sepakat pajaknya kayak, mohon maaf kita menyebut lah, tidak apa-apa ya, ini misalnya kayak Tokopedia, terus Shopee, itu kita mengajukan agar pajaknya dinaikkan signifikan. Mungkin itu salah satu cara kita agar mereka juga tidak terlalu mengembangkan sayapnya, itu tidak mudah. Itu terkait APSI, Bu. Jadi APPSI itu sudah didirikan April ya, yang pendirinya sudah kami sebutkan. Sebenarnya ada maksud dan tujuan itu ada delapan ya, delapan waktu saat pendirian. Yaitu satu, menjadikan organisasi APSI sebagai wadah perjuangan pedagang pasar tradisional sehingga melahirkan pedagang pasar bermental tangguh, kompak, dan mandiri. Nah, itu salah satunya. Nah, tidak mungkin kita sebutkan ke delapan. Mungkin yang paling yang poin keempat itu,
3: apa itu, Pak?
4: Menampung, mencalurkan, dan memperjuangkan aspirasi pedagang pasar tradisional secara konstitusional dan institusional. Demi mencegahnya munculnya kecemburuan sosial ekonomi sehingga memicu lahirnya gejolak sosial politik. Ini kayaknya di Pasar Tanjung ini akan sudah mulai ada ini gejolak-gejolak munculnya seperti ini, Bu. Jadi mohon nanti semoga diskusi ini kebetulan ada Pak Dewan Pakar ini nanti secara dikaji secara akademisi seperti apa ya. Terkait itu. Jadi mungkin pembuka dari saya ya. Mungkin apa APSI dan gimana APSI dan siapa tokoh-tokoh pendirinya, asas dan tujuannya sudah kita sebutkan. Mungkin dari saya cukup, saya akhiri sampai di sini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana dulu Pak, belum selesai. Yeah. Khawatirnya Pak Muhadi terus berdiri.
4: Ya, terus pulang duluan sampai ditinggal. Tidak bisa. Katanya pemimpin yang baik itu yang menunggu anak buahnya sampai selesai semua.
3: Kalau perlu pulang terakhir. Oke, saya ke dewan pakarnya dulu, ge. Izin Pak Cip sama napa? Pak Jufri.
6: Siap.
3: Monggo Pak Alfi bisa menambahkan atau melengkapi, ge.
6: Ya baik, jadi tadi sudah disclaimer saya sudah sampaikan ya. Jadi jadi perjalanan kurang keras ya. Jadi perjalanan teman-teman APSI ini memang sebenarnya menjadi, terutama pada saat ini ya, banyak di daerah itu menjadi urgent. Jadi seharusnya jadi gerakan yang betul-betul representasi rakyat di lapisan bawah ya. Jadi karena ya kita memang harus harus respon dan nyata. Jadi dan secara konstitusional tadi disebutkan dan institusional dan ada payung ya. Karena ini
3: RUU-nya ini masih proses ya.
6: RUU-nya terkait apa?
3: Yang disampaikan oleh Pak Muhadi tadi yang diundang.
6: Oh ya, kalau untuk usulan itu masih proses di Dewan Pakar DPR itu untuk kemarin kebetulan salah satu pakarnya itu adalah ya kolega kita di UNED, ya, guru besar di situ yang diperbantu apa yang berkonsentrasi di Dewan Pakar Prof. Bayu itu. Okay. Jadi sebenarnya ya tadi terkait itu karena kita memang harus mengantisipasi disrupsi pasar modern itu. Itu sebenarnya pemicu awalnya. Dari sisi bisnis secara alamiah memang mereka mengembangkan model-model bisnis, proses bisnis yang sedemikian canggih, terukur, pemanfaatan teknologi informasi, sehingga memang kita harus antisipasi. Makanya kehadiran pemerintah terutama di sini, termasuk juga teman-teman penggiat dan keterlibatan pelaku langsung ya, itu memang harus memberikan dukungan secara moral maupun fisik ya, untuk menciptakan ekosistem perekonomian yang berimbang. Intinya seperti itu. Karena sekarang sudah nyata sekali ketidakkeseimbangan itu muncul ya. Sementara ekonomi rakyat di bawah itu
3: lagi gonjang-ganjing
6: ya, gonjang-ganjing dan seterusnya. Saya pikir itu ya. Antara disrupsi market modern dengan market tradisional itu harus ada titik temu ya. Di situ diperlukan kehadiran yang namanya regulasi ya, regulasi kemudian secara legal dipayungi. Moga-moga kehadiran, saya yakin teman-teman di APSI itu bisa memberikan kontribusinya secara nyata dan signifikan untuk kepentingan teman-teman pelaku pasar ya, gitu. Ya di, mungkin isu terakhir adalah melubernya pelaku-pelaku yang sementara pasar ada, tapi mungkin ada sedikit belum efektifnya regulasi daerah yang harus kita memang create dan dukung begitu.
3: Kira-kira. Harusnya di era digital yang menyebut bahwa setiap orang dipacu harus bisa adaptasi dengan kemajuan. Harusnya teman-teman yang menjadi pedagang, baik yang tergabung di APSI ataupun yang belum, tapi para pedagang itu terlibat langsung jadi pemain di dalamnya harusnya ya.
6: Betul. Itu itu sudah salah satu poin yang harus kita adaptasi ya, dari teman-teman pasar, pedagang dan itu cuman masalahnya sekarang kan persoalan skala ya, skala aktivitas, kemampuan permodalan, itu constraint teman-teman pelaku pasar tradisional di situ. Secara ekonomi pasti pasti ada sisi yang memang kita ketinggalan. Makanya di situ hadirlah mediasi-mediasi atau dan regulasi yang memang harus menciptakan keseimbangan.
3: Gitu, dibutuhkan aja solusi gitu ya.
6: Solusi,
3: biar teman-teman saudara-saudara kita ini bisa beradaptasi di pasar digital.
6: Ya, gitu. Artinya berkompetitif sesuai dengan area-area zona-zona lokal itu harus. Ya, tadi yang nyata itu pasar marketplace berjaringan itu, marketplace maupun yang pasar berjaringan itu memang jadi tantangan nyata ya. Jadi adalah untuk teman-teman di tradisional gitu.
3: Makanya,
6: makanya gagasan ini adalah ya gagasan bagaimana eksistensi kita ini harus anu, karena memang nyata keseharian kita ada di pasar tradisional semestinya gitu.
3: Baik. Dulu sekian tahun yang lalu sempat kepikir tuh, sempat muncul ke permukaan bahwa oh pasar tradisional ini akan habis begitu ya. Ada sempat apa rame diberitakan waktu itu, tapi ternyata sampai sekarang tetap bertahan loh. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pasar tradisional sebenarnya mumpuni kalau memang betul-betul ada solusi begitu ya Pak Alvi.
6: Betul-betul ya, itu nama istilahnya apa ya, aktivitas fundamental pasar itu memang ada di rakyat. Makanya pada saat krisis UMKM kan yang bisa menjawab atau menopang kondisi perekonomian secara nasional itu, saya pikir itu. Makanya itu harus disupport ya secara dari berbagai aspek, terutama kehadiran regulator pemerintah itu wajib ya, wajib nyata. Mungkin teman-teman saya pikir bisa lebih spesifik.
3: Kami ingin mendapatkan potret terkini. Mari kita buka. Sebelum ke Pak Jufri, mungkin ke Pak Sucipto dulu.
7: Baik, terima kasih. Saya perkenalkan Cipto. Kebetulan didaulat di Wakil Ketua Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan. Jadi ini sebetulnya bidang ini memang diinisiasi sama beliau ini, ketua ini. Kamu karena melihat ya, karena melihat kebutuhan di lapangan sangat memungkinkan. APSI yang kebetulan bidang ini kan harapannya itu kan nanti akan mendorong pasar rakyat atau pasar tradisional ini yang bersih, kemudian yang produktif, dan tentu ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Itu karena pasal tradisional itu sebetulnya tidak luput dari itulah Bu. Itu. Nah, salah satu persoalan yang paling besar sebetulnya di pasar itu kalau saya tangkap adalah sebenarnya limbah pasar Bu. Limbah pasar itu salah satu
3: dari sekian banyak yang lain.
7: Salah satu dari yang salah banyak.
3: Banyak salahnya udah.
7: Banyak
3: ya.
7: Salahnya. Oke. Jadi limbah itu kan sebetulnya kan saat ini apa namanya dominan itu dikumpulkan, dibuang. Kan sebetulnya itu ya sudah mulai lah, tidak menutup, tidak kita pungkiri bahwa sudah mulai dipilah yang organik, yang anorganik dan lain sebagainya. Tuh. Tetapi kan sebetulnya itu kan bisa di apa namanya diolah lebih lanjut menjadi sesuatu yang lebih bernilai, memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, apa namanya, ada satu yang sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Bapak pakar kita itu bahwa
6: belajar.
7: Iya, iya. Kontribusi dari regulator ini sangat penting. Jadi maksudnya kaitannya kalau ke kegiatan, karena kan gini Bu, APSI ini kan bukan bukan pemerintah lah, tetapi apa namanya, kalau misalnya dua komponen ini, pemerintah kan punya regulasinya dan lain sebagainya, kemudian APSI ini punya akses langsung ke pedagang dan hal yang berkaitan dengan itu. Kalau dua komponen ini disinergikan, saya yakin akan bisa memiliki nilai yang lebih besar dan memiliki dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Mungkin itu dulu, Bu.
3: Baik, terima kasih Pak Cip. Sebelum ke Pak Jufri, sebentar saya harus ke live YouTube, live chatnya. Ada akun Ambar Ristanto. Pak Ambar nih. Pemerintah Kabupaten Jember agar serius menertibkan pedagang ilegal di jalan-jalan sekitar Pasar Tanjung dan pasar tradisional lainnya di Jember. Memang ada yang ilegal? Oh ada, nanti dijawab. Kemudian ada akun Rahmat Buhori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam para narasumber. Saya Bang Ori dari Karangrejo. Begini, adakah solusi konkret untuk kembali meramaikan pasar tradisional? Apakah dari segi produknya yang inovatif dan yang lain? Oke. Atau bagaimana? Oh, ini lanjut. Kemudian apakah produk para pedagang pasar tradisional di Jember juga dimasukkan ke dalam e-commerce? Oke, terima kasih Bang Orik. Sekarang giliran Pak Jufri. Bisa menceritakan tentang kondisi pasar Tanjung sekarang atau langsung menjawab ini? Ada pasar apa pedagang ilegalnya?
5: Terima kasih.
3: Ini pertanyaan saya dengan nada lembut. Memang ada yang ilegal?
4: Gini Bu, kami berdasarkan perda ya.
3: Iya Pak.
4: Kalau kami menyimpulkan dari APBSI, ketika tidak sesuai dengan perda, itu saya anggap ilegal.
3: Baik. Nah,
4: itu jadi banyak sekali nanti saya akan ungkapkan itu nanti. Bu, terakhir-terakhir aja.
7: Gak bahaya tah?
4: Enggak, enggak apa-apa.
3: Sekarang era transparansi gitu ya. Monggo Pak Jufri.
5: Ya mungkin saya, nama saya Jufri. Saya
3: pakai P apa F Pak?
5: Pakai P mestinya sih.
3: Oh nah, ini
5: karena
3: Mas Ambar ini.
5: Iya,
3: salahnya.
5: Banyakan Madura itu kan enggak punya F.
3: Enggak ya. Punya F.
5: Ya, jadi enggak punya P jadi F.
3: Tapi aslinya F kan?
5: Jufri.
3: Oh.
5: P.
3: Baik, baik.
5: Jadi gini, memang keadaan pasar Tanjung akhir-akhir ini 5 tahun kebelakang ini drastis Mbak. Dulu kalau kita kecil mau dibawa ke pasar Tanjung itu sudah bahagia.
3: Seneng.
5: Iya. Besok le beli ini di pasar Tanjung.
3: Wah,
5: itu bahkan mungkin tidak bisa tidur, saking menunggu paginya. Tapi dengan keadaan yang sekarang, ya satu memang karena persaingan tadi itu regulasi pasar-pasar terorganisir dan kita tidak semuanya yang penghuni pasar Tanjung itu kan mengikuti jejak gitu. Karena masih ada istilahnya
3: konvensional.
5: Ya itu diantaranya. Cuma sebagian sudah mengikuti. Itu pun regenerasi yang jejak sekarang. Cuma memang secara harga kalau dibandingkan dengan jejak yang sekarang Pak, itu setiap orang pembeli yang datang ke pasar Tanjung itu kalau sudah menunjukkan sampean punya ini, itu plus harga. Sedangkan ambilan kita itu harganya jauh. Nah, kenapa dia bisa harga segitu? Nah, itu yang tanda tanya. Nah, tapi itu memang kenyataannya. Akhirnya kita mau tidak mau ya harus bersaing, tapi dengan ya terkeyoh-keyoh dan akhirnya siapa yang istilahnya masih bisa menyiasati dengan keadaan yang sekarang. Sekarang ini intinya bukan yang penting jalan. Semua penghuni pasar Tanjung itu yang penting jalan. Kalau masalah untung nuwun sewu, jauh sekali dari operasional.
4: Jadi belum sempat jalan-jalan.
5: Betul,
4: baru jalan.
5: Jalan di tempat bahkan mundur.
3: Jalan di tempat, ya ampun.
5: Bahkan mundur sekarang ini keadaannya.
3: Iya.
5: Itu. Di samping keadaan ekonomi memang lagi kayak begini dan di samping pasar, kalau pasarnya masih tetap pasarnya, tapi kehidupannya pasar jauh itu, mungkin itu yang dia terus termasuk tadi itu yang eks ilegal. Nah, kenapa pemerintah selama ini kok tidak istilahnya bertindak tegas terhadap yang dikatakan notabene ilegal? Nah, itu ada apa? Sedangkan kita yang istilahnya di payung hukum dan ada semuanya peraturannya, kita seolah-olah dianak tirikan. Itu
3: nuun,
5: yang
3: nuun sewu, padahal itu sudah tersampaikan nggih.
5: Tersampaikan. Kita setiap ada pertemuan kita itu menyampaikan itu, tapi untuk tindakannya sampai sekarang alhamdulillah masih tetap jaya semua ya itu. Mungkin itu sementara untuk
3: banyak
5: yang
3: bersyukur ada. Pokoknya.
5: Terima kasih. Mungkin itu yang perlu.
3: Terima
5: kasih.
3: Izin Pak Muhadi kita terima telepon nggih.
4: Monggo.
3: Iya. Coba bagaimana suara rakyat ini? Ya, RRI selamat malam.
8: Selamat malam. Nusatu RRI Jember.
3: Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah yang terhormat.
3: Bapak Abdullah ya Pak, di Arjasa Pak.
8: Ini juga yang terhormat.
3: Halo?
8: Bintang tamu.
3: Aduh, iya. Bintang tamu. Monggo singkat Pak. Pak Abdullah, betul di Arjasa nggih?
8: Betul, iya. Di Arjasa.
3: Silakan. Oh iya, pasar Arjasa bagaimana Pak kondisinya?
8: Pasar Arjasa sekarang keadaannya juga itu dan carut marut ya.
3: Oh, carut marut.
8: Kata parkirnya juga sangat blusuk-blusuk.
3: Baik, ya. Baik. Apa yang ingin disampaikan malam ini, Pak Abdullah?
8: Nah, gini, dengan keadaan dulu dan sekarang ini jauh berbeda memang, ya.
3: Iya.
8: Nah, pasar, terutama ini pasar mana-mana ini jauh berbeda, ya. Daya belinya berkurang dan ekonominya sudah carut-marut, ya. Apalagi dengan adanya kondisi-kondisi yang naik turun ini, ya, ya. Itu keadaan pasar juga loyo kan gitu ya.
3: Baik.
8: Banyak berseru.
3: Ya. Nah,
8: jadi yang perlu digerakkan lagi yang saya tanyakan, langkah ke depan yang dipersiapkan seperti apa?
3: Okay.
8: Supaya tetap berjalan mulus dan pedagang-pedagang
3: bisa bertahan, bukan hanya bertahan ya Pak.
8: Tetap bertahan bercengkrama di
3: si bercengkrama. Bercengkrama di pasar tradisional. Yeah. Gitu ya Pak Abdullah.
8: Bapak-bapak ini promotornya ini harus kuat.
3: Okay.
8: Bagaimana ke depannya supaya tetap berjalan sehat gitu.
3: Baik, cukup itu Pak.
8: Indonesia berdaulat, adil dan makmur itu harus betul-betul terlaksana.
3: Amin.
8: Jangan hanya cuma sekedar
3: slogan,
8: ngomong kan gitu ya.
3: Baik, ya.
8: Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
3: Ya, sami-sami.
8: Sehat semuanya.
3: Sehat.
8: Dan
3: semua.
8: Salam kilau Pancasila.
3: Ya, merdeka. Kan masih bulan Agustus ini. Matur nuwun Pak Abdullah di Arjasa. Ini ungkapan dari lubuk hati yang terdalam. Ya. Monggo bisa dikomentari. Jadi ingin tahu strateginya apa nih?
4: Terima kasih ya Pak Abdullah ya dari Pasar Arjasa ya. Intinya kebetulan Pak PPSI ini seluruh Indonesia ada dan kami punya grup seluruh Indonesia. Sebenarnya kondisi pasar tradisional antara Jember, Sumatera sampai Irian ini tak beda-beda jauh sebenarnya. Istilahnya teman-teman APPSI itu sebagai lumut di atas batu Pak.
9: Wish.
4: Hidup segan mati tak mau. Kami kemarin juga sudah memperjuangkan Pak agar ada regulasi undang-undang ya yang melindungi teman-teman pedagang. Ini kebetulan ada Pak dosen waktu itu kami di UNED dengan dari kementerian itu sudah ada rancangan undang-undang dan itu sama Bapak Presiden kita kebetulan Bapak Pembina APSI itu Pak ya. Jadi Pembina APPSI di pusat itu Bapak Prabowo itu menjadi skala prioritas ya. Undang-undang yang skala prioritas akan segera dikeluarkan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pedagang pasar. Waduh kalau bahasanya luar biasa Pak. Wis dilindungi sik diberdayakan gitu. Wow. Ya. Ini. Kalau langkah-langkah ya mungkin kami kemarin memang saat kami ngobrol dengan dinas terkait terus kemarin juga sempat ngobrol dengan Gusnya bahwa kami dari APPSI untuk langkah awal minimal memberikan apa ya kayak pelatihan lah. Pelatihan yang namanya digitalisasi pasar. Minimal pedagang itu tahu internet dan bisa berdagang di online. Okay. Nah, itu karena itu salah satu cara kami untuk mengimbangi ya untuk mengimbangi pedagang-pedagang di online. Di samping kami juga di pusat mengajukan agar pajaknya para marketplace itu nanti dinaikkan, tapi di bawah juga kita akan meminta ya akan agar diadakan pelatihan-pelatihan dan kami dari PPSI sebenarnya sudah ada tim yang siap memberikan materi dan sebagainya. Cuma sampai saat ini belum ada titik temu antara kami dengan ya, Gus Bupati dan juga dengan Bu Kadis. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera agak titik temu. Mungkin itu jawaban dari kami.
3: Baik, siapa tahu ketemunya di RRI.
4: Yeah.
3: ngomong-ngomong, pedagang di pasar, baik itu di Pasar Tanjung atau pasar yang lain, mereka apakah sudah ada yang memanfaatkan pembayaran digital?
4: Ada sebagian.
3: Sebagian
5: ada. Ya. Tadi itu yang istilahnya generasi ketiga atau kedua. kalau yang masih istilahnya X1 itu untuk mengikuti kayak semacam kiris itu terlalu ribet. Karena gini ya, terus terang aja kadang-kadang di saat kiris itu kan ada kalau tidak salah 3 kali clear apa 3 kali ya. Jadi begitu pembayaran kan tidak langsung bisa diuangkan. Sedangkan kebutuhan untuk regulasi pasar sendiri di saat kita penjualan dan anu kan nanti bisa mungkin lakunya hari ini sore atau diambilkan barang lagi. Jadi kalau
9: buat kulaan
5: gitu, untuk menyambung menyambung hidup lagi. Tapi dengan adanya kiris ya memang praktis ya secara anu. Cuman kadang-kadang nuan saya namanya pasar tradisional itu kan tidak mau ribet istilahnya. Kita harganya 1.000 dibayar 1.000 barang transaksi diserahkan uang diterima. Kebanyakan begitu kalau pasar ini. Tapi mau tidak mau kita harus mengarah ke sana. Karena nuun sewu pembeli sekarang juga tidak mau risiko bawa uang banyak. Otomatis
9: banyak yang gak bawa tunai,
5: gitu. Pasti tanya. Nah, untuk menyiasati itu ya tadi itu APSI ada anu untuk pelatihan minimal perwakilan dari penghuni pasar Tanjung satu lapak satu personil untuk mengikuti pelatihan digital itu mungkin baik. Itu langkah banyak
9: baik saya ke live chat YouTube lagi ada akunnya Kang Mus 1261 yang menjadi pertanyaan adalah terkait toilet pasar itu dikelola oleh siapa nggih? Terus lari kemana hasilnya? Siapa yang berkenan menjawab?
4: Ya ini memang saya kebetulan Gusmus ini kayaknya Gusmus Rambi ini ya. Gusmus ini kebetulan saya hidup di Pasar Tanjung ini agak lama. Mulai muda 92 sudah hidup di Pasar Tanjung.
9: Loh jenengan sekarang masih muda Pak.
4: Nah, itu jadi intinya yang saya untung sampai nyinggung toilet ini karena semenjak 92 sampai sekarang toilet Pasar Tanjung itu bukan tambah bagus gitu loh ya. Nah, ini ada Mas Jupri ini yang kebetulan di Pasar Tanjung tapi lebih dulu saya gitu ya. Ini memang berganti-ganti, dulu pernah dikelola swasta kalau tidak salah itu orang Bandung ya. Nah, orang Bandung tapi masalah kemana hasilnya dari MCK itu kami kadang-kadang tidak bisa bertanya Gus gitu loh ya. Makanya ke depan kami memohon kepada UPD dan dinas terkait agar akses informasi ya dalam bentuk apapun itu dibuka secara lebar-lebar lah dalam bentuk website atau apa. Jadi dengan mudah kita mengakses informasi pasar. Karena saya yakin tanpa kerjasama dengan masyarakat pasar yang di sini juga bisa diwakili oleh asosiasi itu nonsen pasar itu bisa berjalan dengan baik gitulah. Jadi Gus untuk kemana hasilnya kami tidak tahu Gus ya, nanti dinas terkait itu yang tahu Gus. Tapi kalau kondisi kami tahu Gus sampai saat ini bukan tambah bagus, insya Allah Mas Jupri ini di sebelah saya tahu ini bukan tambah bagus, mungkin gitu Gus Mas.
9: Baik cukup. Apa yang ingin disampaikan lagi nih? Waktu kita ternyata tinggal 10 menitan.
7: Sedikit kan?
9: Ingin mangga?
7: Jadi kebetulan saya fokus dengan bidang yang kebetulan di apa amanatkan itu. Ini sebetulnya karena bidang baru, tetapi sebetulnya masalahnya sudah cukup lama. Kembali lagi ke awal, itu kan kami berharap sebetulnya kan ada kolaborasi yang konkret lah antara pemerintah daerah dan APSI, karena APSI ini kan asosiasi pedagang pasar Bu. Terutama terkait dengan kaitannya langsung dengan bidang saya kebetulan lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Saat ini tuh yang paling dan sudah sangat lama apa namanya menjadi masalah itu kan terkait limbah. Limbah. Apalagi kita sudah sama-sama tahu kapan hari itu mungkin awal tahun ya. Sudah diterbitkan sampai ada darurat sampah. Darurat sampah ya. Darurat sampah dan lain sebagainya. Karena kan TPA Pakusari kan sudah tidak muat. Tingginya sudah mencapai sekitar 35 meter tuh. 35 meter. Nah, makanya sebetulnya APSI ini sebetulnya sudah punya sistem, punya metode untuk mengolah bagaimana sampah itu bisa dilakukan. Tetapi masalahnya APSI ini kan apa ibaratnya, mau berbuat tapi senjatanya tak ada, Bu. Kira-kira gitulah. Makanya kan kami ini ingin berharap bisa dijadikan mitra sama pemerintah.
4: Ya Bapak Dosen, ati karep pondo cupet.
5: Akhirnya mati segan.
7: Jadi kami ke poinnya, Bu. Ya mungkin ini sudah jadi rumor ya. Jadi rumor. Karena kami ini berharap sebetulnya kami dimanfaatkan bolehlah menjadi mitra, katakanlah. Nah, yang kami harapkan adalah sebetulnya tidak muluk-muluk, Bu. Kami diberi kesempatan untuk membuktikan sistem yang kita punya di APSI ini. Lah kalau tidak dibuktikan bagaimana kita bisa ngomong? Nah, caranya gimana? Beri kami kesempatan untuk mengelola limbahnya satu pasar aja dulu, enggak usah semua.
9: Percontohan satu pasar.
7: Pasar Tanjung atau pasar manalah terserah.
9: Itu belum pernah ada.
7: Alhamdulillah belum.
9: Berarti sinergi kolaborasi selama ini belum terbangun.
4: Sebatas omongan dan koordinasi.
7: Nah, koordinasinya sudah. Tinggal makanya yang tadi kolaborasi konkretnya yang belum, Bu. Itu yang kami harapkan sehingga nanti kan dari awal kami kan sudah sampaikan bahwa kami APSI ini akan mendorong pasar rakyat atau pasar tradisional ini yang bersih, produktif, dan lingkungannya juga terjaga. Termasuk ketahanan, karena ada kaitannya dengan ketahanan pangan masyarakat. Gitu. Sehingga kalau seandainya kami dijadikan mitra untuk diberikan kesempatan yang tadi saya sebutkan tadi, kami memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa sesuatu yang tadinya tidak mungkin. Pasar tradisional kan kita sama-sama tahu, Bu. Kalau ke pasar tradisional pasti image-nya itu yang bau lah, yang jorok dan lain sebagainya. Jadi itu sekali lagi mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan sehingga kami bisa bersinergi dan bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih, Bu.
9: Stigma itu masih belum lepas nggih, Pak?
4: Ya, belum.
9: Jadi, stigma pasar tadi
7: masih belum, Bu.
9: Bagaimana dengan adanya revitalisasi? Siapa yang berkenan menjawab?
4: Gini, Bu. Waktunya
9: mepet, Pak.
4: Waktunya terakhir sekalian nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama tata kelola pasar, saya menyoroti satu pasar aja, Pasar Tanjung ya. Pasar Tanjung menurut kami mohon ya dikoreksi dan dievaluasi tata kelolanya terkait bagaimana, kenapa kok pedagang-pedagang yang menurut kami itu ilegal ya itu dibiarkan ya, sedangkan yang legal yang di atas itu yang mereka dengan sekuat tenaga membeli kios, membeli los, bahkan itu harganya bisa sampai ratusan juta ya Mas Jubri. Betul. Itu sekarang banyak yang gulung tikar. Menurut hemat kami
9: ini fakta
4: ini. Pasar Tanjung itu menurut hemat kami, boleh dikoreksi kalau salah, yang ada penghuninya hanya sekitar 30-35%. Itu yang ada penghuninya. Itu hemat kami. Kenapa menurut hemat kami? Karena ada pembiaran ya. Ada pembiaran dalam hal ini yang memang punya kekuatan. Akhirnya banyak pedagang-pedagang ilegal pakai mobil di luar itu, Bu. Jadi dia tinggal bawa mobil, setelah itu ndasar, bahkan bisa sampai ada yang bawa juga terpal, apa itu istilahnya tenda. Jadi akhirnya di atas itu one by one, satu bersatu itu gulung tikar, berguguran. Itu mohon nanti dievaluasi dan dikoreksi. Kebetulan bulan Januari kemarin saat saya ketemu Gus Bupati di Pendopo, itu bulan Januari kalau tidak salah tanggalnya 26, sudah saya sampaikan itu. Jadi kalau kita ambil jarak Januari ke sekarang 8 bulan ya. Nah, kalau langsung dibiarkan nanti mungkin Pasar Tanjung tuh penghuninya tidak ada. Nah, bisa hanya 10% yang hidup pedagang di sekitar Pasar Tanjung. Bukan pedagang Pasar Tanjung, ya, gitu ya Pak Jubri, betul. Ya, jadi yang hidup itu di sekitar Pasar Tanjung. Kami juga mungkin keterbatasan, saya tidak tahu apakah itu ada aturannya yang membolehkan. Kenapa mereka dibiarkan berjualan di situ? Okay. Karena menurut kami ada tiga kekuatan sebenarnya. Dishub juga punya peran karena itu sudah mengganggu jalan, ya. Yeah. Nah, terus Dinas Pasar ini juga punya peran, nah, karena ini sudah

0: kemari ada apa? Pendataan ya.
1: Pendataan ya.
0: Pendataan itu menurut kami sosialisasinya kurang gitu loh. Jadi banyak pedagang-pedagang yang
1: kecewa
0: ketika didata tidak datang ya. Ketika dia datang, tukang datanya belum nyampe ke sana gitu loh. Itu banyak laporan ke sana. Kenapa kok tidak diberikan edaran ya, tidak kasih edaran seminggu sebelumnya bahwa hari ini tanggal ini akan ada pendataan misalnya di lantai 1 blok ini dari jam ini sampai jam ini. Blok ini dari jam ini sampai jam ini. Kalau dikasih gitu mungkin semua pedagang terdata. Mungkin ini hanya masukan kepada kait ya, dinas terkait ya. Nah, ini agar nanti mereka juga terdata. Yang ketiga, kami minta akses informasi. Akses informasi hasil pendataan itu dibuka. Nah, dibuka, kita mudah mengaksesnya, entah itu lewat web atau bahkan lewat pengumuman besar, banner atau apa itu, kami tidak tahu. Yang penting kami meminta agar transparansi, siapa saja nanti ketika revitalisasi ini benar-benar berjalan, ini kita tahu gitu loh. Itu Bu, mungkin jadi ada tiga yang kami sampaikan, ini kesimpulannya. Jadi mungkin itu dari saya. Kayaknya Pak Dewan Pakar ini ingin menyampaikan di terakhir-terakhir ini.
2: Iya, penutup, tapi waktunya juga gak banyak ya, kan. Ternyata banyak persoalan gitu, Pak.
3: Baik.
2: Wah, tarik nafas.
3: Karena memang ya terbatas waktunya sebenarnya, karena semakin lama semakin menarik, semakin hangat, semakin banyak sebenarnya yang bisa dibahas ini.
2: Insya Allah nanti ada episode berikutnya nih berarti.
0: OPD diundang, Bu.
3: Masuk. Karena memang ini permasalahan bersama bukan satu sisi.
2: Pak dosen, saya nderek Pak Muhadi.
3: Baik, jadi sebenarnya persoalan ini kan akumulasi kalau dari studi beberapa pihak banyak yang tentang terutama yang fokus pada di area Jember permasalahannya. Jadi persoalan pasar ini kan ini temanya eksistensi pasar
2: menjaga eksistensi.
3: Nah, itu dipertanyakan. Ya, karena yang sedang masif berjalan salah satu ada aspek gaya hidup ya, gaya hidup pasar dengan berbagai macam segmen. Kemudian yang kedua persoalan persaingan retail modern ya, itu keniscayaan yang memang muncul karena teknik dan model marketing, kemudian rantai pasok distribusi yang saya bilang tadi hubungannya dengan skala ya, permodalan itu nyata, tantangan nyata bagi pasar tradisional. Ketiga ya, isu-isu terkait dengan revitalisasi bukan kegagalan saya bilang ini kurang efektifnya desain revitalisasi pasar ya. Nah, sementara kita di kabupaten ini kan ranahnya ya sudah kita coba maksimalkan peran kita untuk mengawal dan mensupport ketidakefektifan desain revitalisasi pasar. Tadi romantika yang Pak Jupri sampaikan itu benar ya. Bahwa pasar itu seharusnya bukan cuman datang tapi jadi bentuk betul-betul media, bahkan itu juga dipanggil dalam konsep revitalisasi kita nanti ya. Kemudian nah, titik kritisnya di Jember beberapa catatan itu banyak sudah dari studi-studi juga banyak ya. Jadi di disfungsi spasial pasar Tanjung itu sebagian grosir dan eceran kelas atas dan kota pusat mengalami disfungsi ruang ya tadi. Persoalan ada studinya memang Bu. Jadi apalagi teman-teman bisa mencatat sampai 35% okupansi itu menakutkan ya bagi eksistensi pasar
2: ngeri,
3: itu
2: ngeri sebenarnya.
3: Nah, sambil itu tadi disampaikan juga ternyata persoalan melubernya di luar yang katanya ada indikasi ilegal lah ya dan semacamnya itu betul. Nah, itu harus diluruskan ya karena kalau aturannya perdanya ada, nah itu harus ditegakkan saya pikir. Nah, maksud saya kekurang efektifan itu saya pikir di ranah-ranah itu yang harus diluruskan. Ketiga, terkait dengan isu revitalisasi ini ya mungkin ya belajar dari pengalaman. Ada best practice tempat-tempat lain ya. Kita pernah belajar bagaimana Kencong, pasar Kencong, pasar Bangsa itu pernah direalisasi, tapi ada banyak catatan ya termasuk arsitek ya terkait. Bangsal itu gagal saya pikir karena apa ya, karena persoalan
1: penataan
3: ya,
1: layout
3: sehingga ya. Layout sehingga kurang kurang efektif akhirnya untuk menghadirkan pasar yang efisien dan efektif.
2: Banyak
3: bahkan
2: yang gagal,
3: untuk nyaman karena kita banyak pengalaman seharusnya ke depan tidak gagal ya, makanya teman-teman aksi ini siap mensupport pengalaman dan apa yang sudah nyata.

0: Ketiga, ah, ini tadi yang agak sensitif ya, isu komersial dan kebocoran, apa istilahnya, bahasa akademisnya kebocoran fiskal lah ya. Uang itu beredar pada saat ada pungutan, termasuk WC, itu nyata
1: toilet, saya pikir,
0: toilet ya. Karena tadi payung pengelolaan pasar itu seharusnya ya harus tegas ya. Dinas yang terkait harus betul-betul komitmen dengan anu dan nyata keberbiayaannya. Kemudian tadi sampai ada tadi di debat kita obrolkan ini sudah banyak nih pemain-pemain mau hadir dan semacamnya. Oke, itu sensitif ya karena semua pasti ingin berkontribusi, tapi kan harus ada artinya ada
2: aturan-aturan.
0: Orkestrasi yang harus jelas dan punya kekuatan seperti yang Pak Cipto inginkan ya, ada payung hukum pelaksanaan. Kira-kira tiga poin itu ya, Pak. Saya penting. Ya. Nanti ke depan ya itu saya pikir tema yang anu revitalisasi itu harus bagaimana? Siapa yang perlu dihadirkan ya? Terus ada penengah dan punya kekuatan politis maupun legislasinya, legislatifnya. Saya pikir itu yang paling penting.
1: Baik, terima kasih Dr. Alfi Arief, ini Dewan Pakar DPD APSI Kabupaten Jember. Pak Muhadi MA, Ketua DPD APSI Kabupaten Jember, matur nuwun sangat Bapak.
3: Siap,
1: makasih. Kemudian Pak Sucipto Dwiasmoko, STP, Waka Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan DPD APSI Kabupaten Jember, serta Pak Jupri. Benar kalau sekarang saya. Pak Jupri itu Ketua Komisariat Pasar Tanjung Jember. Matur nuwun, ini sangat menginspirasi. Sama-sama. Harapan kita bersama bahwa nanti akan ditemukan solusi yang berdampak nyata buat terutama buat para pedagang yang sedang apa istilahnya? Kalau dibilang menangis bukan hanya menangis sekarang ya.
0: Mati dan
3: intinya harapan kami Bu sebagai Ketua APSI sekian detik aja. Saya harapan kami dari OPD dan dinas terkait itu juga merasa ikut memiliki pasar gitu ya. Ikut memiliki pasar, ikut merasakan bagaimana nasib para pedagang. Karena sehebat apapun mereka mengkonsep, kalau tidak ada pedagangnya juga tidak akan berhasil. Makanya ayo kita bekerja sama. APSI siap apapun yang dibutuhkan oleh dinas terkait dengan APSI, kita siap. Okay. Mungkin itu Bu.
1: Matur nuwun Bapak-bapak, luar biasa. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, nggih. Insya Allah. Semoga tetap sehat, semangat, bahagia nantinya para pedagang, terutama yang gabung di APSI. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember Program 1, khususnya para pemerhati budaya dan pecinta kearifan lokal dimanapun Anda berada. Kembali saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama dan teman-teman yang bertugas malam ini menjumpai Anda dalam program Ruang Budaya. Ruang bicara kita untuk merawat ingatan, menggali kearifan, dan merenungkan kembali nilai-nilai luhur warisan leluhur. Pendengar dan pemirsa, malam hari ini bertepatan dengan malam Kamis Wage, 20 Agustus 2026. Kita melanjutkan serial Daur Hidup Masyarakat Jawa. Ini masuk seri ke-12. Setelah pada episode sebelumnya kita membahas fase kelahiran dan perawatan bayi, malam ini kita akan menapaki fase penting berikutnya dalam dunia anak-anak Jawa, yaitu sebuah tradisi yang syarat simbol doa dan pengharapan orang tua. Tedak siten atau turun tanah. Oh, siten. Ini langsung direvisi. Ngapunten, tedak siten atau turun tanah. Dan tentu saja perbincangan malam ini tidak akan berjalan sendiri, karena di studio sudah hadir dua narasumber istimewa kita. Yang pertama, pemerhati budaya dan pini sepuh Yayasan Puri Asi Mustika Jawa, Bopo Raden Budi Siswanto Wongsojono. Selamat malam Bopo Budi, salam rahayu.
1: Salam rahayu juga. Selamat malam untuk para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Siap. Kemudian di sebelah beliau juga hadir pemerhati budaya serta pini sepuh Padepokan Wahyu Purbo Sejati, Wapur Jati, Ki Bagus Wijaya. Selamat malam Ki Bagus, salam rahayu.
2: Rahayu.
0: Sehat semuanya, Nji?
1: Iya, Bang Estri.
0: Matur nuwun. Luar biasa. Kalau kita bicara soal tedak siten, masyarakat kita seringkali mengenalnya sebatas ritual saat bayi mulai belajar menginjakkan kaki ke tanah. Padahal, jika disingkap lebih dalam, ada lapisan sejarah, folklore, kemudian tata cara, sampai filosofi pendidikan karakter yang luar biasa di dalamnya. Sebagai pembuka, kami ke Ki Bagus Wijaya terlebih dahulu, Nje. Bagaimana sebenarnya kita mendudukkan tradisi tedak siten ini dalam rangkaian besar daur hidup masyarakat Jawa? Yang di jalur telepon dan jalur yang lain sabar. Ini sampai telepon ke kulo loh. Nanti ada saatnya interaksi, sabar.
1: Sabar.
0: Monggo Ki Bagus.
2: Matur nuwun Mbati, Bapak Budi dan pendengar Radio RRI dimanapun panjenengan berada. Beberapa waktu ini saya mengevaluasi ruang budaya. Apa tujuan kami, terus bagaimana para leluhur itu di setiap prosesi itu kok ada nilai-nilai leluhurnya, ada ilmunya, ada banyak. Saya ingat tentang pepatah atau apa ya namanya, santi Jawa, bahwa ngelmu kui tinemune kanti laku, lekase kelawan kas, kas tegese nyantosani. Jadi ilmu itu didapat karena melakukan, lekase kelawan kas karena terus menerus, istiqomah, lekase kelawan kas, kas tegese nyantosani. Dan prosesi apapun yang kita lakukan itu bermanfaat atau nyantosani bagi yang si pelaku ini sendiri. Jadi ini sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi kalau sebelumnya dalam tradisi kita itu mengenal penyambutan kelahiran, motong kuser, atau sebelum pra kelahiran masa kandungan, ngapati, tingkepan dan segala macam, maka sekarang kita akan menjelaskan tentang tedak siten.
0: Siten.
1: Siten. Siti.
0: Siten.
2: Atau kalau di daerah Jember ini mudun lemah atau turun tanah. Saya ingat dulu ning ndi mak arep mudun lemah, mudun. Tapi kok maca ayu. Mudun lemah. Waktu itu saya masih kecil kelas 5. Untuk lo lemah aku.
1: Kan benar dari truk kan ya.
2: Benar dari truk ya. Apa dari truk? Wah, tapi tak dalder. Ternyata ada bayi yang baru lahir dan usianya kalau dalder
1: 7 bulanan.
2: Tapi nanti di sini akan ada terinci lagi waktunya kapan. Tradisi turun tanah yang sekarang ini mulai ditinggalkan mungkin ya.
1: Mulai tapi, menghilang.
2: Mulai menghilang. Dan cuman tapi terutama bagi anak pertama, anak yang
1: barep.
2: Anak barep. Itu biasanya kan di ini pakai prosesi turun tanah. Yang tidak luput itu pasti pakai gurungan dan dikasih apa mainan, sisir apa
0: pilihan
1: ya.
2: Nah, secara filosofis ini adalah pertama kali seorang anak manusia turun ke bumi atau dipandang sebagai ibu pertiwi, tempat di mana dia nantinya akan hidup, berpijak mencari penghidupan. Maka tradisi ini bukan sekadar seremoni fisik, melainkan sebuah laku batin dan wujud rasa syukur orang tua kepada sang pencipta, sekaligus memohon restu para leluhur agar sang anak diberi keselamatan, keteguhan hati, serta kesiapan mental untuk menapak realitas kehidupan yang sesungguhnya di masa depan. Jadi tapi kalau sekarang sudah mulai 3 bulan, 4 bulan sudah
1: tidur nih.
2: Kalau dulu kan di atas dipan ya. Terus kalau turun
1: digendong.
2: Kalau enggak waktu 7 bulan belum boleh. Tapi kalau sekarang sudah mulai agak pudar. Gitu. Sebelum itu sudah ada di lantai, tapi setelah 7 bulan ada prosesi turun tanah. Seperti itu.
1: Padahal sudah diturunkan.
2: Nah, itu. Kalau dulu memang enggak diturunkan.
0: Harusnya sesakral itu
1: ya, kalau harusnya
2: patuh itu.
0: Mungkin dengan berbagai alasan, misalnya bucai tingkahnya
1: atau mungkin karena bapak ibu yang ngekos.
0: Enggak
1: ada tempat tidur yang dipan ya.
2: Seperti itu. Akhirnya seperti itu.
0: Nggih, matur nuwun Ki Bagus. Awalnya. Sekarang kita coba beda dari kacamata sejarah dan sumber literasi. Bopo Budi Katuran, sejauh mana tradisi Tedak Siten ini terekam dalam naskah, kemudian folklore atau kebiasaan turun-temurun masyarakat Jawa? Apakah ada variasi dalam pelaksanaannya di berbagai tempat atau daerah? Monggo.
1: Okay. Jadi semasa saya belajar tentang Jawa, saya sama sekali tidak ada pendidikan tentang ini. Tetapi di Primbon Betajemur ada makna itu ada. Ketika bayi ini umur 7 bulan atau 8 bulan, kisarannya antara itu. Anggaplah selapan, sebetulnya bukan hitungan bulan Masehi. Hitungan selapan itu, Mbak. Jadi petung 8 katanya gitu. Kalau petung 8 ya ketemunya nanti 8 bulan sebetulnya. Nah, jadi folklornya itu saya tidak memiliki catatan resmi, sehingga saya tidak bisa jadikan rujukan yang pasti. Tetapi dari banyak peristiwa yang saya alami setelah saya beranjak dewasa, dianggap sebagai pelaku-pelaku Jawa ini berarti mumpuni gitu. Makanya yang sepinter-pinternya dokter itu tidak akan disebut orang pinter. Tapi saat pinter-pinternya wong Jawa, nek iso nambani, iso ngelak isyarat hilang dan sebagainya, akan disebut wong pinter. Itu yang membuat terus banyak orang datang mengkonsultasikan tentang Tedak Siten. Nah, itu menuntut saya untuk mencari informasi yang lebih akurat. Nah, ketika saya tanya sama guru, guru bilang orang ana donga-dongane sing khusus. Mergo mudun lemah iki le mung bentuk paring kinormatan marang Ibu Pratiwi lan Bapak Akoso. Mulane terus saja niku iki disebutkan. Nah, di Primbon enggak ada. Sehingga kalau kita tidak compare 2-3 literasi, maka kita akan kepotong gitu. Informasinya akan kepotong. Nah, dari situ saya mendapatkan satu apa namanya website ya, tapi website yang masih lama, masih zamannya yahoo.com itu. Saya menemukan websitenya Keraton Yogyakarta Diningrat. Nah waktu itu kayaknya tidak sitanya Gusti Marel itu. Gusti Marel masih kecil, masih orok katanya orang. Sekarang beliau sudah duduk sebagai pimpinan tepas kebudayaan ini di Keraton Yogyakarta Diningrat. Terus saya ikuti foto-fotonya, foto-foto kuno ya. Jadi masih pakai foto apa kayak nggak ada hitam putih tapi masih di updruk gitu. Nah terus saya pelajari, loh kok jendangi macam itu. Jendang macam limo di takon-takon ini mek uang gitu.
0: Kan, apalagi sampai tujuh.
1: Gitu, apa ya. Terus saya cari literasinya. Ternyata di apa namanya dokumen kebudayaan kan waktu itu kan dinas kebudayaan itu kan dipegang anu pendidikan gitu. Nah ternyata ada mbak. Nah terus saya pinjam, saya fotokopi, terus saya jadikan acuan. Ternyata memang benar-benar bahwa tata cara ini salah satu bentuk penghormatan orang tua terhadap bumi dan angkasa. Kemudian anak diajari mandiri. Karena midak bumi yang pertama kali itu kalau tidak di apa, kalau bahasa sekarang ini kayak di momentum gitu. Maka anak tidak akan punya penghargaan penting gitu. Nah, dampaknya apa? Ketika anak ini dewasa menjadi bapak dan ibu, maka akan membiarkan anak bayinya itu geledaan nangis sore lemah ya. Karena padahal masa-masa itu kan dia masih rawan dengan telur cacing kan gitu, rawan dengan gulma-gulma, masih belum paham. Kan kebanyakan anak kecil itu kan kayak animal gitu, dia makani batu, makan
0: sak
1: apa?
0: Nemunya, sak nemunya, sak ceklnya.
1: Itu sebabnya kenapa orang tua membatasi sampai umur 7 bulan baru diizinkan untuk turun tanah. Demikian pula juga pelaksananya bervariasi. Saya menemukan beberapa teman di Jogja konsultasi, loh ini padahal panggonane prosesi ini kok malah tanya ke sini saya gitu. Terus juga yang Medion, kemudian yang di Bojonegoro, terakhir malah Pasuruan. Gak sama ternyata. Gak sama. Tetapi konsep bagaimana tedak siten itu sama, tapi bagaimana cara pelayanannya tidak sama. Kalau di catatan kami menurut primbon gitu, tebunya itu harus 3 batang mbak. Yang 2 batang ini untuk pegangan, yang 1 batang itu diketok sakcukupe jadi pitung trap.
0: Gitu. Semacam tangga berarti.
1: Oke, akhirnya jadi ondo. Makunya dipaku kan supaya tidak berbahaya, pakunya ya pakai taji dari sujen tapi yang tidak terlalu lancip itu. Tapi ada beberapa teknik mereka diikat supaya tajinya nggak ceklek gitu ya, diikat. Kemudian kenapa kok harus tebu wulung? Tebu biasa bisa enggak? Tebu biasa itu ternyata ada gelugutnya, mbak. Berasa gelugut, jenang. Bulu-bulu halus kalau kena kan terus gatel itu.
0: Gatel, nah,
1: tebu wulung itu enggak ada ternyata. Kalau tau ada, tapi tidak sampai gatel. Tidak, itu. Terus kita bersihkan, kita tata sebenar rupa. Nah, kalau zaman dulu, ada tafsirannya. Kalau naik tangga pertama ceklek, hati-hati itu sudah. Biasanya anak ini tidak sampai akil balik sudah ketimbalan. Apakah ada penyakit atau makanya orang bikin tangganya ini harus betul-betul kokoh. Sak kokoh-kokoh ya tetap ceklek. Kalau memang dia
0: sesuai dengan
1: anu. Nggih. Cuman itu akhirnya jadi gugon Tuhan kan. Enggak bisa kita siarkan sebagai sesuatu yang paten gitu. Kalau tangga itu di patah di angka 5 gitu nggih. Biasanya bapak atau ibunya sedo muda. Jadi sebelum anaknya akil balik, bapak ibunya sudah meninggal. Kalau sudah sampai 7, bapak dan ibunya akan melihat anak-anak ini nanti mantu. Jadi ketika anak ini sudah berumah tangga, punya anak, mungkin baru di situ bapak ibunya ketimbalan. Itu hanya anu apa namanya caratan-caratan saja gitu. Jadi nggak resmi menjadi sesuatu yang penting. Terus dimasukkan di apa dalamnya kayak sajian-sajian seperti tumpeng dan sebagainya. Makanya dalam materi saya tidak saya sampaikan karena ternyata lain desa mau wacoro.
0: Gitu. Beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Okay.
1: Itu berarti.
0: Kalau di wilayah kita?
1: Wilayah kita masih mirip Jogja.
0: Mirip.
1: Okay.
0: Kawasan Tapal Kuda nih.
1: Kawasan Tapal Kuda, betul. Berarti. Jadi kalau dulu pada tahun 1776 ini apa namanya Amangkurat nih, Amangkurat waktu itu kan ke daerah Besuki situ. Nah makanya di daerah Jawa bagian utara itu rumah-rumahnya persis pecinan-pecinan model Solo. Tapi kalau yang Jawa Timur bagian selatan, mulai dari Madiun gitu ya, sampai ke Banyuwangi, rumahnya joglo-joglo modelnya. Balai desa juga joglo. Makanya banyak tradisi-tradisi yang mirip Keraton Jogja. Seperti itu, Pak. Baik.
0: Berarti tradisi ini bukan sekedar kebiasaan kosong, tapi sebuah bentuk literasi kultural yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebenarnya harus masuk ke runtutan dan persiapan prosesi. Akan tetapi jalur telepon sampun berdering. Izin apa kita?
1: Semoga lanjut sudah. Materi adalah materi. Materi adalah pendengar.
0: Monggo katuran 0331336650. Oh, kalau wingi wonten sing anu protes. Pinter lek nol niki Jawa niki. Nggih nol nggih.
1: Nggih.
0: 0331.
1: Kosong. Banyak orang pakai kosong kan biasanya.
0: Nggih, 0331333. 66 gangsal kali kula dikengken ngaten.
1: Pakai ado.
0: Ini ruang budaya Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu ruang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Lumajang ngene kan.
1: Nggih Mas Gan.
3: Materi ini diterusaken mangke.
0: Dipedhot riyen iki. Sehat Mas.
3: Pripun sehat.
0: Oh,
3: alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nggih. Ki Budi ki bagus Mbak Eti nggih. Alhamdulillah mungkin ya sebaliknya mungkin pertanyaan sama, sehat nggih. Alhamdulillah nggih. Luar biasa diteruskan sampai ke berapa? 12 Mbak Eti.
1: Nggih, bisa 12 ini.
0: Niki terjedah kemarin dua episode ya.
3: Iya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ki Budi itu sudah habis ya. Episode-nya itu sudah habis. Tapi karena pertanyaan-pertanyaan dari pendengar
0: berkembang
3: sampai episode berapa ini? Keliru sampai 35 ini, Pak. Nggih, turun tanah. Ini pertanyaannya yang turun tanah ini idealnya ya. Pastinya itu sampai umur berapa Pak Budi? Itu bagus ya. Memang apa yang disampaikan narasumber berdua ini Mbak Eti, turun tanah mulai dari tahun 90 itu sampai sekarang ini sudah nggak ada Mbak Eti, sudah nggak terpakai itu. Cuman apa ya, satu-satu yang masih memakai.
1: Menjalankan.
3: Iya betul Ki, yang masih berjalan itu satu-satu.
1: Betul.
3: Itu loh, satu-satu. Saya pernah menyampaikan di Surabaya itu ada teman saya, istrinya orang Surabaya, waktu saya kerja di Surabaya Ki. Itu sampai apa ya? Cari nih wong Jawa Mbak Eti, manganan Mbak Eti. Wes, manganan ndak ada kenduren Mbak Eti.
1: Ndak
3: ada kenduren, cuman kendurennya itu apa ya? Sama dukun bayi pada waktu itu. Sama dukun. Cuman cukup itu aja, ndak ada
1: prosesi.
3: Iya, ndak ada prosesi juga, ndak ada jamaahnya.
0: Tasyakuran biasa.
3: Beleh wedhus itu enggak tanggung-tanggung tiga Mbak Eti. Karena mungkin
1: akekah.
3: Apa?
1: Akekoh.
3: Juga akekoh, iya betul. Ditambah akekoh ya. Terus apa? Cucu-cucu pertama Ki. Pada waktu itu.
1: Terus
3: tetangga, teman kerabat ya, termasuk teman dari saya, teman sekerja dari apa, teman saya satu kampung satu desa di Lumajang ini dengan saya pada waktu itu, wes doeh Mbak Eti, makan wak wedhus nggih nggih, ya untungnya nggak duwe darah tinggi ngono ya Mbak.
1: Tapi waktu itu
3: waktu itu ya, kalau sekarang
1: masih 35-36 paling.
3: Saya 3 tahun nggak makan apa
1: daging wedhus,
3: daging wedhus sudah 3 tahun nggih. Itu ya, idealnya sebenarnya itu sampai
0: usia berapa?
3: Usia berapa? Dan lagi mungkin ini pertanyaan dibuat guyon atau apa gitu loh. Oke.
1: Okay.
3: Selapanan itu kan 36 hari.
1: Leres.
3: Okay. Nah, kok dia selapanan itu ada hubungannya dengan 8 mek.
1: Nggih, pitung
3: lah. Lho kok 36 kok bahasanya selapanan ini ada diambil dari kata apa ki?
1: Nggih, pitung 8 itu. Nggih itu memang karena orang Jawa kan cara menghitung hari itu.
3: Iya, betul.
1: Nggih kan, bukan iya. Hanya Senin Selasa Rabu, tapi juga Pon Wage Kliwon.
3: Nah, itu gitu. Ki.
1: Jadi ditempuke nek lahirnya bayi ini Senin Pon, berarti nanti setiap Senin Pon itu dianggap satu bulan.
3: Iya,
1: satu durasi betul. Gitu. Nah, nanti petung Senin Pon baru nanti dilakukanlah tindak. Nah,
3: itu pada itu apa ini. Sih saya sampaikan hari ini malam ini okay. Itu seringkali saya jagongan ya, jagongan okay. Sama teman, sama orang-orang sepuh ya. Itu pasti yang dibicarakan selapanan.
1: Selapanan nggih.
3: Iya, sebenarnya sih guyon ki, bercanda gitu loh. Kok enggak 36-an gitu loh.
1: Heeh, nggih selapan. Oh, ngaten ta. Asal kata selapan itu ta.
3: Selapan.
1: Nggih. Anu, kayaknya ada anekdot yang muncul di situ, Mas Gandu. Anekdotanya itu selapan itu nek bapak Indusel, ibuke mapan. Nggih, artinya masa nifasnya sudah selesai soalnya.
3: Nggih. Akhirnya saya menjawab ki.
1: Pripun?
3: Nah, menjawab gini. Ya akhirnya tak jawab gini. Wis sampean nek ditutuno iki engko yo petung dino petung bengi ndak rentek-rentek.
1: Dudar.
3: Akhirnya diam iya. Okay. Dan yang terakhir malam ini
1: okay.
3: Ini pas kelahiran anak saya yang pertama.
1: Wes sembar.
3: Kemis Wage.
1: Kemis Wage.
3: Ini, ya, saya minta apa ya dituturnya dengan apa hari kelahiran anak saya Kemis Wage ini apa ya tidak sama dengan kakaknya ki
1: nggih
3: tidak sama dengan kakaknya kalau tidak sama dengan adiknya maksudnya
1: ini yang barep nggih yang Kemis Wage
3: ya yang barep cewek terus yang adiknya yang tengah sudah tidak ada kan diambil
1: ketimbalan
3: lebih sayang Allah daripada saya.
1: Itu yang kembar ya?
3: Gitu loh.
1: Yang kembar.
3: Oh, bukan. Yang kembar itu anaknya yang anak yang pertama itu.
1: Oh, putra yang pertama
3: cucu. Kembar.
1: Cucu.
3: Ya, cucu.
1: Okay.
3: Cucu.
1: Oh.
3: Itu. Okay, okay, okay, okay. Terus yang ketiga ini cowok.
1: Okay. Nah,
3: tak sama ki. Dalam pemikirannya dari ini wong Jawa, wong lek jero sitok iki mesti medit ngoten
1: iki. Nggih.
3: Itu ki. Itu ndak sama dengan adik. Ya kalau adiknya
1: Loma.
3: Nah, ini ki. Ya, itu wis enggak tanpa pikir wis gitu lah. Kalau kakaknya ada apa di situ dengan Kemis Wage ini? Ini tolong.
0: agak melenceng nih udah.
1: Nggih, tapi enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa nggih.
1: Asik gitu. Enggak
3: apa-apa enggak. Nah, memang dari kemarin-kemarin saya ini tak tunggu ya,
2: Nanti Kemis Wage.
3: Kok pas inget baru yang disampaikan Mbak Eti, apa ibu sih tadi itu kok Kemis Wage itu? Oh ya, baru ingat saya. Oh ya, coba tak tanyakan anak dari anak saya yang pertama itu. Ya enggak apa-apa menyimpang sedikit tapi ngapunten kok.
0: Nggih.
3: Nyimpang sedikit dari materi, nggih. Iku ae matur nuwun, niku mawon ingkang saged kita sharingkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bopo berdua ini menjadi ilmu buat kehidupan saya pribadi, Pak Eti, mungkin pendengar yang lainnya di seluruh Indonesia. Seperti itu, wis.
0: Amin.
1: Baik, Mas Gandu.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, Mas Gandu.
3: Doa selalu mengiringi panjenengan. Sehat selalu semua keluarga dan sampai kapanpun kita bersilaturahmi, walaupun cukup hanya lewat udara.
1: Amin.
3: Sugeng dalu, terima kasih.
1: Sugeng dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lho nih derek Bopo Budi bisa menyebutkan Kemis Wage. Aslinya juga enggak apa.
1: Nggih.
0: Monggo katuran 0331336652. Kita buka. Niki wonten sing protes. Ah cepetan aku arep masuk. Niki sampun kita buka nih. Mboten kula tutup. Wonten malih niki monitor selalu Bunda Husnul nggih matur nuwun. Terus wonten malih ada kok, niki menjawab Mas Gandu. Okay. Ada kok, masih ada yang tedak siten. Tapi biasanya itu masih kagungan kung sama
1: Putih. Iya, sing pernah-pernah no.
0: Iya. Okay. Ya, berarti kalau enggak ada kungnya ya sudah lepas kan. Okay, monggo dijawab dulu.
1: Baik, saya jawab Mas Gandu nggih. Okay. Terkait dengan Kemis Wage. Sajane sing paham Kemis Wage ini Mas Bagus.
0: Wah.
1: Jadi Kemis Wage itu akan menjadi pelit kalau dicatoni. Selama tidak dicatoni, Kemis Wage itu blebok. Seandainya gulu ini bisa dilepas, akan dilepas untuk dipinjamkan atau diberikan.
0: Oh.
1: Itu Kemis Wage. Nah, kalau persoalannya nanti kembali kepada apa yang dia miliki yang menjadi penghambat, misalkan karena ekonominya pas-pasan, maka Kemis Wage akan susah untuk bersedekah. Tetapi jangan lupa Kemis Wage itu punya ciri, dia akan terus bersedekah dalam keadaan susah pun tetap bersedekah. Nah, cuman basicnya harus kuat. Jadi basic karohanianya, kalau muslim ya, Islamnya dijalani walaupun tidak taat. Nanti kalau takwa kan takwa bisa tua. Jadi dia hanya sholat ketika ada yang tua, ada bapaknya, ada ibunya, ada mertuanya.
0: Jadi kan kok nemu.
1: Harapannya takwa ya, memang takwa bener. Takallah gitu, jadi takwa pada Allah, bukan takwa bisa tua gitu. Nah, ketika kebiasaan-kebiasaan agama, baik itu bentuknya sederhana, hanya sholat rutin kan sebetulnya hampir semua menjalani. Tapi ketika Kemis Wage menjalani, itu beda hasilnya. Ataupun sedekah. Orang-orang di luar Kemis Wage juga bersedekah. Tapi kalau Kemis Wage yang bersedekah, rezekinya mopro-mopro. Seperti itu. Nah, berbicara tentang pelit ataupun loman, Kemis Wage ini mengacu kepada uang. Jadi uang itu akan bukan merubah seseorang, tapi akan menunjukkan karakter seseorang. Jadi kalau memang dia sudah pelit dasarnya, walaupun kelahiran Kemis Wage ya akan jadi pelit gitu loh. Tapi kalau dasarnya loman, walaupun dia gak punya duit, dia akan loman. Saonoe, nek perlu agak-agak bekas nang omah dirombeng no, coba demi untuk nulungi koncone. Kayak gitu, itu Kemis Wage. Nah, ini mudah-mudahan bisa dikoreksi Mas Gandu tentang keimanan Putri Panjenengan. Kalau memang nggak harus tekun-tekun banget, yang penting kalau Indonesia, kalau muslim loh ya, sholat lima waktunya dijalani, walaupun tidak ada kopliatal, berdiatal, nggak masalah. Apalagi kalau bisa berjemaah, sholatnya di masjid itu akan menambah nanti, ada kualitas hidup yang merubah. Harapannya kalau sudah berubah ekonominya ya berarti akan mudah untuk berderma, seperti itu. Tuh. Mungkin Mas Bagus atau
0: nambahi?
1: Tentang Kemis Wage?
2: Saya kalau Kemis Wage sungkan sendiri.
0: Wonten.
2: Ya.
0: Jadi ke telepon paling.
1: Oh, enggak lanjut.
0: Sepertinya kok kula paham nih. Monggo 033 1 33 66 66 Ruang Budaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tepung di mawar tasung dengan ketika.
1: Panggis telepon Bunda Samira Hayu.
4: Dalam menikah sakit, saya ingin makan mulut tepung di.
1: Kira apa Bunda?
4: Biasa, yang sepang yang akan menikah. Belum-belum sama, gak ya?
1: Pihus.
0: Jadi.
1: Pas selamat ulang tahun ya Bunda. Oke, pindah dengan sehat terus.
4: Hari kelahiran.
1: Nggih. Bunda. Pas 17 Agustus kemarin nggih.
4: Nggih,
1: nggih Bunda.
4: Pripun
1: Bunda?
4: Model lemam ini kan pitung ulan ya, anu larinya.
1: Pitung 8 Bunda, sanes pitung ulan. Nek pitung ulan kan larinya ke 7 bulan. Nek pitung 8 ini 7 bulan lebih.
4: Nggih,
1: Bunda.
4: Kok sipun isa akan datang jenang prokolan itu napa kok ngoten nggih?
1: Sebetulnya jenangnya itu jenang khusus jatahnya. Kan jenangnya dari tepung ketan mestinya Bunda, supaya padat nanti jadinya. Tapi ada beberapa seperti yang di Medion ataupun di Pasuruan itu ketan Bunda, ketan yang diolah seperti jajan Bengawan Solo, cuma tidak ditaburi parutan kelapa. Nah, jadi kayak apa mun meturna enggak anu enggak becik.
4: Okay,
1: kados wajik. Nah, di kelok ada yang putih, kemudian ada yang merah, ada yang pink, ada yang kuning, hijau sama ungu, Bunda. Seperti itu.
4: Nggih. Nggih. Enten ngriki anu napa jenang sapar ngoten niku dijekno kali larine.
1: Nggih, bisa enggak apa-apa kan jenang senggolo itu. Jenang sapar jenang senggolo.
4: Nggih.
1: Supaya nyengkalani ya, nyengkalani.
4: Ondo tebu
1: ini. Nggih, tetep
4: ondo.
1: Nggih, tebu ireng, tebu wulung. Tebu ireng, tebu wulung nggih. Nggih,
4: wonten ngoten lajeng dibekno teng ngono teng bumi.
1: Nggih, nyakar-nyakar. Ceker-ceker bahasanya. Jadi wonten anu tanah utawi pasir yang taruh di waskom terus bocahnya dibuat ceker-ceker di situ. Nggih, lurus benar seperti itu.
4: Nggih. Lari nene ku lajeng napa keker-keker niku lho lemah-lemah ngoten niku.
1: Nggih. Inggi. Supaya besok es sepo, es tua, terampil kan. Beten males.
4: Bapak ibu, saya di kono pasal kumaning, dan kalau saya di kono, no, terus ibu tanya, oh, aku panjang ada, tapi kalau ngono kok nomor tua itu loh. Oh, panjang ada, tapi kalau ngono, kalau kono saya kuno, gak kalau kono saya anyar kok ini.
1: Setuju.
4: Iya. Tapi kita ngulanan itu, apa modun lemah.
1: Iya, Bunda. Modun lemah.
4: Iya.
0: Petung lapan.
1: Petung lapan. Iya. Selamat tahun.
4: Dan madai apa, jenang prokolan itu diadai, yang saya ini, apa?
1: Lengser.
4: Plastik.
1: Oh, di plastiki.
4: Iya.
1: Itu nanti kalau selama anu untuk berkatnya, untuk berkat.
4: Lari adik niko yang sampun mantul ngata niku di anu kalian penebal lari niko yang sampun
1: mantul
4: niko di sepet kali penebal ngata lo kok ngono transisi ini akhirnya begini lo ngata tuh kok terus mau pembosan ngata lo
1: sebagian orang nyebetnya waktu hari-hari dipendem Bunda itu gih sama tapi esensinya sama kira-kira peladennya dulu lupa hari-hari enggak disebet akhirnya ketika bayinya modern lemah disebet.
4: Oh.
1: Nggih, itu tujuannya anak supaya manut sama orang tua, Bunda. Supaya manut. Kan banyak orang kan mencari medur menebelein apa pal gitu. Ajang
4: enggak ngoten.
1: Ajang. Abang Korea. Nah, itu dipukul pakai sapu tujuannya itu, Bunda.
4: Inggih, wong yen tang ngriki menika mboten wonten yen apa hari-hari dipendem mboten disebut kok.
1: Nggih, itu makanya. Nyapanya waktu turun tanah. Nggih. Jadi pergantiannya ke sana. Sama saja sebetulnya.
4: Nggih, lari-lari ini kok yen sampun waktu disebut kan yen pendebang apa niku.
1: Nggih.
0: Cekap nih Bunda. Bunda.
1: Matur nuwun Bunda.
4: Mungkin
1: kita saya kepanggil
4: datang ke Singkawang.
1: Insyaallah
4: Bunda.
1: Nggih. Bunda.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rahayu.
0: Bunda Yaya Kalisat.
1: Kalisat.
0: Mugi-mugi enggal napa pulih
1: ngaten. Pulih nggih.
0: Terus Mas Gandu ideal usia lo, oke tereng dijawab.
1: Pribon?
0: Ideal usia untuk yang turun tanah. Ideal usia.
1: Ideal usia, nggih. Okay. Selapan petong 8. Petong 8 itu berarti 7 kali 8. Jadi idealnya 7 bulan lebih. Kalau saya sih menghitungnya pakai ini, pakai weton. Jadi 7 kali weton, terus tinggal dikasih maju atau dikasih mundur. Kalau pas wetonnya tidak baik, jadi misalkan jumapon ya, jumapon itu sebetulnya weton baik, tapi ketika dinonya dino renteng, jumapon setuwage minggu kliwon ini jumlahnya 13, 13, 13, jadi sebaiknya jangan digunakan untuk prosesi. Maka dibuat maju, kalau dibuat maju masih ketemu anu lagi jumlah 13 lagi dibuat mundur akhirnya. Jadi jumapon setuwage minggu kliwon itu dihindari untuk prosesi. Jadi hitungannya Mas Gandu itu biasanya 7 kali selapan atau 7 kali wetonan. Nah setelah 7 kali wetonan baru tedak siten gitu, bisa mundur sehari atau maju sehari. Kalau pas hari yang akan kita peringati untuk turun tandanya putra kita atau putri kita pas geblake wong tua atau geblaknya mbah kakung, mending itu dihindari supaya tidak membawa sial ke anaknya.
0: Bisa tapi, maju, bisa
1: bisa mundur, maju sehari atau mundur sehari, bahkan sampai 5 hari tidak apa-apa. Nggih, kalau dari catatan saya terima seperti itu.
0: Nuhun sewu, kalau yang tadi panjenengan sebutkan 13 13 13, yeah, itu hanya rentang untuk turun turun tanah
1: untuk semua acara, untuk
0: semua acara,
1: semua acara, oh, semua sebaiknya dihindari. Tino renteng itu ada dua. Jadi jumlahnya 13 13 13 atau 14 14 14. Jadi ini jangan digunakan untuk pindah rumah, jangan untuk ngeduk pondasi, ngundak no balung, uungan. Itu nuhun sewu, kata orang Jawa bilang sengkolo. Kalau punya penangkalnya enggak apa-apa. Kalau punya penangkalnya. Tapi apakah benar terjadi? Kalau menurut saya algoritma leluhur itu mungkin ditulis di Primbon ya, karena sering terjadi. Karena enggak mungkin kalau cuma 100 kali uji coba ya. Karena ini Primbon kita loh yang bertajamur ada makna itu terbitan HB6. HB6 kan zaman tahun 1886. Nah, pas ke sekarang kan sudah hampir 200 tahun. Kan gitu.
0: Baik, cekap. Kemudian ke live chat YouTube G, ada Bang Ori. Assalamualaikum, Sugeng Dalu. Salam Rahayu.
1: Salam Rahayu.
0: Napa niki? Mengaten Bopo Ki Bagus. Nggih. Acara Tedak Siten menika daharan kagem napa niki? Hiuk-hiuk.
1: Jelas.
0: Sing nek pripun iki? Kagem sing napa ingkang dugi menika napa wonten kekhususan?
1: Oh, untuk audien.
0: Nggih, napa wonten ngaten. Terus sejenis ingkung nggih.
1: Oh, nggih, selamat tanya. Memang betul. Jadi betul, Mas Ori. Jadi di Jawa itu kalau orang selamatan kan mesti ada dua hal. Kemingkung sama kemanggang. Jadi kemingkung itu ayamnya itu dibentuk seperti orang apa sujud ya?
2: Manembah.
1: Seperti orang manembah. Manengkung, makanya disebut ingkung karena manengkung. Itu dibumbu opor, terus nasinya nasi gurih atau nasi kabuli. Itu tujuannya supaya doa-doanya terkabul, katanya gitu. Kemudian kalau yang kemanggang itu dipetenteng, disalib itu. Jadi apa ayamnya dipentang pakai sujen, terus dipanggang, dikasih bumbu merah, bumbu rujak. Jadi itu lambang antara daging yang terpecah sama darah yang tercurah. Nah, ini yang punya kepercayaan dari Yerusalem paham ini soal ini. Tapi ini bukan dari sana gitu. Ini dari Jawa.
0: Jawa
1: banget seperti itu. Kemudian kenapa kok harus pakai tumpeng? Tumpeng itu metune mempeng. Jadi kadang-kadang orang itu mergo iki penting di anak-anak no. Jadi mempeng kan. Tapi nek gak mempeng, alah gampang wis engko ae gitu.
2: Nah,
1: gak kelakon. Okay. Seperti itu. Kayak gitu.
0: Nggih, cukup niki nggih. Ke jalur telepon lagi.
1: Monggo lanjut.
0: Monggo katuran Ruang Budaya, selamat malam.
5: Malam niki wonten wakil perwakilan niki.
1: Perwakilan nggih, budaya ya.
5: Niki perwakilan niki ana napa ringsem terusipun badhe nganut piyambak.
1: Badhe matur.
5: Monggo sipun nggih.
0: Monggo.
5: Yen hakika menika asline pun umur pinten menika, Bu?
1: Akikah itu ada dua versi. Jadi waktu bayi brokoan itu lahir ya, itu bisa langsung di akeko. Kemudian waktu tedak siten, waktu selapan itu bisa akeko. Kemudian tedak siten ini pun bisa akeko, dan nanti sunatan bisa akeko. Cuman Bunda, kalau menurut versi yang original, yang dari Demak ya, catatan saya yang dari Demak itu matur, kalau akeko itu 36 hari setelah lahir untuk putri, kalau untuk putra 42 hari setelah lahir. Nggih, berarti kan selapan dino sebetulnya itu. Waktu selapan. Nah, kalau yang putri itu satu kambing, kalau putra dua kambing.
5: Nggih. Yang ngeri kini ku pas wat telepon mantenan itu langsung hakiko ngoten.
1: Oh, nggih, mantenan nggih. Jadi waktu mau jadi manten, kalau belum pernah dikikoi, nggih, bisa.
5: Nggih. Terusipun sering kadayo trong,
1: ngoten. Oh, nggih, ndak apa-apa. Ndak apa-apa, bisa, Bunda. Karena menurut saya sih hakeko itu lebih ke ruatan sebetulnya Bunda. Ruatan Sutomolo. Itu gambaran ruatan Sutomolo sebetulnya. Jadi kenapa kok mendekati manten? Harapannya nanti si anak ini karena sejak kecil sampai tua tidak pernah diprosesi atau tidak pernah diadati Jawa, karena berumah tangga nanti kan akan hidup sendiri. Supaya kalis soko sambikolo jadi nir sambikolo, maka diadakan hakeko itu. Tetapi kalau sudah ada ruatan misalkan sebelum mantenan itu, nah itu kita bahas tiga episode akan datang ini Bunda. Ada episodenya sendiri itu namanya namanya Midodareni itu. Nanti ada tahapan itu. Tetapi enggak apa-apa, ini saya coba uraikan sedikit. Jadi ketika anak hakekoh menjelang menjadi pengantin laki ataupun perempuan, itu tujuan orang tua adalah ngeracut ini apa, kalau bahasa ngeringkes ya. Ngeringkes segala problema yang sejak kecil sampai tua ini tidak pernah diselamati. Sunat soko mantri langsung mulih wis gak ono selametan, katanya nggih. Mudun lemah mergo ada di rantau tidak ada selametan. Selapan karena dia ada di pertambangan tidak selametan. Maka dirangkum jadi satu waktu mau menikah itu Bunda hakekonya.
5: Yang tanggi kulane ki napa hakiko piambak masalah yang sepaen.

0: Satu ekor kambing zaman sekarang ya bisa 2 juta.
1: Nggih.
0: Kalau terus nuwun sewu hidupnya petani kan.
2: Meskipun hakikate terusipun tergantung napa tak pundi terusipun.
0: Nggih, oh mboten Bunda. Kan gantine nompak kan ada yang bilang kalau agekonya sapi kan gitu. Nanti melewati Wat Shiratal Mustaqim pakai sapi kan gitu. Itu anu folklor itu. Jadi kisah rakyat. Jadi kalau ndak naik kambing. Ya kalau sapi sama kambing, ya sapinya untuk tunggangan, kambingnya untuk anci-anci katanya gitu. Karena tinggi sapinya.
2: Ya motong mereka asing-asing, lajeng kerasipun masakan mereka legi ngoten terasipun.
0: Nggih, leres.
2: Leres
0: sudah. Nggih. Dan ekor enggak boleh dipegang. Kalau ekornya dipegang, siapapun yang dahar dagingnya mencret.
1: Oh, kalau ekor dipegang.
0: Nggih. Itu pasti mencret ya. Ada
2: napa nadar ya engkang ustazane nadar muko tenang sel napa dahar dagingnya
0: menika. Oh nggih. Itu sebetulnya diambil dari kisah lama Bunda. Jadi kalau orang tua-tua dulu kalau mau akikoh ataupun mau korban ya Bunda. Itu boyot-boyot yang belum sempurna diundang rohnya untuk manjing di sapi atau di kambing itu. Tujuannya supaya meninggal yang kedua kalinya ini dengan sempurna. Makanya terus anak cucu gak boleh makan dagingnya. Nanti dianggap makan daging yang baik dewi. Gitu pahamnya Bunda.
2: Nggih. Nggih terusipun apa yen nadar yang supaya nadar pokok sesuk dua anak lanang tak ki hakikoi.
0: Nggih.
2: Tuan rumah yang tenang saja.
0: Ndak boleh. Nggih. Betul Bunda.
1: Cekap Bunda. Sami-sami.
0: Siap. Bunda. Matur nuwun, matur nuwun atas perhatiannya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Berarti mendengarkan bersama tetangga-tetangga.
0: Sama dengan Pak Ahmad Abdullah gitu.
1: Lah,
0: itu juga dari tetangga.
1: Betul. Sayang sekali ini wekdalipun sampun sampai di penghujung.
0: Penghujung nggih, apa-apa sudah.
1: Bapak Budi iki bagus pripun menika?
0: Nggih. Saya cuma kepengin pesan kepada para muda dulu nggih. Jadi sekarang ini kan sudah Instagramable. Sudah TikTok dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa melakukan prosesi mudun lembah atau tedak siten secara formal, bisa hanya secara foto. Harapan saya supaya jejak budaya ini gak hilang. Monggo yang Instagramable, saya juga sudah kirim ke Mbak Eti tadi foto-foto itu. Walaupun hanya sekedar ini cuma sekedar untuk kenang-kenangan, boleh. Karena apa? Budaya ini jangan terus dimaknai dengan mistisnya, tapi ambil jejak-jejak positifnya, ambil filosofinya dan pendidikan karakternya. Jadi ketika seperti Deva anak saya yang kan sudah besar, kalau saya tunjuk foto-fotonya, leh kini di sini aku udah lemah. Paling tidak dia menyadari bahwa orang tua sudah pernah berbuat untuk menjadikan anaknya lebih baik. Seperti itu Mbak Eti dari saya.
1: Okay. Siap.
0: Bagus.
1: Sebenarnya ini jati diri kita.
0: Ya betul itu jati diri itu.
1: Monggo Ki Bagus.
3: Tedak siten ini bukan hanya sebagai sebuah acara, tapi sebagai warisan nilai, warisan doa. Dan warisan jati diri seperti yang disampaikan Mbak Eti tadi. Dan semoga anak-anak Jawa hari ini tetap mampu melangkah dengan percaya diri menghadapi dunia tanpa kehilangan unggah-ungguh, tanpa kehilangan rasa dan tanpa kehilangan akar budayanya. Satu hal yang menjadi pesan hari ini, karena pada akhirnya orang yang tahu akan asal usulnya lebih teguh menentukan arah langkahnya. Jadi bagi orang yang tahu dari mana dia berasal, dia akan tahu kemana dia akan melangkah. Seperti itu.
0: Lebih pede.
1: Siap. Baik. Matur nuwun Ki Bagus Wijaya, Bapak Raden Budi Siswanto Wongso Jono. Luar biasa pencerahannya malam ini. Ilmu dan wawasan budaya yang luar biasa. Semoga perbincangan kita dari episode ke episode dalam program Ruang Budaya bermanfaat untuk kita semua. Menjaga warisan leluhur sekaligus memperkuat karakter anak bangsa. Betul. Di era modern. Mungkin-mungkin senantiasa sehat.
0: Pangestri pun.
1: Insya Allah ketemu lagi Kamis malam Jumat pekan depan. Matur nuwun, salam rahayu.
0: Salam rahayu.

0: Today in History.
1: Today in History. Pada 20 Agustus 1991, Estonia secara resmi memproklamasikan kembali kemerdekaannya dari Uni Soviet. Deklarasi ini lahir di tengah krisis politik kudeta Moskow saat rakyat Estonia memanfaatkan momen untuk mengakhiri pendudukan Soviet yang telah berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Melalui gerakan revolusi bernyanyi yang damai, rakyat mengekspresikan perlawanan budaya hingga akhirnya parlemen Estonia mengesahkan pemulihan kemerdekaan negara tersebut. Keputusan pada 20 Agustus ini memicu pengakuan internasional dan menjadi salah satu tonggak penting runtuhnya Uni Soviet di Eropa Timur. Lebih dari 3 dekade kemudian, Estonia tumbuh menjadi negara demokrasi yang maju dan berdaulat.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Ruang Budaya malam hari ini di sesi yang kedua, masih kami hadirkan gending-gending Jawa menemani apapun aktivitas Anda malam ini. Dalam beberapa menit ke depan ya, kurang lebih enggak sampai setengah jam nih tampaknya, kehangatan melodi Jawa serta saya punya satu kisah, semoga bisa menginspirasi Anda, bisa menyejukkan jiwa di malam ini. Ruang Budaya hadir secara khusus memang, selain menghadirkan gending-gending Jawa, juga di sesi pertama kami mengajak Anda merawat ingatan tentang pentingnya kita menjaga warisan luhur tradisi, kemudian falsafah Jawa juga. Ini memberikan kita semacam cermin untuk memantulkan kembali nilai-nilai kesabaran, kemudian keikhlasan, dan perjuangan yang tidak kunjung padam. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda pendengar setia yang suka menikmati tembang Jawa berlaras indah. Ada yang sampai pesan beberapa gending. Sepertinya belum bisa kami hadirkan malam ini, mohon maaf. Bagus gending-gendingnya, melambangkan keharmonian dan ketenangan jiwa. Sementara harus menerima yang kami putar malam ini ya. Insya Allah yang sudah bergabung kita jadikan sebagai satu catatan. Kami akan hadirkan Kamis depan, insya Allah. Halo, selamat malam juga untuk Mas Theo yang jauh-jauh dari Magelang. Mohon maaf, ini baru terbaca WhatsApp-nya, ketutupan WhatsApp yang lain, Mas. Ngapunten. Belum tersampaikan unek-uneknya, salam hangat dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember. Kemudian Mbak Borneo yang tidak ada di Kalimantan, tidak di Borneo tapi namanya saja Mbak Borneo. Selamat malam juga, terima kasih sudah menghadirkan suaranya. Sayang sekali tidak bisa muncul di Ruang Budaya sesi yang pertama. Karena tadi ceritanya saya gak pegang handphone. Mohon maaf ya. Spesial untuk Mbak Borneo, saya sudah siapkan lagunya Niken Salindri ini.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita berbicara mengenai kebudayaan, sebenarnya bukan hanya soal peninggalan benda purbakala atau tarian di atas panggung, melainkan tentang bagaimana nilai-nilai luhur itu dihidupi oleh orang-orang biasa yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Paling tidak malam ini kami coba membagikan sebuah kisah inspiratif tentang sosok Empu Keris lokal dari pinggiran kota yang ada beberapa bisa kita jumpai di kawasan Tapal Kuda. Mereka mendedikasikan seluruh hidup untuk menjaga tradisi tempa besi. Nah, di era modern saat ini pendengar, ketika teknologi pabrikan mampu mencetak ribuan barang dalam sekejap, maka sosok-sosok semacam ini, para empu keris ini yang memilih bertahan dengan tungku api tradisional, kemudian dengan berbagai teknis pembuatan keris yang tradisional, ia menempati ruangan sempit yang penuh dengan asap, kemudian debu, menempa besi demi besi selama puluhan tahun tanpa pernah mengeluh. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak orang yang menganggap pekerjaan mereka ini sudah usang. Namun setiap sentuhan tempaan adalah doa yang dipanjatkan agar warisan leluhur tidak habis ditelan zaman. Tidak bisa kami sebutkan nama beliau karena akan lebih pas kalau kita hadirkan sebenarnya ya. Sulit sekali untuk mengajak beliau bisa ngobrol di RRI. Masih jadi PR besar. Tapi paling tidak kisah ini mengajarkan kita sebuah nilai luhur Jawa, yaitu ada kata, kalau panjenengan pernah mendengar, ngopeni. Nah, ngopeni itu bahasa Jawa, yaitu merawat. Merawat apa yang kita miliki dengan penuh kesetiaan, kesabaran, tanpa peduli apakah dunia sedang bertepuk tangan untuk kita atau tidak. Itu satu catatan malam ini, semoga bisa menjadi bahan renungan, bisa kita resapi kembali sambil kita menikmati alunan tembang Jawa. Karena masih ada waktu beberapa menit lagi, kami pilihkan Langgam Kangen terlebih dahulu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Tahukah Anda gendang? Gendang adalah sebuah alat musik yang terbuat dari sebuah kayu, bagian depannya yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing, kulit lembu, dan kulit sapi. Alat musik gendang adalah alat musik tradisional, disebut juga dengan kendang. Hampir semua daerah di negara Indonesia memiliki alat musik kendang dengan bermacam-macam ciri khas masing-masing. Perkembangan alat musik kendang kini tidak hanya dinikmati kalangan-kalangan menengah atas saja. Gendang sekarang bisa dimainkan dan dinikmati oleh siapa saja dan populer dalam musik dangdut.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Jember malam ini. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang terus setia menyimak persembahan kami. Saat ini sudah pukul 23 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Jember berangsur tenang. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah juga sama? Tapi yang jelas kami hadir menemani jam istirahat Anda sekaligus berupaya menjadi kawan setia bagi para pejuang malam. Halo, selamat malam untuk para penjaga garis depan kehidupan yang masih beraktivitas di jalanan, kemudian di pasar, pelabuhan, atau dimanapun Anda yang sedang menjalankan tugas malam, shift malam. Bahkan mungkin ada di antara Anda yang tidak bertugas sebenarnya, tapi harus mengerjakan tanggung jawab. Jadi lembur malam ini, ada di meja kerja. Pendengar, tanggal 20 Agustus hari ini, dalam catatan peradaban dunia, ini menyimpan jejak keberanian. Jadi kami buka catatannya untuk Anda, sejarah merekam pada tanggal ini, 20 Agustus, tahunnya 1977. Manusia, bumi, ini meluncurkan wahana yang kedua ke luar angkasa, sebuah misi menjelajah ketidaktahuan demi untuk mencari titik terang di alam semesta. Jadi ceritanya ada peluncuran pesawat ruang angkasa yang menembus gelapnya ruang hampa begitu. Dan paling tidak catatan sejarah ini menunjukkan bahwa langkah kaki manusia yang masih berjuang itu bisa kita rasakan jejaknya sampai hari ini. Bahkan mungkin Anda termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang nantinya akan tercatat. Anda yang berjuang di larut malam, wujud keberanian loh, ini sama ya, keberanian serupa. Jadi kita yang sedang bekerja di malam hari tidak sekedar bekerja, sebenarnya tanpa kita sadari kita mengukir sejarah kecil minimal bagi orang-orang terkasih di sekitar kita, bagi keluarga, dan syukur-syukur bagi peradaban yang lebih luas lagi, masyarakat di sekitar kita, atau bahkan mungkin bagi bangsa ini. Jadi tetap semangat, jaga keselamatan, dan mari kita nikmati bersama waktu yang berputar menit demi menit, detik demi detik untuk menutup hari ini. Sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami berupaya terus menjadi teman paling baik. Semoga malam ini malam dengan penuh keheningan tapi yang menenangkan. Selamat malam, selamat beristirahat untuk yang beristirahat. Selamat terus berjuang untuk yang masih harus berkarya malam ini.

0: aku mau pakai sepatu ini. Ya, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman? Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet karena bahannya tetap aktif. Sementara sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.
1: Game over.
2: Hai, botek-botek kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh betul le. So bilang stop sudah. So lama lu so jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang malam ini sudah tak kuasa lagi menahan rasa kantuk. Ya, kalau sudah ketemu rasa kantuk, syukuri itu dan segera beranjak ke peraduan. Jangan ditunda-tunda lagi, karena tidak sedikit orang yang bingung mencari solusi agar bisa tidur, bisa ngantuk. Jadi kalau Anda merasakan malam ini, itu harus sangat disyukuri. Segera beristirahat, akan tetapi sebelum beranjak ke peraduan, alangkah baiknya memang harus periksa terlebih dahulu kondisi rumah. Jadi pintu, jendela, apakah sudah tertutup dengan sempurna. Ini salah satu upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, preventif. Kemudian cek juga kompor, listrik, ini hal-hal sederhana yang mungkin terlewatkan. Kemudian pendengar, di malam ini Kamis malam Jumat 20 Agustus, kalau kita belajar dari perjalanan sejarah hingga hari ini, termasuk belajar menghadapi perubahan iklim yang luar biasa. Malam ini udara lumayan dingin, bukan hanya di kawasan Pandalungan, tapi juga di berbagai wilayah yang masuk kawasan Tapal Kuda. Saya dapat info itu dari beberapa teman. Penting rasanya kita juga bersiap diri menghadapi itu. Hal-hal besar membutuhkan ketahanan untuk bertahan dalam proses yang panjang. Dan itu harus kita lakukan bahkan dalam kondisi apapun, termasuk dalam menghadapi cuaca seperti saat ini. Ikhtiar yang mungkin sedang Anda jalani malam ini bisa jadi mampu menginspirasi orang lain. Oke, saya mau ucap selamat malam untuk para pengemudi logistik. Mungkin tidak merasa bahwa apa yang Anda lakukan ini bisa menginspirasi orang, tapi pada saat Anda konsisten ya melakukan pekerjaan, kemudian menjalaninya dengan bersungguh-sungguh, pada saat berkendara juga memikirkan keselamatan pengendara yang lain, ini hal-hal sederhana yang menurut Anda mungkin biasa-biasa saja, tapi bisa menginspirasi orang lain. Ada seorang sahabat sedang, saya nggak tahu apakah ini termasuk pengemudi logistik, tapi sedang membelah jalur Gunung Gumitir. Oke, waspadalah. Terima kasih informasinya malam ini. Semoga lancar perjalanan dan segala apa yang sudah disiapkan di kabupaten tetangga di Banyuwangi, kawasan Kota Gandrung, semoga berjalan lancar. Kemudian kami juga ingin menyapa para perawat yang terjaga di ruang perawatan. Selamat malam semuanya, semoga apa yang Anda kerjakan malam ini menjadikan ibadah. Jadi ingin menyapa yang ada di ruang perawatan di Kaliwates, selamat malam. Kemudian para pekerja malam di pelabuhan, di manapun Anda yang ada loh yang baru terjaga pada jam-jam seperti saat ini, bersiap diri malah untuk menjalankan tugas. Karena tugasnya memang mulai pertengahan malam, jadi tengah malam sampai pagi, sampai dini hari. Selamat bersiap-siap. Lelah yang Anda rasakan adalah bagian dari proses panjang menuju tujuan mulia. Jadi pendengar, malam ini kami ajak Anda untuk jangan berkecil hati. Jika misalnya hasil besar belum terlihat hari ini, bintang di atas sana terperinci justru tampak paling terang di langit yang paling gelap. Semoga ini menginspirasi ya. Jadi tetap tekunlah, karena setiap putaran roda dan ketikan jemari Anda, ini untuk para jurnalis, selamat malam. Terus setiap hal yang Anda kerjakan malam ini adalah fondasi bagi esok yang lebih baik. Siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun aktivitas Anda, salam inspirasi dari Panjaitan 61 Jember. Anda sedang menyimak RRI Jember Programa 1.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mengakui rasa lelah bukanlah bentuk kelemahan, melainkan pertanda bahwa kita adalah manusia yang telah berjuang secara utuh. Jadi, gak ada salahnya untuk melupakan sejenak target esok hari. Maafkan diri Anda atas hal-hal yang belum sempat terselesaikan hari ini. Biarkan malam merangkul lelah, kemudian izinkan jiwa pulih dalam damai. Terima kasih Anda sudah berbagi ruang kebersamaan dengan kami malam ini dalam Jember malam ini. Untuk Anda yang sebentar lagi menutup mata, beristirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah memeluk istirahat Anda. Dan untuk para pekerja malam yang masih harus melanjutkan tugas, bahkan hingga fajar menyingsing, doa kami menyertai setiap langkah dan keringat Anda. Fajar tidak pernah ingkar janji untuk selalu datang menggantikan malam yang paling pekat sekalipun. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan harus undur diri dalam Jember malam ini, edisi hari ini. Tetaplah bersemangat menjadi pribadi yang bijak, menebar kebaikan dimanapun Anda berada. Jaga kehangatan di tengah dinginnya malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Saudara mendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah serangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Beberapa menit lagi kami akan segera undur diri dari udara. Jangan khawatir, esok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jumbar. Kami mengudara kembali untuk edisi hari ini Lebar ke-20 Agustus 2026 dengan serangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan dari pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pendengar, pagi hari ini kami mengudara kembali untuk edisi 21 Agustus 2026 tentunya dengan serangkaian program acara yang siap untuk kami hadirkan, di mana kami akan mengawali pagi ini dengan Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur, pendengar, yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Malang, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pagi hari ini tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, jumpa pagi ini dengan serangkaian informasi inspiratif pada menit 30 lepas pukul 6 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan warta berita sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi. Kami menyempurnakan dengan informasi inspiratif lainnya pendengar dalam jumpa menyapa pada menit 30 lepas pukul 7 pagi hingga menit 45, yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dialog jumbar menyapa pendengar hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jumbar untuk edisi hari ini, lembar ke 21 Agustus 2026, dan nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Malang sesaat lagi.
1: Sebuah langkah bijaksana untuk tidak mengeluh atas apa yang terjadi kemarin. Buatlah masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Kita mulai hari ini dengan ikhtiar baik demi kehidupan.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Mendengar, saatnya kami menyiarkan untuk Mutiara Pagi berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Kali ini Mutiara Pagi hadir dari Malang berjaringan Skorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Oleh karena itu untuk Anda pendengar dari RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban, hari ini Anda dapat mengikuti Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama RRI Malang. Hari ini pendengar kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami beliau di studio Pro 1 RRI Malang, Ustadz Dr. Haji Muhammad Amsiono SHSAGMSY. Nanti apabila ada pertanyaan, ada komentar, ada respon pendengar terkait dengan apa yang menjadi topik kita dalam Mutiara Pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya, Anda dapat kirimkan WhatsApp melalui pesan singkat atau menghubungi langsung ya lewat WhatsApp di WA call dengan nomor 081-555-6915. Sekali lagi pendengar di 081-555-6915. Pendengar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Karena Allah Ta'ala menjadikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas dan penjabar dari Al-Quran yang mulia, yang merupakan sumber utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, tanpa memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita seorang Muslim tidak mungkin dapat menjalankan agama Islam dengan benar. Oleh karena itu, Tausiah Mutiara Pagi hari ini pendengar akan mengambil topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami siap memberikan tausiahnya untuk Anda, Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Assalamualaikum Ustadz Amsiono.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
7: Arga ya. Kabar baik hari ini, sehat Ustaz?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini kita berjumpa di Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur Ustaz. Jadi pendengar RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Monggo Ustaz untuk mukadimah Tausiah Mutiara Pagi hari ini seputar mencintai Rasul dengan mengikuti sunnahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
8: Terima kasih Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sampaikan untuk daerah di luar Malang, Malang sekarang dingin-dingin empuk ini. Nggak tahu berapa Celsius ini cuacanya. Ya, mudah-mudahan di daerah lain juga seperti ini ya. Ya oke. Baik, semuanya kita akan mengangkat tema seputar haflah ya, perayaan kelahirannya. Perayaan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tokoh utama dan utama, yang itu diakui oleh seorang yang bukan Islam, Michael Hart, di dalam bukunya 100 tokoh itu ternyata Rasulullah diletakkan pada yang utama dan pertama. Itu luar biasa itu bukan, kalau umat Islam sih wajar ya, tapi ini orang non Muslim coba meletakkan beliau di tempat yang terhormat. Ya, di urutan yang pertama. Ini pertanda bahwa Rasulullah secara faktual maupun emosional dan imajinernya, hayalan-hayalan mereka, diakui kepemimpinan beliau luar biasa memang. Sehingga dari jazirah Arab yang sekecil itu ya, sampai menyebar kemana-mana, bahkan sekarang mendunia, kalau nggak salah sensus dunia sekarang umat Islam itu antara 3 sampai 4 miliar dibanding umat yang terdahulu kan itu ya. Dan bahkan di mana-mana, di negara-negara mana saja, di Inggris, di Amerika, ya apalagi gubernur ya Amerika itu sekarang kan seorang Muslim ya, sehingga banyak umat Muslim, umat yang non Muslim masuk Islam menjadi mu'allaf, termasuk di Indonesia. Meskipun ada juga di Indonesia yang keluar ya, ya wallahu a'lam. Semua tapi kita akui atau diakui atau tidak, di Jerman bahkan di hotel-hotel kalau sudah waktunya adzan adzan sholat itu kan di hotel-hotel itu berkumandang sholat adzan itu ya. Ya, dan lain sebagainya. Di Inggris juga gubernurnya, wali kotanya sudah, dan bahkan di negara-negara komunis seperti di Uni Soviet ya, masjid terbesar itu yang dibangun, diresmikan oleh Vladimir Putin dan lain sebagainya. Ini sebagai pertanda bahwa Islam itu memang diakui. Ini siapa yang mencipta atau merintis awalnya mentalode? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kenapa, mengapa kita tidak cinta kepada beliau dengan kenyataan seperti sebagai umat Islam? Ya tentunya harus sebuah keharusan, apalagi kita sebagai umat Muslim. Ini di dunia mas, di akhirat Rasulullah memberi jaminan. Saya bacakan hadisnya dan di sini sahih ini, riwayat Bukhari ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yakulu jannah. Coba ini, semua umatku ini akan masuk surga. Umatnya siapa? Ya Nabi Muhammad tentunya, bukan umatnya yang lain. Semuanya loh mas. Coba ini. Lah, cuman jalannya yang ada yang terseok-seok, ada yang merangkak, ada yang macam-macam. Tapi ada yang nyelonong langsung itu ya. Nah, siapa itu ya? Sahabat ini ketika disampaikan begitu kaget itu. Kullu ummati yadkhulul jannata illa Aba, katanya. Loh, tercengang lagi malah. Anu, siapa sahabat? Sahabat yang diberi gambar-gambar apa? Beri berita itu kan senang semua, termasuk saya jenengan juga ya. Semua umatku nanti akan masuk surga. Dan cuman sahabat dilanjutkan illa Aba, kecuali yang enggan. Saya berpikirnya begini, apa ada orang mau dimasukkan ke surga itu enggan?
2: Enggan.
8: Enggan. Nah, kemudian sahabat bertanya, qalu, katanya sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Nah, kalau bahasa celotehan kasar ya Mas ya. Lah goblok lah ya. Nanti diberi senang, bahagia, selamat, gak mau lah itu ya. Lah itulah ya bahasa kasarannya, lah wong goblok gitu lah. Nah, Rasulullah nyatakan gitu. Man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Yang tidak mau, maka Rasulullah menjawab, qala man ato'ani dakhala al-jannah, orang yang taat kepada aku, kata Rasul. Ini ya, makanya sekarang kan mengikuti, mencintai Rasul dan mengikuti sunnahnya. Barang siapa yang mengikuti, taat kepadaku, dakhala al-jannah, ini yang akan masuk surga. Nah, orang yang enggan siapa ya Rasulullah? Wa man asoni fakot aba, orang yang melakukan dosa. Nah, asoni ini maksiat artinya. Cuman maksiat itu kan, kita kan kalau bicara maksiat kan kecenderungannya orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak diikat dengan satu ikatan nikah ya kan. Maksiat ini kalau di kamus itu dosa. Dosa besar, dosa kecil, itu yang tersembunyi, yang terakhir itu maksiat namanya. Nah, itu maksiat. Nah, orang yang maksiat, yang punya dosa pada Allah, yang tidak pernah ya jerah-jerahnya, tidak pernah bosan-bosan, itulah yang disebut dengan disampaikan Rasul, disebut orang yang asoni ya, maksiat, yang melakukan dosa itu yang tidak akan masuk surga. Ya meskipun perjalanannya tadi terseok-seok seperti itu biasalah. Wong baju yang kita pakai sekarang ini kan mesti melalui proses ya, kotor kita masukkan ke kan itu ya, tempat cucian, kemudian dicuci, luntel-luntel. Kalau pakai mesin cuci kan diuntel-luntel. Dan lain sebagainya, dijemur, disetrika. Ya seperti itulah nanti perjalanannya. Tapi janji Rasul, semua umatku pasti masuk surga.
2: Ya. Insya Allah.
8: Nah oleh karena itu, maka tentunya sebagaimana dalam Quran Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh laqad kana, ada yang laqad kana lakum, pada diri kalian laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, di dalam diri rasul itu sebuah teladan, sebuah contoh. Bagi siapa? Ya bagi kita. Bagi kita yang apa? Ya, mangkana ya, dan mereka, kita yang yakin dengan hari akhir. Kalau Mas Arga apa yakin dengan hari akhir?
9: Insya Allah.
8: Sebab Ustaz, saya maaf, saya kan sering keliling.
9: Okay.
8: Pokoknya ke pelosok-pelosok. Ada sebagian ya, sebagian, tidak sebagian besar, tapi sebagian. Bahwa yang disebut dengan surga itu ketika kita bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan-makan nyaman, dan bahagia betul ini. Itu surga yang dijanya. Itu karena masih dalam ilusi, dalam bayangan. Orang yang seperti ini tidak bisa dilayani, tidak bisa kita latihi dengan disium. Orang ada ngotot, tetap tidak bisa, ya tidak bisa masuk. Karena dalam sehari-hari ini saya lihat, ya, kan saya pantau orang ini. Ternyata memang tidak sholat. Ya artinya dia hanya ngaku Islam, KTP-nya aja. Ya, ini seperti itu banyak mas di masyarakat itu mas. Ya tidak mayoritas, tapi banyak. Ya meskipun sedikit, tapi jumlahnya banyak. Ya. Nah bahkan ada yang tidak mengakui ada siksa kubur, ada azab kubur. Ada. Dan ini bahkan orang ngerti. Ngerti agama maksudnya gitu. Nah oleh karena itu kembali kepada ayat tadi. Karena siapa yang harus mencontoh, yang mereka yang yakin dengan hari akhir dan juga dan dia selalu ingat kepada Allah dengan pengingatan itu banyak ya. Jadi apa ini? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, berdia yakin besok akan bertemu Allah di yaumil akhir ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu ingat kepada Allah, selalu lah ini ya. Kalau dalam anu always ya, always ya, selalu always, always apa ya?
9: Always tidak pernah never.
8: Tidak pernah never kepada Allah di manapun, kapanpun juga. Ya karena orang yang bahagia ittaqullah itu mah tuntah, orang yang besok bahagia itu di dunia akhirat adalah mereka yang selalu takwa kepada Allah dimanapun berada. Tidak di tempat yang ramai, tidak tempat yang sepi, tapi di semua tempat dan kapan saja. Gitu ya. Oke. Sudah berapa menit saya tidak bawa jamnya. Oke, saya kira itu aja. Sebagai pembuka ya.
9: Itu dia tadi pendengar mukadimah atau pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Amsyono, SHSAGMSY. Kita masih berbincang dalam Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Anda pendengar di Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, serta Tuban. Apabila ada yang ditanyakan, ada tambahan komentar, ada respon terkait dengan apa yang kita perbincangkan, bisa langsung berbincang dengan Ustadz Dr. Haji Amsyono SHSAGMSY. Pendengar, saya undang Anda ya di 081-555-600-915. Sekali lagi bisa telepon melalui WhatsApp di 081-555-600-915 atau boleh berkirim pesan singkat ataupun voice note di nomor yang sama. Sekali lagi 081-555-600-915. Saya baca beberapa komentar pendengar lewat WA, Ustadz Amsyono. Izin saya baca satu-satu dan mohon tanggapan atas apa yang disampaikan pendengar J, Ustadz. Ada Bu Sri Suhartini dari Surabaya ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amsyono dan Mas Arga. Saya mau bertanya, apakah ibadah sunnah untuk menutupi ibadah yang wajib? Karena untuk menyempurnakan kekurangan saat amalan wajib kita mungkin kurang sempurna. Dan apakah akibatnya jika seseorang itu meremehkan yang sunnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
8: Itu ada hadis itu ya. Kelanjutan tadi. Ittaqullah haitsuma kunta wa bi'il hasanati wa bi'il sayyiatil hasanata. Nah, itu wa bi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Jadi pekerjaan jelek ya, perbuatan jelek, salah itu ditutup dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Nah, ini Rasulullah ini hadisnya sahih ini ya. Tadi urutan tadi. Jadi ittaqullaha haitsuma kunta it bi isayyatal hasanata tamhuha. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian lakukan kebaikan ketika kalian melakukan kejelekan, karena kebaikan ini akan menghapus kejelekan itu tadi. Nah, itu Bu Sri ya. Jadi boleh silakan, tapi ojo kapok-kapok lombok Bu Sri. Ini juga bahaya ya. Ah, kan bisa Pak, nantilah. Seperti orang makan pedes ya. Semakin pedes, padahal ya pedes ya, tapi ya tetap
10: dilakukan
8: ya, sehingga nanti dosa-dosa ini, iya kalau keburu kita bertaubat ya. Nah, ketika melakukan dosa kemudian mati lah gitu lah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi mati su'ul khotimah, bukan husnul khotimah itu nanti ya. Jadi jangan mengetekan dosa apapun bentuknya, yang kecil, yang besar, tersembunyi, yang terang-terangan ya, itu jangan sampai ya.
10: Baik, mengatakan nggih Bu Sri dari Surabaya ini pendengar kita. Saya terima satu pendengar yang sudah menghubungi di 081555600915 ini Ustaz, ada pendengar kita Mas Rendra Priyatna dari Jember. Assalamualaikum Mas Rendra.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga.
10: Monggo, kami bersama Ustaz Amsiono ini Mas Rendra, ada yang mau ditanyakan silakan.
8: Aktif ini, beliau aktif ini, luar biasa.
11: Yang saya tanyakan ini, mencintai Rasulullah itu kan, kita kan harus menuruti sunnahnya kan, G?
10: J.
11: Nah, di dalam hubungan, nah intinya, ngapunten ya Ustaz Adiano, G?
8: Iya,
11: di hubungan pernikahan, maupun berpacaran, kita apa harus ditanya ibadahnya itu apa, sunnahnya itu bagaimana? Yang penting, kalau menurut saya itu kan udah sah dari negara, udah ada buku nikahnya. Lah, tapi orang sekarang itu kok ditanya, kamu ibadah apa enggak? Dan itu kamu sunat apa enggak? Gini, gitu. Lah, menurut saya, kalau itu kan yang penting kan saling mengerti dan mencintai. Lah, kalau apa yang harus kita lakukan? Dan menurut Ustaz Asiono ini, sekarang itu bagaimana? Apa yang harus kita jalani kayak gitu?
10: Baik, J, siap, matur nuwun Mas Rendra Priyatna, salam sehat, assalamualaikum. Di belakang Mas Rendra Priyatna, monggo di 081555600915. Jawaban atas Mas Rendra ditahan dulu sebentar, ya Ustadz, ada satu penelpon kembali, ada Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi nih di Karawasan, Bandung. Assalamualaikum, Pak Irwan.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga nih ya.
10: Inge, nah, bersama dengan Ustadz ya. Amsiono ini di studio Perusahaan RRI di Malang. Monggo silahkan Pak Irwan.
12: Udah ngasing lagi guru saya yang setiap hari Kamis di Malang.
10: Inge, silahkan.
12: Assalamualaikum Pak Ustadz.
8: Ya. Waalaikumsalam.
12: Alhamdulillah ketemu lagi di acara Mutia Berjaringan ya ke Korwil Jawa Timur. Begini Pak, mungkin ada kaitannya. Saya tertarik juga Pak begini kata-kata Pak Didi Mulyadi begini kan, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, atau orang yang soleh bukan berarti umrohnya tiap bulan atau hajinya tiap tahun, karena haji itu adalah diwajibkan sekali seumur hidup, umroh adalah itu hukumnya sunat. Tapi bagaimana katanya biar yang pemimpin yang pejabat yang soleh bisa menyelesaikan yang 8 asnaf itu kan, gitu kata beliau kan. Nah, terus membelanjakan APBD itu bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk seminar-seminar, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, bagaimana membelanjakan APBD itu untuk misalkan yang 8 asnaf? Bagaimana membangun masjid yang langgar yang banyak zaman, bukan untuk membangun masjid yang mewah yang megah, tapi dijadikan tempat wisata, akhirnya meninggalkan utang. Itulah yang dikatakan pemimpin yang soal itu. Bagaimana membangun rumah miskin, bagaimana misalkan anak yatim piatu supaya bisa terselamatkan. Nah, bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
10: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali nggih, Ustaz Amsiono kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak monggo.
13: Waalaikumsalam. Iya.
10: Inggih.
13: Saya mau tanya Pak.
10: Iya.
13: Pak Ustaz juga assalamualaikum Pak Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dari Gilang di Kertosono.
10: Oh, iya. Monggo Pak Gilang.
13: Iya. Yang mau saya tanyakan gini Pak, tadi Bapak Ustadz bilang ke arah surga nanti ada yang ngesot, ada yang jalan, ada yang cepat gitu ya. Ini saya jadi ingat pada seorang Ustadz juga pernah bilang bahwa tentang jembatan Shiratal Mustaqim gitu ya. Itu katanya itu hanya kata kiasan. Nah, apakah Shiratal Mustaqim itu nanti ada atau tidak dan akan kita lewati atau tidak? Gitu aja Pak Ustadz, mau dikasih penjelasan. Jangan pamit, assalamualaikum dilanjut.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gilang dari Kertosono. Tiga penelpon terlebih dahulu nggih, pendengar. Okay. Sementara kita tahan dulu sebentar. Tadi pertanyaannya dari Mas Rendra yang pertama dari Jember. Monggo Ustaz, seputar okay. mencari pasangan ini, apakah kita harus menelisik hingga ibadahnya? Apakah betul-betul menjalankan sunnah Rasul atau seperti apa ini, monggo?
8: Sebenarnya ada petunjuk dari Rasul itu. Ya, petunjuknya begini, ya. Tunkihul mar'atu, ya. Li arba'atin. Nah, carilah wanita yang kamu ingin nikahi dalam empat hal. Nah, itu kan berarti petunjuk, yeah. perintah dari Rasulullah. Yang pertama itu lima liha ini apa ya? Hartanya, boleh kita target kita. Tapi harus sekufu kata Imam Syafi'i itu. Kalau tidak sekufu bisa jadi tidak bahagia juga. Suaminya miskin, istrinya kaya. Nanti suaminya jadi budak. Jadi suruh. Juga sebaliknya kalau suaminya kaya, istrinya miskin, jadi pembantu nanti. Harus sekufu. Makanya sekufu ini juga penting dalam Islam itu. Imam Syafi'i menggariskan begitu. Carilah yang sekufu. Kalau wajah ya yang seperti saya biasa-biasa, cari yang biasa-biasa juga. Enggak boleh wajah si laki-laki welek, bojone enggak tenang lagi-lagi deh. Iso mati berdiri. Karena istrinya selalu dilar. Sebaliknya juga kalau istrinya ya jelek, dari yang biasa, artinya yang sepadan lah.
9: Jangan sekufu cari, sepadan ya,
8: Ustaz. Sekufu sepadan. Itu enggak boleh yang berlebihan. Itu yang lima liha. Kemudian wali hisabiha. Tadi li jamaliha ya. Li jamaliha, lima liha ini tadi masalah harta ya. Kemudian juga masalah harta tadi. Wali hasabiha itu masalah keturunan ya, nasab. Jadi nasabnya juga sekarang kan milih-milih, tapi sekarang sudah mulai agak dihindari nih masalah nasab ini. Kalau dulu zaman kerajaan, anaknya sopo, anaknya pengemis, wah kata. Meskipun sekarang, tapi sekarang kan anak-anak kan milih-milih sendiri ya. Kalau dulu kan dijodohkan. Kemudian wali jamaliha itu tadi kalau wajah itu ya wajahnya yang sama. Kemudian yang terakhir ini Mas yang harus dicontoh, walidiniha fatfar bidadiddin taribat siadak. Jadi cari karena agamanya. Udah harus ditanyakan kamu sholat di handa'ul, itu kan tersinggung nanti ya. Cari informasi dari ya apa tetangga-tetangga seputarnya, dari sahabat-sahabatnya. Ya apa sih Mbak si A itu? Ya apa? Akhlaknya seperti itu. Lo kalau akhlakmu apa enggak? Ya saya kalau ditanya ya pasti lah.
9: Okay. Baik, itu pedomannya aja untuk Mas Rendra tadi. Nah, kemudian tadi Pak Irwan soal pemimpin yang baik ini. Ini teladan Rasul pasti beliau sudah menjalankan yang mengimplementasikannya. Bagaimana kita menirunya ini, Ustaz?
8: Tadi kan dicontohkan haji berbalik-balik. Ya, kita bolehlah haji, boleh ya. Cuman kewajibannya satu kali Mas, kedua itu sunat sudah hukumnya lah ya. Kalau kita punya istitoa walillahi alan nasijul baiti manistatoa itu, jadi boleh kita melaksanakan haji karena ada kemampuan. Nah setelah itu sunat, apa yang harus kita lakukan daripada kita cari surga yang jauh-jauh istilahnya ya. Ini bahasa kiasannya. Di seputar kita ada 8 asnaf yang harus kita penuhi dulu itu. 8 asnaf itu siapa? Fakir, miskin, gorim ini orang yang banyak utang. Mualaf orang baru masuk Islam tapi kiri lah ya. Mualaf yang kiri, kalau yang sukiu saya tidak perlu bantuan. Amil ya, pengelola zakat itu. Kemudian rikob ini budak. Sekarang nggak ada ya. Kemudian ibnu sabil dan sabilillah. Ibnu sabil ini bisa dijadikan tempat-tempat ibadah. Musabil ini orang yang dalam perjalanan itu Mas. Betulin bersabilillah dan juga bisa juga orang musabil dan sambilnya bersama ini. Ada ulama mengatakan bisa ke masjid itu bisa. bentuk apa zakat itu, tapi ini masih pro kontra ya, masih ini masih karena tidak ke situ, karena ini yang di apa di sasar itu adalah personal ya, personal. Tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa kalau kamu situ, kita wallahu a'lam lah, itu ikhtilaf ya.
14: Baik.
8: Nah, tentang Shiratul Mustaqim ya, Shiratul Mustaqim.
14: Tadi pertanyaan Pak Gilang dari Kertosono.
8: Itu ada di ini, ada di hadis ya. Ya kita sama-sama enggak tahu lah ya, cara menafsirin. Ini juga besok enggak ada hisab, enggak ada mizan ya, enggak ada timbangan amal, enggak ada perhitungan amal. Nah, kalau sekarang kalau enggak ada begitu-begitu, lalu manusia seperti apa lalu? Nah, itulah. Nah, itu kan makanya mereka yang pahalanya banyak. Jadi kita sebenarnya ini kita berbicara dalam angan-angan ya. Tapi itu ada dasarnya ulama itu mengatakan ada Shiratul Mustaqim, Shiratul Mustaqim, sirat ya. Sirat itu jalan lurus gitulah. Nah, boleh menafsirkan Shiratul Mustaqim yang disebut itu adalah mereka yang selalu ada di jalan yang lurus. Yang acak gitu ya. Enggak menyimpang-nyimpang boleh. Karena ini tafsir, karena kita nggak tahu juga kan yang terjadi ya, hadis-hadisnya ditafsir begitu, ini bebas gitu, bebas akhirnya itu. Nah, kemudian ada yang secara bentuk nyata berjalan di atas si sirat, tapi di film kan dulu itu ya, titian serabut di belah tujuh dulu itu.
14: Ada jisat.
8: Ada dulu. Kristen Hakim itu untuk pemerannya zaman saya, tapi tahun 70-80 itu ada itu titian rambut di belakang. Ya Shiratul Mustaqim itu maksudnya. Jadi itu berdasarkan hadis. Boleh menafsirkan begitu boleh, tapi yang jelas harus ada keyakinan bahwa kita besok pasti akan terpisah antara surga dan neraka. Tadi itu katakan mereka yang enggan, yang apa, dia masuk neraka kan itu kan. Mereka yang taat pada Rasulullah itu pasti masuk surga. Itu aja poinnya di situ.
14: Baik. Nah, pendengar dari Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri serta Tuban, kami masih bersama Ustadz Dr. Haji M. Amsyono, SHSAGMSY, masih dalam topik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Kami persilakan untuk Anda yang masih ingin bertanya dalam Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nomornya di 081-555-6915 ya. Boleh berkirim WA atau langsung telepon lewat WhatsApp call. Sekali lagi di 081-555-6915. Satu WA kembali ini Ustadz, ada dari Pak Suwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mohon diterangkan tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW jika melebihi cinta kita terhadap istri sendiri, diri sendiri, suami atau anak cucu kita, bapak ibu kita, dan manusia yang lain. Karena Nabi kan sudah wafat, maka kita wujudkan dalam bagaimana caranya. Kalau cinta kepada manusia yang lain kan, kita bisa memperlihatkannya dalam kehidupan. Kalau kepada Rasul yang sudah meninggal, yang sudah wafat, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah. Matur nuwun, wassalamualaikum. Silahkan Ustaz.
8: At-Taubah ayat 24 ya. Kul in kuntum tuhibbuna kul in kana abaukum wa abnaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iftarahtumuha tijaratun tahsauna kasadahu masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fi sabilillah dan seterusnya itu. Nah, ini Allah itu memberikan garis ya. Katakan Muhammad, jika bapakmu, ibumu otomatis, saudaramu, anak-anakmu, kemudian kerabat dekatmu, kerabat jauhmu, apa kemudian harta yang kamu usahakan, ya perniagaan yang kamu cari keuntungannya, rumah-rumah yang kamu bangun mega-mega itu, ya, lebih kamu cintai daripada Rasul dan Allah dan Rasulnya dan berjihad. Nah, berjihad ini ya apa melakukan sebuah kebaikan di jalan Allah, fatarabbasu hatta yati Allahu. Ini unjuk ini apa ancaman dari Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan musibah kepadanya. Ini naudzubillah ya. Jadi kita enggak boleh seperti itu. Boleh mencintai itu, tapi Rasulullah memberikan garis gini. Ahbib habibaka haunama asa yakuna baghidaka yawmama wa abghid baghidaka haunama asa yakuna Habibah Kayomam. Karena engkau cinta kepada dunia ini, istri cinta pada suami itu wajar. Zuyina linnahis hubus sawati minan nisa wal banina wal qonatiril muqamtar timinad dah. Wah ini perang ayat nanti. Jadi dihiasi nafsu kesenangan manusia, laki-laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki. Itu sunnatullah, Mas. Orang tua senang dengan anak, kan gitu kan? Orang manusia senang dengan harta benda, senang dengan perhiasan, senang dengan perniagaan, senang dengan binatang piaraan, senang dengan sawah, dengan kebun. Itu sudah sunnatullah itu. Cuman kesenangan itu mata untungnya apa ya? Hanya tipu daya dunia aja. Itu semua tidak akan dibawa mati sampai di kuburan aja enggak dibawa itu kan. Yang dibawa amal perbuatan, amal ibadah, amal soleh ini gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lah bagaimana cara mencintai Rasulullah ya, yang nyata itu. Nah, kita dasarnya ini Al-Qur'an surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ya Muhammad, katakan ke umatmu, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Nah, itu loh. Ikutilah Nabi, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Bukan hanya sekedar mencintai Allah itu, mencintai dan juga menghapus atau mengampuni dosa. Bagaimana wujudnya? Nah, cinta kepada Rasul bagaimana? Satu, menaati perintah Rasul. Begitu sudahnya itu tadi. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul. Kan itu kan? Mengikuti sunnah beliau. Jangan hanya anggapan kan, ayo sunnah Rasul malam Jumat.
14: Nah ini. Hanya sunnah Rasul itu yang kita ingat ya, Ustaz.
8: Yang lainnya. Marogiba an sunnati. Karena barang siapa? Marogiba an sunnati falesam ini. Barang siapa benci, artinya tidak mengikuti sunnah Rasul, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi kan besok kan namanya Rasul itu kan menjadi penolong bagi kita, Mas. Makanya agar supaya kita, Rasul kan tidak kenal kita. Kita yang kenal Rasul, katanya Pak tadi. Bagaimana agar kita dikenal Rasul? Banyak baca sholawat. Nah, itu ya. Nah, kemudian meneladani akhlak beliau. Mencontoh ya. Membela kehormatan beliau dengan cara yang benar. Memperbanyak sholawat. Ini tadi yang saya singgung. Jadi itu caranya. Kita kan tidak tahu, tidak ketemu Rasul. Agar supaya Rasul kan tidak tahu dengan kita. Iya, saya paham itu. Nah, tapi kita kan tahu dengan Rasul. Bagaimana caranya agar kita besok diaku sebagai umatnya Rasul? Perbanyak baca sholawat. Itu kuncinya.
14: Baik, insya Allah. Kemudian satu WA kembali ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiono, kami pendengar setia RRI dari Pasuruan. Tiap pagi mengikuti, terima kasih ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, matur nuwun apresiasinya Pak Sugiono. Kembali saya baca satu WA yang sudah masuk di 081-555-6915, Ustadz. Di antaranya tadi, sebentar saya coba cek dulu. Ini tadi ada Bu Rina di kawasan Kota Malang ini. Ustadz, kalau kita sekarang tantangannya kan di dunia digital itu media sosial. Kita ingin mengimplementasikan, mencintai Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya. Tapi tantangannya itu adalah HP, Ustadz. Bagaimana menjauhkan diri kita dari tantangan-tantangan ini, termasuk teknologi yang paling dekat yaitu HP. Nah ini, nampaknya jadi musuh kita bersama saat ini, Ustadz ya, HP ini.
8: Sebenarnya ada positif negatifnya juga loh, Mas. Kalau dipergunakan untuk kebaikan, untuk dakwah itu, tergantung dengan yang begini kan ada HP nih. Ada namanya AI sekarang ya. Ada namanya Google, kita mencari bahan-bahan itu enggak. Saya dulu terus terang ketika ngisi ini bingung, buka-buka buku. Sekarang enggak sudah. Jadi tinggal buka ini HP, apa judul yang akan kita sampaikan, ya sudah muncul itu. Enggak bingung-bingung. Kalau dulu bingung, Mas. Nah, ini baiknya. Cuman kalau kita tidak bisa memanage, mengelola ini dengan baik, maka yang paling banyak itu buruknya. Kok, ya, dan macam-macam itu ya. Makanya sehingga ada guyonannya para ustadz nih. Kalau saya sering bacain, bangun tidur, HP, mau tidur, HP, mau mandi, HP. Ya, sebelum mandi, HP, mau makan, HP, sudah makan, HP. Jadi itu kenapa terlalu... sudah jadi kecanduan nih akhirnya itu ya. Nah, ini mau tidak mau saya juga begitu kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kalau saya mencari informasi, jadi berita-berita ya. tidak melulu apa cari kanda. Tapi biasanya yang dipakai-pakai ya, terutama anak-anak ini yang bahaya ya. Game-game itu, apa Roblox. Cucu saya itu yang baru TK, kalau sudah bangun masuk ke kamar saya yang dicari HP Akung. Aduh, Akungnya enggak ketuman ya. Makanya hati-hati Bu ya. Jangan, karena juga repot Pak. Saya pernah disambati oleh tetangga ya. Ustaz, saya punya cucu. Cucu saya larang sama sekali untuk pegang HP. Ya. Cuman dia suatu ketika curhat ke saya. Kung, sebenarnya saya ini Kung, ketinggalan berita. Dia berkata gimana? Teman-teman yang sering buka HP, itu ada berita ini, mesti cerita di sekolah. Padahal dia masih kelas 2 SD. Cerita di sekolah. Aku akhirnya mangap-mangap dong, katanya. Lah ini kan ada positif negatifnya juga ya. Nah, cuman tetap harus dibatasi. Jangan sampai jadi kecanduan istilahnya. Seperti yang kita sering dilihat di medsos itu. Sampai aduh macam-macam ya. Jadi Bu, jangan sampai dihindari 100% untuk anak-anak ya. Nah, cuman kadang-kadang memang kalau sudah asik main HP, mau sholat tuh aras-arasan mas.
14: Lupa waktu je, Ustaz.
8: Lupa waktu kadang-kadang. Lah ini yang harus dijaga ya. Makanya iman dan takwa kita harus dijaga. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah itu tadi, ittaqullaha tsumma kuntah, itu tadi, itu prinsipnya di situ.
14: Ya. Baik. Kemudian ada Pak Sukhoirianto, pendengar kita di Krian Sidoarjo ini Ustaz, berkirim voice note. Izin saya perdengarkan je voice note dari Pak Sukhoirianto, pendengar kita dari Krian Sidoarjo.
15: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustaz Hamsono bersama Mas Arga Saputra. Pertanyaan saya baca kitab suci Al-Quran di surah Al-Isra ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Yang saya maksud tanya kepada penyenangan tentang soal masalah bagaimana jalan yang benar atau lurus yang perlu kita kerjakan, seperti apa saja. Demikian Ustaz Amsono, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Amsono.
8: Jadi kul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum 'alamu biman huwa ahda sabila. Jadi artinya itu katakan Muhammad ya, setiap orang ya'malu ala syakilatihi. Jadi setiap orang itu berbuat sesuai dengan hodengnya, sesuai dengan karakter, sesuai dengan kebiasaannya itu ya. Nah, kemudian fa rabbukum 'alamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui, a'lamu biman, kepada orang-orang yang lebih benar ya, yang lebih benar jalannya. Jadi maksudnya begini, jalan yang benar seperti apa? Ya jalan yang sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah dan Rasulullah. Jalan yang benar itu ya Al-Qur'an itu, enggak ada lain, dan hadis-hadis Rasulullah dan apa sabda-sabda Rasul. Jangan keluar dari situ, dari konteks itu. Makanya sampai dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat berapa ya, ubasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beramal soleh, berikan kabar gembira. Orang beriman dan beramal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah ditunggu surga dengan air-air yang mengalir di dalamnya. Seperti itu Pak Suko. Jadi ikuti Al-Quran, jangan ikuti yang lain. Lah kalau ada kebaikan kebaikan ada di tidak ada di Quran, itu sifatnya normatif, ada di lingkungan kita, ada itu. Ya, misalnya ya, kalau ketemu orang ya lebih baik pakai gelonon kalau Madura ya, atau nyuwun sewu atau assalamualaikum. Ya, pilihlah assalamualaikum karena itu mengandung pahala kan itu kan. Nah, perkara tadi ditambahi nyuwun sewu saya numpang lewat ya, boleh saja tapi dahulukan salam itu. Jadi ngikuti aja Al-Qur'an dan sunnah Rasul, itu yang disebut melakukan perbuatan baik. Karena apa? Kedua, niat juga. Innamal a'malu binniat kan. Apapun yang kita kerjakan di dalam rumah, di luar rumah, niatnya lillahi ta'ala. Kita hidup ini harus dengan lillahi ta'ala, niat karena Allah, bukan karena ingin cari itu, ingin anda. Kalau Mas Angga ya, Mas apa?
2: Arga.
8: Ustaz. Arga, lupa. Mas Arga datang ke mulai tadi pagi. Ya, meskipun sudah ada secara otomatis gaji dapat bulanan, tapi diniatkan ibadah itu gajinya dapat Mas, pasti itu ya. Tapi secara akhirat sampai dapat kalau niatkan ibadah. Kalau niatkan hanya saya tugas besok, ngantuk-ngantuk nih misalnya. Ya gaji hanya dapat gaji, tapi pahala akhiratnya nggak ada. Itu loh Mas.
2: Baik. Jadi niatkan dengan apapun kita lakukan Ustaz, hal-hal positif dengan ibadah ya, bismillah ibadah, insya Allah dapat pahala dan juga
8: ya maaf ya, saya ya maaf bukan ini, ngisi RRI kalau kadang ajak uang, ngisi enggak ya kira-kira ya kan, itu kita bukan, jangan cari itulah, kita cari karena ada maisyah gitu aja ya, ada bisharoh yang lebih besar, lebih mulia besok kalau kita dapatkan di akhirat.
2: Amin
8: ya rabbal alamin. Apa dunia ini ya.
2: Baik. Ustaz, alhamdulillah sudah jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, monggo ini ada pesan apa kepada para pendengar kita di seluruh penjuru Jawa Timur terkait dengan topik tausiah mutiara pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Monggo Ustaz.
8: Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ayo semuanya kita perbanyak mencintai Rasul. Karena Rasul ini memberikan tauladan, maka beliau ini diutus oleh Allah minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kejahiliaan, kebodohan, menunggu pada cahaya, cahaya ilmu, cahaya peradaban ya, yang sangat luar biasa sampai sekarang, sehingga majunya sampai sekarang dunia ini karena Rasulullah awalnya itu yang membawa risalah ini. Kemudian yang kedua, tadi kan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, cintailah Rasul dengan mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangnya, termasuk karena itu dari Allah, maka Allah niscaya akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita Mas, apa yang kita persoalkan? Tidak ada masalah sudah hidup ini ya. Karena apa? Allah akan mencintai kita, bukan hanya segera cinta, tapi juga sekaligus banyak akan menghapus, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian terakhir yang ketiga, banyak baca solawat, karena ini yang akan kita akan diakui sebagai umat beliau yang besok akan memperoleh syafaat. Syafaat ini perlindungan besok, pertolongan di yaumil qiyamah ketika manusia di padang mahsyar pada kepanasan. Saya kira itu para pendengar dimanapun berada, karena waktulah kita harus berpisah. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Ya, sekali lagi, ke semua yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, saya yang goblok, saya yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustaz Dr. Haji M. Amsiono, SHSAGMSY. Untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar dari RRI Malang, RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
16: Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
17: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
18: Aduh, hoax tuh.
17: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
18: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Lima kecamatan di Jember menjadi atensi pihak BPBD pasca ditetapkan sebagai kawasan terdampak kekeringan. Pemkab Bondowoso intens lakukan pendampingan desa budaya untuk penguatan sektor pariwisata. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Lumajang memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia. Dari Studio Pro 1 Lejan Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, 5 kecamatan di Kabupaten Jember hingga saat ini masih menjadi perhatian pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat pasca ditetapkannya sebagai zona atau kawasan terdampak kekeringan sejak awal musim kemarau. 2 kecamatan yang mengalami kekeringan cukup parah adalah Pakusari dan Silo. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat sedikitnya 5 kecamatan terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Selain mendistribusikan bantuan air bersih, BPBD juga terus melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak terpenuhi. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, 5 kecamatan yang terdampak meliputi Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsal Sari, dan Jelbuk.
2: Jadi yang pertama di Pakusari itu ada di Desa Sumber Pinang, di Dusun Bunder itu ada 125 kakak terdampak. Kemudian yang kedua di Desa Sumber Jeruk ada 2 dusun, Dusun Kidul sama Dusun Karangpring, sehingga total di Desa Sumber Jeruk ya itu ada 325 kakak. Kemudian juga ada yang di Silo ini, di Desa Mulyorejo, tadi ada 85 kakak.

0: Kendari dan Cilebug tidak termasuk daerah prioritas berdasarkan peta kerawanan BMKG, pihak BPBD tetap menyalurkan bantuan air bersih sebagai bentuk respon kemanusiaan karena masyarakat yang belum memperoleh pasokan air yang memadai. Pihak BPBD juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama puncak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September mendatang. Warga juga diminta memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan pokok seperti minum, memasak, dan mandi agar persediaan air tetap mencukupi hingga musim hujan tiba. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pendampingan desa budaya. Salah satu program yang tengah dipersiapkan adalah upaya pembentukan sekolah budaya di Desa Karanganyar yang bertujuan sebagai wadah regenerasi pelaku seni dan pewarisan budaya kepada generasi muda. Kabid Kebudayaan di Disparbudpora Bondowoso, Heri Kusdarianto, menjelaskan penetapan Desa Karanganyar sebagai desa budaya bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi awal dari proses pembinaan dan pengembangan budaya secara berkelanjutan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembentukan sekolah budaya khusus dirancang untuk mengenalkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah kepada para pelajar sejak usia dini.
2: Karena nanti ke depan desa budaya sekolahnya juga harus ada yang namanya sekolah budaya. Jadi sekolah budaya itu adalah sekolah yang memang sudah kita lakukan, sudah kita didik anak-anak untuk peduli terhadap budaya daerah yang ada di sana. Jadi nanti ke depan ini memudahkan kita ketika ada event-event atau kegiatan-kegiatan baik di kabupaten, tingkat nasional, kita mudah untuk melakukan pencarian potensi.
1: Pendengar, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Lumajang masuk peringkat 4 paling bawah di Jawa Timur. Meski demikian, paradoks menunjukkan angka IPM Lumajang mengalami peningkatan terhitung kurun waktu 2024 hingga 2026 yang mencapai 70% lebih. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, Muhammad Sun Haji, mengungkapkan akurasi data hasil survei yang diperoleh secara real-time itu akan menjadi pijakan seluruh unsur pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencari opsi penanganan fundamental persoalan tersebut.
3: Empat terbawah, Jawa Timur. Sedangkan Jember sendiri 34. Maaf saya singgung Jember karena kan RR-nya Jember gitu ya. Tetapi kita bersyukur karena memang untuk IPM kita yang sudah kita capai sudah kategori tinggi. Kemudian dalam 5 tahun terakhir sendiri untuk kenaikan IPM-nya untuk Lumajang 1,16%, termasuk cepat. Dan untuk yang tahun 2025 ini mencapai 71,02, naik 0,71 poin dibanding 2024 yang 70,31. Jadi memang untuk mencapai effort ini memang cukup berat, karena kabupaten-kabupaten kota lainnya juga bersaing untuk mencapai IPM yang baik. Kemudian kalau kita lihat di bawah, kalau kita lihat di seluruh Jawa Timur ya, yang dari 38 kabupaten, 36 itu kabupaten kota sudah di atas 70. Ya, jadi yang masih tertinggal.
1: Pendengar, menanggapi persoalan fundamental rendahnya IPM tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bekti Sarwiji, menjelaskan rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia Lumajang tidak terlepas dari budaya turun-temurun beberapa kelompok masyarakat setempat yang menilai jenjang serta kualitas pendidikan formal bukan sebagai penentu nasib kehidupan. Dari salah satu faktor inilah, pemerintah Kabupaten Lumajang akan melakukan beberapa opsi yang akan dikemas melalui beberapa inovasi program.
4: Memang benar bahwa peran sektor pendidikan dalam meningkatkan IPM ini sangat strategis ya, karena pendidikan ini membentuk kualitas

0: sumber daya manusia. Jadi semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin baik tentunya pengetahuan, keterampilan, produktivitas. Yang nanti endingnya adalah kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Dan itu terukur dari salah satunya dari IPM. Jadi peran dinas pendidikan ini bukan hanya mengelola sekolah ya, tapi memastikan setiap warga negara itu memperoleh hak atas pendidikannya. Karena itu akan fokus kepada beberapa hal ya. Tadi sudah disinggung bahwa kita ini ada problem di dua indikator, yaitu HLS rata-rata nama sekolah. Jadi ini dua hal yang ya agak berbeda ya. Kalau harapan ini mengukur rencana setiap individu itu, keinginannya untuk sekolah itu seperti apa nanti.
1: Pendengar, penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Pasru Jambe menjadi fokus pengawasan bersama antara kepolisian, distributor, kios pupuk, dan petugas pertanian. Koordinasi tersebut digelar di Desa Pasru Jambe pada 20 Agustus 2026 untuk memastikan distribusi pupuk tepat sasaran. Pertemuan dihadiri Kapolsek Pasru Jambe AKP Sujanto, Manajer Pupuk Indonesia Area Tapal Kuda, Malang, Purnomo BPP... Ya, kemudian BPP Pertanian Kecamatan Pasru Jambe Sugeng, kemudian Direktur Distributor Wilayah Sukodono Pasru Jambe Fatur, serta seluruh pemilik kios pupuk di Kecamatan Pasru Jambe. Dalam forum tersebut dibahas tata niaga dan mekanisme penyaluran pupuk sesuai petunjuk teknis. Petugas pertanian juga menyampaikan sejumlah keluhan petani terkait keterlambatan dan kendala distribusi di lapangan. Kapolsek menegaskan pengawasan distribusi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya sinergi antara distributor, kios, petugas pertanian, kepolisian, dan masyarakat diperlukan untuk mencegah penyimpangan yang merugikan petani. Pendengar, Polres Situbondo Jawa Timur menindaklanjuti temuan 1.331 kepala, ya maksud kami keluarga penerima manfaat atau KPM program keluarga harapan atau PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimet Akmal ini mengatakan akan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait 1.331 KPM PKH yang terindikasi judi online sebagai bentuk tindak lanjut. Kasat Reskrim Slimet mengaku bahwa dalam menangani judi online ia lebih mengutamakan pendekatan preventif dan ya maksud kami primitif dan preventif, yakni melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Ia mengimbau masyarakat khususnya para penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial seperti penerima PKH dan BPNT agar tidak terlibat dalam transaksi judi online, agar penyaluran bansos dari Kemensos tidak ditangguhkan atau bahkan dicoret. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, limbah tutup botol plastik yang selama ini kerap menjadi sumber pencemaran lingkungan kini diolah menjadi produk bernilai guna oleh komunitas Sarka Space di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Melalui kolaborasi dengan tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Jember, Sarka Space mengembangkan gagang alat pertanian berbahan plastik daur ulang, mulai dari gagang sabit, cangkul, hingga parang. Gagang sabit berbahan plastik daur ulang tersebut saat ini mulai diuji coba langsung oleh petani untuk mengetahui tingkat ketahanan, bobot, serta kenyamanannya saat digunakan di lapangan. Salah satu petani yang menjajal produk tersebut adalah Abdul Wahab dari Desa Suci. Ia menilai gagang plastik daur ulang memiliki potensi lebih awet dibanding gagang kayu meski masih diperlukan sejumlah penyesuaian. Peringat, deru kendaraan listrik dan suara mesin 3D printer menjadi bagian dari pengalaman baru siswa SMK Negeri 2 Jember selama 2 hari, yaitu 18 hingga 19 Agustus 2026. Mereka tidak hanya belajar dari buku dan ruang kelas, tetapi melihat langsung bagaimana teknologi digunakan untuk menguji performa kendaraan dan menghasilkan sebuah produk. Pengalaman tersebut mereka dapatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digelar dosen Politeknik Negeri Jember melalui program edukasi teknologi dan prosedur pengujian performa kendaraan serta pengenalan teknologi desain dan cetak 3D. Bertempat di Teaching Factory 3D Printing Polyje, kegiatan ini diikuti siswa SMK Negeri 2 Jember dari jurusan teknik alat berat dan teknik sepeda motor. Ketua tim pengabdian Alex Taufikur Rahman Zain SSIMT mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan kerjasama antara Polyje dan SMK Negeri 2 Jember, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji mengawal langsung usulan perbaikan infrastruktur irigasi yang disampaikan petani Banyuwangi. Komitmen tersebut disampaikan saat jagongan bareng Himpunan Petani Pemakai Air atau HIPAI dan Petani Sebanyuwangi di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari pada Kamis 20 Agustus 2026. Dalam forum tersebut, Zulhas yang didampingi tenaga ahli Kemenko Pangan Guntur Priambodo mendengarkan berbagai persoalan petani mulai dari saluran irigasi darurat, sedimentasi saluran sekunder hingga usulan pembangunan jaringan irigasi melalui sistem swakelola masyarakat. Menanggapi aspirasi tersebut, Zulhas meminta pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Ia menegaskan akan mengawal proses percepatan perbaikan irigasi hingga tingkat kementerian. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwa tampil agresif saat menaklukkan unggulan 9 Ye Hongwei Nicole Gonzalez Chan pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada Kamis 20 Agustus 2026. Amri Nita merebut kemenangan straight set. Ganda nomor 20 di dunia itu meraih kemenangan 2-1-5, 2-1-18 dalam tempo 33 menit dan meraih revenge atas Ye Chan. Sebelumnya, pendengar, pasangan Chinese Taipei mengalahkan Amri Nita di Taipei Open 2025 dengan skor 2-1-16, 2-1-16. Nita menjelaskan bahwa sejak awal, ia dan Amri berniat menekan lawan dengan tetap bermain bola rendah. Menurutnya, Ye Hongwei memiliki pukulan atas yang kencang sehingga perlu diwaspadai. Sementara menurut Amri Syahnawi, ada banyak evaluasi yang didapatkan dari hasil pertandingan ini, terlebih pada game kedua saat Amri Nita unggul 28, lawan mampu memperkecil keunggulan menjadi 20-18. Pendengar, setelah sukses pada musim pertama Indonesian Ping Pong League kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan pada musim kedua kompetisi tenis meja bergengsi tersebut. Kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi secara nasional. Musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2025. Kemudian Jakarta menjadi tuan rumah seri ketiga Februari 2026. Kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur untuk memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Purbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi hari ini, pendengar, kami mengudara kembali dengan serangkaian program acara terangkum dalam Jember Pagi Ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada hari ini cukup cerah, pendengar, ya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini punya rencana untuk kemana? Sebagiannya bekerja dong yang pasti, atau mungkin sebagiannya lagi sedang work from home mungkin? Atau boleh jadi sedang cuti. Apapun yang Anda lakukan pada hari ini, pendengar, pastikan Pro 1 RRI Jember selalu menjadi acuan Anda dengan informasi-informasi yang kami hadirkan sesaat lagi tentunya. Namun sabar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Semoga semangat Anda tetap terjaga pagi ini.

0: Informasi inspiratif pagi ini datangnya dari Banyuwangi. Pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Limbah serabut dan batok kelapa. Nah, ini yang selama ini terbengkalai di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, kini disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Melalui program pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Jember dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat, limbah pertanian tersebut berhasil diolah menjadi biomass pellet atau cocopit. Jadi, kegiatan ini mengusung judul pemanfaatan limbah kelapa berbasis teknologi tepat guna dalam produksi biomasa pellet dan cocopit serta penguatan pemasaran digital guna meningkatkan pendapatan kelompok tani kelapa lestari. Dan program tersebut menjadi upaya untuk mendorong pemanfaatan potensi perkebunan kelapa sekaligus mengubah limbah pertanian menjadi produk baru yang memiliki nilai jual. Pendengar, Desa Karangsari ini memang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi produktif berbasis pertanian. Jadi selain padi sebagai salah satu komoditas andalannya, pendengar, rupanya kelapa menjadi komoditas perkebunan utama masyarakat. Potensi tersebut turut dikelola oleh kelompok tani kelapa lestari yang beranggotakan 10 orang petani dengan total luas lahan sekitar 1,3 hektar dan kapasitas produksi mencapai 1.200 buah kelapa setiap 2 bulan. Dan besarnya aktivitas produksi kelapa tersebut menghasilkan limbah berupa serabut dan juga batok kelapa. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka limbah tersebut berpotensi menjadi persoalan lingkungan, pendengar. Maka melalui program pengabdian tersebut, limbah kelapa diarahkan untuk diolah menjadi biomasa, pellet, dan cocopit sehingga tidak dapat mengurangi, ya maksud kami sehingga tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi kelompok tani.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Watu Ulo adalah sebutan bagi sebuah pantai di Jember, Jawa Timur. Syarat akan cerita legenda dan keindahan pantainya, Watu Ulo pun menjadikan inspirasi bagi para pegiat seni untuk menciptakan banyak karya dalam berbagai bentuk. Salah satunya dituangkan dalam sebuah lagu yang berjudul Watu Ulo atau Batoh Olar dengan menggunakan bahasa Madura. Lirik lagu dibalut dengan musik patrol sebagai musik asli Jember, Jawa Timur. Lagu yang menceritakan keriangan deburan ombak dan juga keindahan sekeliling pantai tak pelak dilantunkan dengan berbagai aransemen musik. Sehingga tak jarang, hampir setiap momen, lagu ini selalu dibawakan sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhan atas keindahan cipta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pengabdian yang terlibat dalam kegiatan tersebut diantaranya ada Dimas Trian Dianto ST, MSC, Elok Kurnia Novita Sari ST, PMP, dan Amelia Dwi Rizkiana ST, MA. Pendengar, di mana mereka menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan limbah, tapi juga bagaimana limbah kelapa dapat dikonversi menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi kelompok tani. Dan tidak hanya itu, untuk mendukung proses produksi, tim pengabdian juga telah menyerahkan sejumlah teknologi tepat guna kepada kelompok tani kelapa lestari. Peralatan tersebut meliputi 1 unit mesin pemecah dan pengurai batok serta serabut kelapa, kemudian juga 1 unit mesin penghalus serta 1 unit mesin extruder biomasa pelet. Dan kehadiran peralatan tersebut ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pengolahan bahan baku, mulai dari penghancuran limbah kelapa hingga pembentukan biomasa pelet. Dan teknologi tepat guna ini juga dirancang agar dapat dioperasikan oleh anggota kelompok sehingga proses produksi dapat dilanjutkan secara mandiri setelah program pendampingan selesai. Jadi pendengar perlu diketahui, selain penyediaan peralatan, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi serta pelatihan teknis pembuatan biomasa pelet. Nah pendengar, program ini juga mencakup pendampingan penyusunan model bisnis untuk produk biomasa pelet dan kokopit. Dan pendampingan tersebut juga diarahkan agar kelompok tidak hanya mampu menghasilkan produk, tapi juga memahami aspek usaha, segmentasi pasar, dan juga strategi penjualan serta peluang pengembangan produk berbasis limbah kelapa. Pendengar, penguatan kapasitas kelompok juga dilengkapi dengan penyusunan standar operational procedure atau SOP pembuatan biomasa pelet dan kokopit. SOP tersebut menjadi pedoman tentunya bagi anggota kelompok untuk menjaga keteraturan proses produksi dan menghasilkan produk secara lebih konsisten. Pendengar, aspek pemasaran juga jadi bagian penting dalam program ini, di mana produk biomasa pelet dan kokopit ini juga dihasilkan tidak hanya diarahkan untuk dipasarkan secara konvensional, tapi juga diperkenalkan melalui pemasaran berbasis digital. Jadi melalui integrasi teknologi produksi dan pemasaran digital, kelompok tani ini diharapkan mampu dalam mengembangkan usaha baru yang berbasis pada potensi lokal, karena limbah yang sebelumnya kurang bernilai dapat diolah menjadi komoditas yang punya peluang pasar sekaligus memberikan manfaat lingkungan.

0: akhirnya duduk juga. Untung dapat 4 duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
1: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
2: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi. Main HP aja ah.
3: Nekat tuh nenek-nenek. Udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
4: Sentuh hati nurani kita. Bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
5: Ada dua candi berdiri berdampingan di Tanah Jawa, yakni Candi Prambanan dan Candi Sewu. Satu Hindu, satu Buddha. Keduanya berdiri megah. Dunia menyebutnya keajaiban arsitektur. Tapi sedikit yang bertanya, siapa yang memungkinkan ini terjadi? Pramoda Wardani, putri dinasti Syailendra yang menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Dua dinasti berbeda keyakinan, dipersatukan oleh seorang perempuan yang cukup lapang untuk memeluk keduanya. Di tangannya, perbedaan bukan ancaman. Ia adalah bahan bangunan peradaban. Abad ke-9 Masehi, jauh sebelum dunia berbicara tentang toleransi, seorang Ratu Nusantara sudah mendirikannya dalam batu dan doa. Namanya jarang disebut, tapi karyanya masih berdiri hingga hari ini.

Pendengar, sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan kembali serangkaian informasi dari beberapa wilayah, dari berbagai wilayah di tanah air, terangkum dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.